0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai, sejalai.

0: Segera Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai. Sejalai.
1: Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi.

0: 9 media dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentunya pagi tu pagi hari 4 trio pagi wah.
0: Betulnya.
2: Trio ke triplet?
0: Triplet.
1: Triplet. Ya orang pernah 3 jurut tambah ke sape.
2: Ya kena kita ngergas ke kuyo ngergas kunta aja sebenarnya awak
1: nih. Tapi pernah triplet lu ngergas kuyo ya. Aku kayak belum pernah si kuda benar gibuan ketika tinggalnya sekali.
0: Nambah baru ah. Nambah baru ke aku.
1: Ketika nanda anak ni bonda biar umur nak macam apa sampai dah. Ngasih aku ngejaga karena miat si kuda aja aja. Aku nyaw bola setengah nyawa aku tu tadi. Kiranya dah ada tiba lebih berapa ini di bulan ni ambil produk. Kayaknya nemu teko kita ya. Tanya mijin aku orang aku boleh sapiat tu terca. Orang aku boleh anak kembar. Tapi si kuda mana aku termatik Mexico. Dua aja pada cukup. Gila mek ketika kini triplet ketika triplet.
0: Tapi kami doa nemu deh segi bapa mitali aja.
1: Aku mesti belanja aku 5 ringgit lebih aja. Jadi kak lagi
0: sega. Okay, selamat pagi pentingnya triplet pagi kunyit kumin trio pagi. Bagi selama hari 4 serito serito mega hari ya cukup besar reti lebih ya gi bapa pemansang. Infrastruktur di benua Sarawak ya galai jembatan batang lupar satu
2: dua ada kalah tengahnya kalah nak
0: yaudah aku benau yaudah
2: aku dah
1: di tengahnya nama tujuh di tengah sekiranya di tengah kasih pulai ke benua
2: benua ipar aku dah jauh renyak.
0: Walau si ipar
2: Ipa aku orang sampun kerunggang.
0: Kami isi
1: Ipa sampun kerunggang.
2: Yes.
1: Nyawa dia sampun kerunggang.
2: Mana jauhnya antin belana saya ku 2 jam arenya. Ya lebih kurang apa kilometer je arenya.
1: Aku nak deh sampun kerunggangnya. Saya ya
2: lama dengah jalannya mansaknya. Terus ngagai jematan batang lupa.
1: Oh kena dari ketegahnya. Lu lanjur kin teru amanya.
2: Ya me
1: saya ngelanjur ke diri are menurut ipar macam ini pada semua lalu ini pada nyapa Siti nyam menus puya.
2: Nak ya, nak jauhnya ke mana nanti nak jam.
0: Oh ya, siamat.
1: Ya. Oh, lepas saya tu hari ya ke Bidadi kena cak. Jadi hari tu gambar popuas mengagi balai ke nakal ampiat. Saya mesti awak datai nobrami ba jematan dia ke Pemadu Panjai.
0: Ya.
1: Menua Malaysia di kecak.
0: Oh, di Penyadi Premier Sarawak. Pagi tu lagi jadi pelabak aku dan lepas tu tadi kita boleh klaim lah boleh salah nak
1: ya.
0: Tahu klaim boleh ipar mega bersebelah yang lain karena apa klaimnya lah
1: jadi aku tu siapa kita berartisol dia akan gunakan iru aku tahu iru
0: tapi siapa iru
2: ya nyak pulau Trisol ke bisa nama bukai pulaunya seborang
1: aku nak
0: nama banyak nama banyak nama
2: pulau kerangnya nak
1: pulau kerang orang pulau kerang tadi pulau burung mesti orang nyebutnya pulau Trisol
0: ya tang yang pasti ya ukai pulau Labuan lah
1: ukai laban nyak ukai pulau Labuan calaban pulau Labuan balaut seberang laut nah dia nur ya sayang Labuan di laut seberang laut.
0: Okey, okay. Sebut pasal overclaim tu tadi.
1: Namanya
0: kita main bola dulu. Nanti match dulu tadi.
1: Ada apa sari tu nanti match diatur cak.
0: Okey.
1: Tentang aku tu mesti terpedak ke city kontroversi. Oh. Yang kemudian jadi dunia main bola kita ini tu cak.
0: Yang update lah cerita main bola itu tiap pagi. Apa cerita cak?
1: Aku tu kau nak anak buah khas pula awang kelihat aku cak. Okey lah ya, dia nemu stiker France cak.
0: Mape.
1: Kalau ya dalam kadang 2-3 hari tu bisi city kontroversinya di pemain France yang jadi mape ke alai ya tu tadi ya bisi carut pampai ngau siku ia senator Indo hari menua Paraguay yang jadi senator Amarilla aja. Jadi kes carut pampai itu jadi ya berkatu pengguna main round of 16 dari jaca main ke alainya tadi France ngalah ke Paraguay 1-0 yang berarti ke diambil mape. Udahnya tadi dalam case tu dia senator Amarilla tu lalu bisi post meh postingnya media sosial ya kira itu teringat lawan Paraguay kalahnya ya perlu ngagak city caption ya bisik siko laki celuam tu, ya. Asal orang Kamerun tang naga diri isi sian bakal jadi orang kaya France, ya. Nak nemu keliak tu, sidak tu ama, sidak tu tadinya macam itu dua tadi ya ke resis saja. Udahnya tadi, udah mendap post postingnya tadi, dia mape itu tadi malas cak. Kira malas memang dah ke jakunya nak patut dikeluar ke siku orang ke berpangkat senator. Udahnya cak, udah hinduknya bedak pos ya ke digagak mape itu cak. Dia ya lu malas baru lu malas diri kan minta ngasuh mape ngagak permohonan maaf terbuka laban udah menghina ya. Madah ke tuduh gagak mape itu tadi resis lalu ngemaruh kia kenyadi senator Indo. Jadi dalam hal tu siapa pun layak dulu siapa ke resis kamatnya. Kau nanya Dimian.
2: Babua tu kayak ngau babua.
1: Iya bukan bak kias tu tadi. Oh dia ni ngantuk kayak kulit ya.
2: Nggak aku tak kulit
1: ya. Kalau ada pasampuan. Jadi kau nanya deh siapa salah bahal tu kamatnya. Induknya ngeluar pos nganuk bangsa orang. Udahnya data laki tu tadi yang malas Jakob tu nak patut dipangsai ke senator. Udahnya ya lagi boleh play victim ya ringat. Lalu madah ngasuh mape ngagak pengguna maaf lawan ngemaruah ke ya ke Tegal ya Hindu. Tanya aku siapa ngemaruah ke siapa dia tu.
2: Nanti bakal induknya ke ngepun ke dulu ke bendara ya mat. Retinya tadi induknya me salah ke bendara.
1: Autang penanggulah dia tu. Induknya tak kemai mape ke kuat. Badan mape ngemaruah ke.
2: Ya mesti ke kini kita ke mana? Tasat dulu. Hari ni pun hari ni tengahnya ngau ni ujuang ya. Baru temu siapa bagi salah alamat.
1: Lepas kami laki segi nemu cah tu ajar ngi bola laki kebuka ke dunia tu cah. Ajar ngi kita lakinya anak sesekali nanti induk ngepun ayah anak yang wan.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya salah kita laki megah.
2: Lepas induk tu segi kini ke mana? Silia. Nanti pat kang ika layak orang laki ambil ya tepan sia
1: ya dia nganu bangsa orang ya medah orang celuam ya medah orang bangsa sama ujung-ujung ya dengan orang ngembelik
0: ya ya resist attack ke benar
2: ya ya bisik-bisik bakanya induk ke bakanya
1: tak pernah gua lihat ya ke attack orang dia orang pernah attack. Okey, ya tadi cerita kita pagi tu cak, bak Piala Dunia tadi apa nanti match tang malam dini hari lagi ana ning ana cak.
0: Yeah.
1: First quarter final dekat di Atur. Okey. Jadi main ya ke dekat di Atur dini hari atau lagi pergilah salah dini hari pergilah ianya antara siapa cak?
0: France ngau Morocco.
1: Mape tapi ngau Morocco baru ga. Udah ke sama nurang ke mape. Okey, cerita kita begitu cak.
0: Okey, lu dah terlepas tu lagi ya kita ini. Panjai pembukaan intro kita itu.
1: Intro sih guys. Tapi kan panjai mimin hari 4
0: nah, hari cerita jematan tadi. Jadi mana tadi France. Okey, lagu dari Maxwell Franklin Zaran, Sukati.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejarah.
2: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Setiap pagi SSL begitu.
4: Ya, semua salah lelaki. Cerita kita ke pagi tu berkenan ke nama, Amin?
5: Berkenan ke siapa overclaim. Siapa kebenar overclaim romantik pengudah jadi? Lelaki tau ke inok?
4: Jadi overclaim tu nama aku buat kita aja overclaim cak. Dan aku nama kan keman banyak aku ketiban. Tahu kita tahu ni sebut kita begitu nih. Siapa ti ngambo diri lebih romantik udah jadi tahu kini ya?
3: Aku lebih kenyalnya.
4: Aku kenyalnya nih. Lepas ni ke salah kan lepas ngambo tu mesti kan aku buka sini.
5: Ya, amat amat.
3: Senang ya. Maka situasi apa kata? Namanya lebih banyak berpangan nak. Orang lelaki tu suah merik jako manis. Jaku kini orang ke mari tempat dah. Jaku bayar. Jaku mentiak lah.
5: Jaku bayar lain.
3: Jaku bayar apa?
4: Jaku bayar lain.
3: Maya gi ngunti ya biasa. Orang lelaki tu nak ngelawang hari nanya. Ada makai deh.
5: Seminit danya pun meses gak. Berini dia dia tau. Berini dia tau.
3: Kadang-kadang siko dia sibuk, siko dia bentulu. Tang mesti keserta makai nak.
5: Tindok pun video call.
3: Mesti serta ke tindok.
4: Makasih pengalaman dia.
5: Nah, dah kami nak tadi ya.
4: Tanya ke lebih ketemu kita tu. Ya aku overclaim tu. Ya, okay mudah ngagai diri ngagai couple nah. Tanya lebih nusi ngagai orang mudah ke. Ya caring ngagai ngagai couple ya. Hanya tu ketemu kita. Siapa ke lebih mudah ke diri overclaim mudah diri romantic ngagai pasangan ya. Bini atau ke couple nya tadi laki tahu ke induk ngagai orang buka ya. Ya. Okey, jadi ya sama pagi ini peninggal kita ya ke pagi itu terubah nganjung pesan ya komen. Ini ya, tadi Jonikel Juan. Jadi ia ya, pun aku ya suba amai romantik menyiku kita ya meca tang suba saya ku berdua bisi kita bisi video call ne. Akhirnya tadi dulu silang yang bebas public phone suba saya ku. Jadi laban cinta agi fresh semua teh best magang at the top condition ya. Jadi stress uleh garanti uleh repair baru ya. Tang de tu umur dah sama masuk Syria 70-an nyau jauh apa yang rapi ya ku romantiknya tang tajak pia dali yang agi tetap kak ngaruk belakang leban di suruh ya.
3: Agi romantik mana?
4: Jadi cara romantik coba ngau dia tu lain. Cara romantik hari dali yang dia tu udah makai ubat dia pewai kau ya.
3: Keringnya.
5: Kering mana?
3: Karena ya sayaunya na.
4: Berarti tadi yang aku bini ya kira kira bini ya meh romantik lagi nanti kan
5: ke nyapa cara romantik ke betul ke nya betul nah
4: jadi aku kena nya di mian tetu tadi tau pernah ke tau pernah kita cara romantik nanti laki kita itu minta gigak kuban.
5: Romantik banyak cara ya kasemak ngok kita nya site nya site cara ya

0: Kalau minta laki benong minta gigak ke uban ini nggak ya belum mah. Ya sih cara menti kan ya cak. Ngerapit ke kawe ngopi mengak kita mesti body contact ke pangan diri mainnya cak. Jadi tinggal kita induk berluarian udah tahu nanti laki ke minta gigak ke uban dan enggak.
1: Sama okay, body contact, hairy contact.
0: Hairy contact. Dia mengganti minta cabut ke bulu cia. Itu cara romantiknya.
1: Semua teteh hairy-hairynya lah.
0: Teteh hairy-hairy. Oke, tawa hakikatnya, men.
1: Nah, nya kena ngerapiat ke kawal ya,
0: kebenar ya. Ya, kebenar. Anak ngelak kira-kira lah, nanti bakal laki deh. Oh, dah liang ke. Tuh belum cia kentuan, ananda. Cara kita laki ke pemanjak ke romantiknya ke mana, cak. Namanya hari hati ke hati. Tau kita deh, hari bau ke doang.
1: Okey, mendingan kita ke bukai pagi itu bah Facebook yang kebisi komen. Selamat pagi ngagai ni ya tadi nih. Jadi Ellen tu sama aja pernah ngai laki ngau Indo bah perkara tu kenuku ya. Dan ngira laki ngau Indo belak belak ndak romantik pengudah jadi.
2: Ya
1: ga?
0: Amannya gini belak romantik nak jadi. Cang selalu yang nanti bakal udah jadi tu. Bukan pernah yang ndak romantik. Tang romantik tu yang lebih ngagai fizikal
2: arah ya, itu. Tanggung pengawal ya ge. Romantik bak senantang tanggung pengawal. Bisa ge maya ya romantiknya tang. Yang lebih kage bak tanggung pengawal. Tanggung jawab baca ko bahasa. Ya ya.
0: Nah, dengar ni cak. Ya lebih romantik bak tanggung jawab ya. Aku nak punya bujang tu iban deh. Tanggung jawab dengan kau.
2: Tanggung pengawal ya, menya. Kenyak mian kebenar teku ya ya tadi deh. Ada umai nadai bisa.
0: Tang aku peningal kita tu Jessica Itan peningal kita kari bau tu. Tis mula baru bukalah sebab segi apa itu ya meh ya ke overclaim romantic bak semua utai. Cuma aku jaku gari ya pan gari Jessica tu ya pan nyau di anjong kia ngagaya dobi di karuang kia ngau surat bubungai bau beras wangi kia album ya seruai ke baru begulai coba tak ke kau jaku tay in proses kangul ya maya tadi ya ma bisi cuti segi rajin gaya ngau berapi maya seruai ke agi baru-baru coba tang deh tu overclaimnya nyoba kena kenal ada claim lagi nyoba kena tinggal kenang aja apa ya kayak
2: Nah, kejap ya, nah. Katiba peningan kita si koto Eva Stewart. Eva Stewart, Vina Stewart. Tu duitin nama tu. Sama pagi, balau pengerak pagi kami YFM. Kau apa topik pagi tu? Aku sikit muji laki diri, ingat ke janji betulung pangan diri, maya susah senang. Nada mikir overclaim nuju pangan diri, laban ya sikit nulung aku. Baru meh tajak elelek pulai kerja kelebih lagi maya aku ribat datai aku beranek nulung intu melane mela pemakai terima kasih nuju wai laki berita yang mereka terima kasih nyak pun romantik punya kaku ne
0: betul
2: semua orang ninggal magang
1: ni win-win situation lah
2: win-win situation ku kita ya
0: ni mengge iba stiwa tetap daripada kita ya siku inu ya ke menghargai ca wujud ya spesies kepada mala laki tu
1: iya
0: kami laki tu nanti minta mayo mien madak de.
2: Terima kasih ya cukup ne.
0: Okay, terima kasih ya. Kami tu kan ditemu kita, kami tu bisa wujud badunya tu. Lama kena bakal kena wujud laki tu cak. Laki tu semama bakal tu tunggal kayu tu laki. Terpakai kita sebakal maka kena ni fungsi dalam hidupnya. Terkait kami.
1: Okay, terlepas tu kita tiga akan kenal pasal romantik pasca nikah. Jadi pasca jadi.
0: Pasca jadi. Kau gawe pasca sebulan terakhir.
1: Enggak pasca nyokap pincian.
0: Tu kenang kita sebenarnya kita yang berperenang dulu pagi tu baru pagi wayan ni cak.
1: Lagu hari Tajur Mawang belalak pagi itu.
0: Terus mendiang ke tripet pagi.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM. Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.
1: YFM.
3: Ya, tahu cik dulu buku klinik kita hanya kerja mesti appointment tak nak ingat cik. Lepas kadang-kadang by appointment tu kita ke dunia itu nyok lalu mesti ke kerunian ni. Tahu nak ingat temu janjinya kerja. Nah seperti ya kita itu temu janji ke klinik aja. Ini mu kita mesti semayang orang. Tahu kena tadi kita mesti interview terbuka kita punya ingat.
4: Cukup mudah amat nak ingat dia tu lebih gini umurnya lunggar, lunggar.
3: Lunggar.
5: Umurnya nyebut dulu dia tu.
4: Umur sebenarnya umur.
5: Ya.
3: Umur. Apakah aku dah kadang-kadang alamat rumah aku nak muca.
4: Ya, kadang-kadang aku punya macam kadang-kadang tamat rumah orang. Main kemai ke rumah kami, ya.
3: Aku kadang-kadang tamat rumah orang, main aku bini baru ke kau.
4: Bahaya permainan dia macam.
5: Oh, bahaya tak.
3: Okey, cerita bagaimana pasal overclaim baru.
4: Overclaim romantik bagi itu ba triplet kumin. Dia bagi SSL.
3: Pasca aku dah terdeca.
4: Ya.
3: Pasca nikah, pasca terika. Mana-mana tanya, terang terdeca.
4: Pasca melah pinang, udah jadi, baru jadi. Ngau maya dia... Udah lama dah nyala, juga pincian lah. Senang cerita. Leban, kan nama lebih maya lagi berpangan di sulati gerindu benda buah pengen diri nak. Semua jaku manis magang ke pansuat. Tak udah lama nya nyo lain gigi nyo format nyo tukar deh. Hari romantik orang laki ya ke nyo longgar umur. Nyo bandu jadi Romeo.
3: Oh,
4: nyo nak nanya kita makai kepada badini di sana. Nanti depan dia kau maya berpangan lah. Tanggung hidup tu kebenar ya. Sinta yang puas expectation ya. Tinggi pun ni.
3: Betul.
4: Nak betul lah Mian.
5: Induk sikit selalu berkenyak Mian. Nak apa nyalam.
3: Tinggi
5: high expectation korang eh.
3: Lepas ini tu Siti ya boleh dipraktik kita cantik ya ke dah datang bak laki tu datang bak quality A grade A ya ke mesti kau tanya A belama.
4: Oh ini tu okey pincian itu ketua ya mesti A tu lama kan
3: entah ya patut nemu gak sempama baka buah deh. Ke buah Rianto ya nak boleh ya hari-hari A sari tu ya baru labu hari pun kayu tadi A ya
4: ya lagi fresh ya
3: fresh 2-3 hari peram labu mega B benarnya labu mega C ujung-ujung dia mpi kau jadi ya
4: ya
3: lepas tadi benda pengelama ya
5: ya betul
4: itu boleh baru lagi konteks orang lelaki ke romantik tu tadi sebenarnya orang lelaki tu sudah ya ndak semina hari jaku ke di panzuat ke aja tang hari utai ke di kerja ya action
5: action
4: bagai ya bersih teh di rumah
3: ya betul
4: ya nulung orang Indo tengpam taya kereta
3: oh. Tahu punya tadi nganjong ke saluan.
4: Nganjong ke saluan.
3: Tak pernah tambah saluan yang nanti berkereta aja. Udah nyak bedak itu.
4: Nolong agak tusu anak. Nah.
3: Tanda romantik ya kemai. Lepas udah kita terpulai menjadi laki bini cak. Laki tu yang mayuh agak action dari modern world kurang tu.
5: Tak indok kadang-kadang rindok gak kita bukanya. Hari semina bajakok aja. tang action na dai tan dia tu induk ke mayari dia tu kak agi ukai seminak baja ko tang lebih ke action kak agi induk bukannya contohlah lelaki yang overclaim romantic sebedau jadi tu contoh tau contoh lelaki tu tadi bisik kak ke siko induknya tang induknya ngai me leban induk tu ngai seminak jakok manis saja tidak mat kak kaku nama bukti dekat kaku selalu kita orang lelaki tu mereka jakok manis me selalu ya me jakok manis kaku tu tadi nanti ku jadi ngode lah aku beli kedai rumah aku beli kedai kereta tanya nada action jadi kekak orang induk tu lelaki yang amat mantai ke romantik ya nya sebedau jadi nanti kak induknya datai mansang tanya
3: Paham
5: ne?
3: Jadi erti dia tu.
5: Ya, anang jaku aja.
3: Erti dia tu. Kita induk kak laki ke isi sian mah.
5: Ukai isi sian.
3: Oh, action.
5: Actionnya bisi tindakan. Nya baca kok bahasa ya aku kita ini.
3: Oh, pia. Datang nanti kita ke Richa Unop dengan kita ke dia ba simpang semunya ya. Uta tu berpanggai ba umur ka. Nanti bakal
4: ya tadi bisi pasca nikah udah jadinya ngau maya lungu umur dah lunggar
3: tapi ke sedang ke sebut kita cara maya EPF keluar lapan munyak ya nanti bakal bawa umur itu nadai jako berklaim ya sih udah ngelebus megang zamannya dia tahu ini zaman nah nur kita itu tadi meda hasil tak ke hasil tuayan kurang deh kita beberapa anak kita pemujur anak gi sebenarnya itu kira ngupangan diri sebenarnya bahwa umur ya ketua itu kamu dah pengulih anak dah bukannya apa kuya terca
4: bisa igora bukannya anak
5: bisa igora bukannya
4: dan tu ibu dia aku lah nak
5: tanam tu mana agak bukannya kebenar ya lebih anak kita itu makin besar udah kerja kati ketua dia dan tinggalkan anaknya
4: lebih sida ya apa pengujuang lah pan sida bisa pergi hidup dari impo
5: jadi kita ke laki bini itu patut gak nerus ke hubungan kita dengan cara kesepatut ya aku rane.
3: Aku nak nyangka tu tadi nyangka pedak mata aku ja. Mainyo kita itu kelebagi kita ke Asia kita imanat tu dah boleh cara. Maja umurnya longgar tu deh. Kawal laki bininya nyau bakal dek aku.
4: Iya.
3: Ya pasti ku ora ketuai ke kau kuat tigre. Pama laki tadi mendak tibi kedere induknya dah keluar. Udahnya pama induknya kau mendak tibi tadi laki nyau keluar ke bayar manua. Spending time pada aku ba orang tu. Nah, munya kaja silap pada aku dek. Ya nak bakal kerja betul laki bini. Dia muda laki orang tua itu ia sebenarnya bergulai ia sebenarnya bergulai Maya ya menurut ke pasar udah datang di rumah dek aku lalu bisa sekedar kes pun aku siku tidak keluar siku tidak dalam dah bukan normal umur kena cak
4: ya bisa ke orang mulia kena
3: ya banyak yang kena dah cara penghidup kita kena gini tahu kena tadi sehingga dah menyikap aku meh dah di ujung-ujung tu ni dah trial lagi relationship
4: sekedar orang lah.
5: Nak semua.
3: Nak semua ketang diperhati ke aku.
5: Ya, hari diperhati banyak.
3: Wih, nyoba ke pemerhati ya. Tadi mape ngau set layak, mape ngau set tanya diperhati aku.
4: Dia pernah dia merhati ya, cak.
3: Aku
4: di pemerhati ya, apa deh?
3: Parah aku tu yang cuma diburu lah. Parah kita diperhati ke aku. Alu ngerti mata macam. Okay, pemerintah dulu kita pagi tu.
4: Lagu Ari Angela lah tajua tu. Berpikir sebedau kena
3: terus bergulai ba YFM 3 pet 3 pet

0: Чай собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja bawa media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggap WAIFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu Ari Stevenson. Nobody.
1: Ya. Tak pemaji atau cak. Nanti kaya nyukat aritikas pemaji atau ketik kategori Indo ya kadi kembali pemaji. Pasti bawa mata ada cak.
0: Oh, mayu ah teka di peda di perhati cak. Ukai semina hari namanya fizikal leh ya. Uh-huh. Teka peda mata kita ya. Oh. Hari rohani, oise. Mana? Rohani aja. Ah, nama teh men.
1: Ama ya, tapan nggak jadi nggak ngerti bakal urainya tadi hari siko rohanian ya tadi pan nadai nggak ya kita enak, tapi yang megah mental lepan patut pernah kita yang kaca, ada kadang.
2: Lama nih jiwa masa mental.
1: Nah, ada kadang-kadang nanti inunya kadang-kadang ya baji aja. Mana di Soviet? Entah nantinya sedah-sedah aku ngai menjadi ya.
0: Ya.
1: Mentalnya pun patut dipercaya kita ya.
0: Betul.
2: Betul lah patut jakok dia dah umur dia tu uji subak bisa dia bedaknya. Ni
0: subak. Kita tanya dia tu kelalu kini kau nyawa cak. Kalau anu nya
1: general
0: mah sensitif mah.
1: Tang kami tu tadi awak kada paham ya Indo tu ya kami dah siko ja. Memang oh di mana Indo nya bab majanda. Ya ke amannya bisi gak orang tu tadi ke bisi nyoka 60% galah kita muda ba kejukatan Indo nya.
0: Ya. Kadang-kadang nanti ya ke namanya kelalu
1: kalau sesedah tu je jadi gigit
2: kan kami kino
0: punya sama kena
2: meda nege nya oke nama nya meda laki sigat meda lakinya biak selalu kita laki ngumai ke nya anak
1: terus dia bongsa biak tadi kan
2: nah kebenar ya induk pun sama ga mesti ke meda attitude orangnya ukai tegal lakinya mai duit nah ukai bekinya ada salah
0: sangka
2: antek bebaco peniau ngai nak boleh ngode jadinya.
1: Betul. Tadi boleh dia salah. Tengah nyebut kena tadinya kalai kadang-kadang kita berarti ke ba sentang kumbai kita itu tadi berbeda ke ba pemajak mental atau ke penyigat mental tu. Nya ke buah dimda sekedar orang tu tadi deh. Nanti dimda ba package penghidup ya. Nanda itu penimpang.
2: Ya.
1: Gamal bisi. Kerja ya konsisten. Semua tanam ke buah ya terus solo. Kadang-kadang Siti utai ke jadi penanggulnya yang ke mental ya tidak stabil cak.
2: Tahu ke attitude ya nanti berapa kini?
1: Atau dari mental me attitude.
2: Ya.
1: Okay, jadi boleh baru kita. Oh, nang hari aku berklaim datang ke mental saya tersebut.
2: Laban utai tu bisik. Kait mimiat kini overclaim romantik entik badunya kemari ngagak ekupi ke laki atau ke bini penyak pun dah dikira kita overclaim romantik banyak tadi cukup banyak tanda merik kasih sayang ukai retianya over nak kebenar ya
1: keti nanti bakal lakinya tak 24 jam romantik keti kita tu
2: rimas nanti aku nak nyamai bekerja berlama-lama
0: sama agak nanti kami orang lelaki nak nanti induknya merayau 24 jam
2: merayau aja
0: rimas gak
1: kenyam kami lelaki kadang-kadang ukai kami ngai terlalu obeklam romantik ngau bala sila yakin induk tapi sih maya partnya tadi munyi kita me time ya deh ni ala mimi nyong entak je
2: nuna deh
1: aku nanti aku nak
0: pengalaman
1: kadang-kadang nak lihat ada entak kali mereka nemu
0: nemu temu lihat ngau
2: jadi sedua ada ngumai Indo bekerja maga Indo pengai mantai romantik ala lakinya kelalu romantik
0: geli ya iya
2: ya me laban nanti mimik tem WhatsApp mimik tai video call romantik ku ya menya udah makai
1: ya kamainya aja video call ya bukan romantik nanti kita ingin nanamu ya kamain ini yang kamu kita ini ujian ini nyawa dia nama punya dia ini dia tau kan send location ya ujung ya
2: nya overclaim mat mungkinnya send location dan nya video call maya tindu amat overclaim romantik ya terlebih ya
1: jadi ujung lalu dini
0: okey mas dua dek okey jadi kebenar ya nadai ukai laki indo ukai mungkin indo ya ke overclaim romantik tu kebenar ya tentang namanya romantik tu datai bayuh bengkah cara kita menang.
1: Laban ya. Utanya tadi romantik itu kami insting kurang.
0: Ya. Nalui semua tadi. Nengkanya romantik ba laki ngubini. Lu maya selalu pangan. Oh. Tadi hari bentuk
1: naluri kurang.
0: Namanya tadi pemerik ya. Ah. Coklat ke bunga ke nah udah aku. Jadi ya tadi nengkanya lain gigi ya bini gagak kia asi guriang ke. Album yang Eropa pagi nyaban siti megari teh romantik. Nah,
1: lalu tidak ada teh umur lunggar teri. Romantik nyoburut pangan diri.
0: Tahu.
1: Nyob hidup support pangan
0: diri. Gig, ya.
1: Nah. Siko sedekan siko menang belakang. Ah, nah, lain nah, caranya bawa teh umur ya dah lain dia ke tingkat umur.
0: Ya. Tang pedak pedak gaya agak kendi cara yang mandamnya neh. Oh. Dia mandamnya mandam level cepat tu kan. Dia hati mah mandam abis sih kebuah aja.
1: Mama mandam ya. Ya malam tadi bentar main dengan tanoknya. Oke, okay. Jangan dekat kita mulai pagi tu.
0: Oh.
1: Bunyi kita romantik tu nang ya tadi sigi ba label siku-siku nak sebakar.
0: Betul.
1: Jadi
0: nyata
1: kita
0: mulai dari itu. Tapi kita
1: mulai dari itu. Anu bunyi mana?
2: Bapak itu baru kita
0: ya. Nah, yang kita ke kini level madam tu kenuruk kenuruk kotor ya.
1: Kalau
0: terlanjur,
1: mungkin
0: kita penampet. Bye.

intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atraf Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound, maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atiraf Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menjadi semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intelektual intellectual, sasia dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% trend ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahkar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur untuk berita utama 9 pagi.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka.

Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua. Apa khabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat hendaknya. Untuk hari tok ceria, bersemangat untuk memulakan hari-hari kita orang. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita hari tok dah pun Khamis 9 Julai 2026 Masihi, bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Asyik rasa nak, oh pejam celik. Isnin, Selasa, Rabu, dah Khamis. Dan apapun, semoga pagi tu membawa sinar kebahagiaan untuk kita semua. Rezeki yang melimpah, amin. Dan urusan yang dipermudahkan buat kita. Dan untuk pembuka tirai pagi tu, pastikan kita orang semua bukalah senyuman yang manis. Kerana senyuman bukan jat menceriakan diri sendiri, malah mampu menggembirakan orang di sekeliling kita. Sikiralah sama ada kita orang berada di tempat kerja, menguruskan perniagaan, ada yang bekerja di rumah juga, okey. Semoga dipermudahkan urusan. Lakukanlah tugas dengan hati yang ikhlas dan penuh semangat. Dan setiap hari biasalah kita akan ada banyak peluang sebenarnya untuk kita ciptakan setiap kenangan-kenangan yang indah, untuk kita menabur kebaikan, untuk kita mencapai impian yang kita usahakan. Jadi jangan biarkan benda-benda kecil yang merosakkan mood kita untuk hari-hari kita. Pilih untuk bahagia, pilih untuk bersyukur, dan pilih untuk kita terus melangkah ke hadapan. Terima kasih kepada kita orang yang terus memilih Sibu FM, menerusi ekspresi 912

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah sallam Unais. Yang nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dan berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahun yang tadi Anas si pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucuk lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibn Umar. Ya, kita nangga macam ni Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Siap pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Apa khabar kita orang tek? Semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat untuk pagi tu. Dah pun 9.45 minit pagi. Sihat-sihat bercita berkenaan dengan sihat. Seperti biasa untuk jam pertama tu, kita nak kongsikan tips sihat. Biasalah dalam kita sibuk kata orang gagal dengan harian kita, janganlah kita lupa untuk menjaga kesihatan mata. Kesihatan mata terutamanya bagi yang banyak makan telefon, ada yang banyak makan komputer ataupun gadget lah. Amalkan peraturan 20 20 20. Setiap 20 minit alihkan pandangan ke arah objek yang berada kira-kira 20 kaki selama 20 saat. Amalan mudah sebenarnya dapat membantu untuk kita mengurangkan keletihan untuk mata kita dan mata yang kering dan ketegangan akibat terlalu lama menatap skrin. Sekiralah skrin untuk komputer, telefon dan pada masa yang sama pastikan kita mendapat rehat yang cukup. Ya, yang penting dan mengambil makanan yang kaya dengan vitamin A seperti lobak merah, sayur-sayuran, hijau dan buah-buahan. Mata yang sihat membantu untuk kita menjalani aktiviti harian dengan lebih selesa dan juga produktif. Jadi jangan lupa untuk kita mulakan langkah yang kecil untuk kesihatan yang lebih bagus untuk mata kita. Tu aset penting oi, mata. Semoga bermanfaat untuk perkongsian kita menerusi tips sihat untuk pagi tu. Dan kepada anda, ceria-ceria selalu untuk jam yang pertama dan insyaAllah untuk jam 10 pagi kelak, kita akan ikuti Dunia 10 pagi. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi informasi-informasi yang menarik dan juga hiburan yang menarik untuk kita orang menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: 西部 FM The best songs on the radio This is my only favorite station
1: And Messi McAllister Di Maria is the spare man Angel Di Maria Glorious goal
2: Malam penuh debaran Malam penuh kejutan Malam penuh sejarah Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Wow.
1: Jom dengarkan Juicy Heart setiap Khamis 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 CFM untuk kupasan santai, info padat untuk gaya hidup lebih sihat. Juicy Heart CFM, segalanya untuk anda.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Terima kasih masih lagi kekal bersama kami menerusi Ekspresi 9.12 untuk pagi ini. Dan seperti biasa, setiap jam 10.15 minit pagi, kita akan ada segmen untuk Ju Sehat. Dan topik untuk hari ini memang sangat berkait rapat dalam kehidupan seharian kita, iaitu gigi sensitif. Dan hari ini kita ada tetamu khas seorang doktor gigi, Dr. Lim Jiawen, pegawai pergigian dari klinik Pergigian Jalan Oya. Selamat pagi, doktor.
3: Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Sihat hari ini, eh?
3: Ya, sihat.
1: Baik, di mana pagi ini doktor akan terangkan dengan lebih mendalam tentang kesihatan gigi ini. Okey, doktor, saya nak mulakan dengan situasi biasalah. Di mana kalau kita minum ais, terus rasa ngilu gigi kita ni sampai rasa macam freeze je sekejap. Itu sebenarnya memang tanda-tanda gigi sensitif ke, doktor? Boleh doktor terangkan?
3: Ya, itu memang simptom klasik gigi sensitif. Rasa ngilu yang tajam dan tiba-tiba, biasanya bila terdedah kepada sejuk, panas, manis atau masam.
1: Oh, begitu ya. Dan ada orang kata itu normal sebab gigi memang sensitif. Betul ke?
3: Sebenarnya, ya, tidak. Gigi sensitif bukan sesuatu yang normal dan tidak patut diabaikan. Ia adalah tanda bahawa ada perubahan pada struktur gigi atau gusi.
1: Okey, jadi boleh doktor terangkan sikit apa sebenarnya yang berlaku dalam gigi kita ni?
3: Baik, gigi kita ada beberapa lapisan. Lapisan paling luar adalah enamel yang keras dan melindungi gigi kita. Bila enamel ini haus atau bila gusi menyusut, bahagian dalam yang dipanggil dentin akan terdedah. Dentin ini mempunyai saluran kecil yang bersambung terus ke saraf. Jadi bila ada rangsangan seperti ais atau air panas, signal akan terus dihantar ke saraf. Itulah yang menyebabkan rasa ngilu.
1: Oh, jadi sebab itu rasa dia sakit kan? Betul tak, doktor?
3: Ya, betul. Ya, biasanya cepat dan tajam.
1: Oh, jadi ini adalah sesuatu yang menarik. Jadi apa punca utama yang menyebabkan enamel haus ataupun gigi menyusut ni, doktor?
3: Ada beberapa punca utamalah. Seperti mengosok gigi terlalu kuat atau guna teknik yang salah, menggunakan brush gigi yang berbulu keras, pengambilan makanan dan minuman berasid seperti soda, limau, cuka yang secara berlebihan, masalah gusi seperti gingivitis atau periodontitis, gigi berlubang atau retak, dan juga tabiat mengisar gigi terutamanya pada waktu tidur.
1: Oh, jadi orang cakap mengisar gigi tadi boleh jadi punca ya?
3: Ya, ramai tidak sedar. Tekanan kuat pada gigi boleh menyebabkan enamel haus secara perlahan.
1: Kalau macam tu, ada tak tanda awal sebelum menjadi lebih teruk lagi?
3: Ada, antara tanda awal adalah ngilu ringan bila makan atau minum sesuatu yang sejuk atau panas. Rasa tidak selesa ketika memburu

0: panjang. Okey, jadi itu pentinglah ya doktor. Kadang orang tunggu sampai sakit teruk baru nak pergi klinik. Jadi boleh doktor terangkan apa langkah pencegahan yang paling penting? Boleh doktor terangkan langkah pencegahan?
1: Okey. Langkah pencegahan yang mudah tapi sangat berkesan adalah menggunakan brus gigi berbulu lembut. Gosok gigi dengan teknik yang betul, lembut dan tidak terlalu kuat. Gunakan ubat gigi khas untuk gigi sensitif seperti Sensodyne toothpaste. Kurangkan makanan atau minuman berasid dan berkarbonat. Elakkan terus gosok gigi selepas makan makanan berasid. Kena tunggu sekurang-kurangnya 30 minit lah. Dan amalkan flossing setiap hari. Datang ke klinik pergigian untuk pemeriksaan gigi setiap 6 bulan.
0: Jadi kena tunggu 30 minit lah ya doktor ya. Ramai ingat lepas makan ni terus gosok gigi tu lebih bagus. Betul ke?
1: Ya, sebab selepas makan makanan berasid, enamel kita akan dalam keadaan yang lebih lembut. Kalau terus gosok, ia akan mempercepatkan hakisan enamel.
0: Oh, jadi hari ini merupakan satu yang menarik ya untuk pendengar Setia Sibuk FM. Kita banyak belajar benda yang baru untuk hari ini. Jadi kalau pendengar dah ada gigi sensitif, boleh doktor terangkan apa biasanya rawatan yang akan doktor buat?
1: Ia bergantung kepada punca. Rawatan mungkin termasuk ubat gigi desensitizing untuk mengurangkan sensitivity, sapulan Florida untuk menguatkan enamel, tampalan jika ada cavity atau kawasan yang haus. Boleh buat pelindung gigi dikenali sebagai night guard jika pesakit ada tabiat mengisar gigi. Dalam kes lebih serius, mungkin rawatan salur akar diperlukan.
0: Nampaknya doktor ada banyak pilihan rawatan ya, bukan satu ya.
1: Ya betul. Sebab itu penting untuk dapatkan diagnosis yang tepat daripada doktor gigi.
0: Doktor, ada satu soalan yang ramai suka. Biasanya ada orang suka gunakan produk untuk pemutihan gigi. Selamat ke untuk produk pemutihan gigi ini doktor? Boleh doktor terangkan?
1: Produk pemutihan gigi boleh digunakan, tapi digunakan secara berlebihan atau tanpa pengawasan, ia boleh menyebabkan atau memburukkan lagi sensitiviti gigi.
0: Oh, jadi kena berhati-hatilah ya dengan penggunaan produk pemutihan gigi ni. Jangan ikut trend je. Betul tak doktor?
1: Ya betul, lebih baik dapatkan nasihat profesional dulu.
0: Okey doktor, sebelum kita tamatkan sesi untuk jus sehat kita hari ini, mungkin doktor boleh bagi sedikit pesanan kepada pendengar Setia Sibuk FM kita untuk pagi ini. Silakan doktor.
1: Pesanan saya, jangan anggap gigi sensitif sebagai perkara kecil yang mungkin tanda awal kepada masalah yang lebih serius. Jagalah kebersihan mulut, amalkan gaya hidup yang sihat dan jangan takut untuk berjumpa dengan doktor gigi.
0: Jangan takut untuk berjumpa dengan doktor gigi. Jadi terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk pagi ini doktor. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okey, sama-sama.
0: Baik pendengar, itu saja hari ini untuk jus sehat. Jadi kena ingat, kesihatan gigi adalah sebahagian daripada kesihatan keseluruhan kita. Kalau rasa ngilu, jangan tahan, pergilah buat pemeriksaan ke klinik pergigian kita. Jadi kepada anda, pastikan terus kekal bersama kami menerusi Ekspresi 912.
2: Lah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
3: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Saila?
2: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
3: Oh, ya ke? Kalau begitu, Cik, tak apalah, Cik. Terima kasih, ya.
2: Sama-sama. Budi bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di mana jua.
0: Kembali menerusi Ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda yang bertugas, Selamat menjalankan tugas. Sekiralah di pejabat, hospital, sekolah, promis perniagaan, tapak pembinaan, di jalan raya maupun di mana sahaja kita orang berada. Terima kasih atas komitmen dan dedikasi yang diberikan. Setiap tugas yang dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab pasti memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun mungkin ada kalanya kita rasa lelah berdepan dengan macam-macam

cabaran. Teruskan melangkah dengan semangat yang positif kerana usaha yang dilakukan untuk hari itu adalah sebahagian daripada kejayaan yang akan dikecapi pada masa depan. Semoga urusan kerja kita orang hari itu dipermudahkan dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Amin. Dilindungi dalam setiap perjalanan dan dikurniakan rezeki yang berkat. Bekerjalah dengan ikhlas, utamakan keselamatan dan jangan lupa untuk meluangkan sedikit masa berehat apabila diperlukan. Okey, program Suratku Sayang untuk di Sibu, untuk Zon Tengah 10 sampai 12 Julai bakal menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan di bawah satu bumbung bagi memudahkan rakyat mendapatkan perkhidmatan kerajaan secara terus, di mana sepanjang 3 hari penganjuran pengunjung berpeluang berurusan secara teruslah dengan pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan badan berkanun melalui penyediaan kaunter perkhidmatan, ada pameran pembangunan, ada hikmat nasihat serta pelbagai inisiatif kerajaan yang disediakan untuk manfaat rakyat. Dan program Suratku Sayang menjadi platform jua kepada usahawan tempatan kita untuk setidaknya mempromosikan produk dan jual perkhidmatan setidaknya punah, sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi komuniti serta memperluaskan peluang pemasaran perusahaan kecil dan sederhana. Dan sebagai pembuka tirai Sarawakku Sayang, Malam Budaya Sarawak pada 10 Julai itu akan mengetengahkan pelbagai warisan budaya negeri melalui persembahan muzik, tarian tradisional dan juga kesenian pelbagai etnik Sarawak. Antara artis yang akan memeriahkan persembahan ialah Mawat, Hayati, Hokasin, Peter Aaron, Jaya Sepeta, DJ Sonic, DJ Denteng dan kumpulan Kelunan Magad. Dan untuk persembahan pada 11 Julai ya kelak, di mana pengunjung bakal disajikan dengan konsert rakyat yang menampilkan Bob Yusof, Ricky Anderson, Jad Ali, Chen Ngu, Bandy Jaksa dan penyanyi kita Dayangku Fazila, Iwan Haji Dasri Yadi dan juga Fir Afandi. Dan kepada orang ramai di luar nun, kita orang tu berpeluang untuk menyertai macam-macam aktiviti sampingan serta memenangi hadiah menarik menerusi cabutan bertuah yang disediakan sepanjang program berlangsung. Dan selainnya juga Sibu FM, RTM juga ada studio mini di Siah. Kita orang bolehlah singgah-singgah, bolehlah menyapa-nyapa kru-kru yang bertugas untuk di RTM, okay. Kita ada studio mini kelak di Siah, bolehlah berkenalan dengan penyampai-penyampai kita. 10 sampai 12 Julai di dataran Bandar Sibu. Dah pun 10.35 untuk ketika tu. Semoga semua urusan kita orang dipermudahkan dan jua dimurahkan rezeki untuk hari itu. Amin. Terima kasih juga kepada kita orang kerana tu setia bersama dengan Sibu FM dan insyaAllah kami akan sentiasa menemani kita orang dengan lagu dan juga informasi hiburan sepanjang siaran berlangsung. Apapun, terus kekal dengarkan Sibu FM Ekspresi 912.

Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Ha, kepada warga Sibu, jangan lupa untuk datang memeriahkan Sarawak Kesayang di dataran bandar Sibu. Macam-macam aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan untuk warga Sibu. Baik, kepada kita orang yang nak titipkan salam dan ucapan, terus pergi ke page Sibu FM, titipkan salam dan ucapan. Kita orang sihat insyaAllah. Kelak untuk jam yang ketiga, Sazia akan nak bacakan salam dan ucapan pendengar-pendengar setia kita. Dan jangan lupa juga kepada kita orang muat turun untuk aplikasi RTM Click, dan diikuti portal baharu untuk radio di Sibu FM lah. Terutamanya kita orang boleh pergi ke rtm.gov radio.rtm.gov.my radio.rtm.gov.my untuk portal baharu Sibu FM. Kita orang boleh dengarlah secara terus untuk pendengar-pendengar yang ada di Sia. Kita orang boleh nanggalah siapa pendengar-pendengar secara langsung oi ada dipaparkan menerusi radio.rtm.gov.my. Dan jangan lupa juga seperti yang kami maklum tadi, muat turun RTM Click menerusi telefon mudah alih kita orang untuk dapatkan info dan juga hiburan-hiburan menarik oleh RTM. Untuk hari tu juga, Sazia nak kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar Sibu. Keadaan cuaca hari tu bagus, dengan siada hujan dijangka berlaku. Tiada hujan dijangka berlaku pada waktu pagi dan petang maupun malam. Suhu minimum dijangka sekitar 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah 34 darjah Celsius. Dan kepada kita orang yang ada urusan di luar rumah, dinasihatkan sentiasa untuk menjaga kesihatan dengan minum air secukupnya dan kurangkan pendahan terlalu lama lah di bawah cuaca yang panas terik kata orang. Bagi yang sedang memandu atau bekerja di luar, pastikan berehat secukupnya dan sentiasa mengutamakan keselamatan. Walaupun cuaca dijangka cerah kata orang sepanjang hari, kita tetap disarankan untuk sentiasa peka terhadap sebarang perubahan cuaca semasa dan mendapatkan maklumat terkini juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Ia adalah ramalan cuaca untuk sekitar Sibu. Semoga segala urusan untuk hari itu berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Terus bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda.

tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

0: FM, segalanya untuk anda.
1: Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita jam yang ketiga dah pun 11:08 pagi pada ketika tu. Baik, Sazia nak kongsikan info solat fardu untuk hari Khamis 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah, di mana Sazia nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6, dan waktu solat fardu bagi zon 4 Igan, Oya, Balengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5:16 pagi, waktu zuhur 12:40 tengah hari, asar 4:05 petang, maghrib 6:47 petang dan isyak 8:02 malam. Dan seterusnya waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5:19 pagi, waktu zuhur 12:42 tengah hari, asar 4:07 petang, maghrib 6:48 petang dan isyak 8:03 malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau Pusat, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya 5:20 pagi, zuhur 12:42 tengah hari, asar 4:07 petang, maghrib 6:48 petang dan isyak 8:02 malam.

0: Apa khabar? Ha, apa khabar kita orang Tok? Semoga berada dalam keadaan yang okey hendaknya untuk hari Tok. Dah pun 11.18 minit pagi. Ha, apa khabar? Semoga sihat-sihat hendaknya. Kadang-kadang dalam kita gagal, kita mengejar cita-cita kita. Biasalah kita gagal menuntut. Menuntut untuk kita memenuhi harian kita, kita lupa untuk kita tanya khabar kepada insan-insan yang pernah hadir dan memberi makna dalam hidup kita. Hanya dua perkataan ringkas je, apa khabar, mampu mengeratkan lagi sebenarnya hubungan yang mungkin dah lama renggang. Jadi sambil-sambil tadi dengarkan lagu Apa Khabar, mungkin toklah masa yang sesuai untuk kita orang menghubungi keluarga, sahabat atau seseorang yang dah pun lama kita orang sik jumpa. Ni tahu sapaan ringkas daripada kita orang mampu menceriakan hari sidaknya. Okey. Seperti yang kami janjikan tadi, kami nak bacakan salam dan ucapan sahabat kita, peminat setia untuk CBFM. Yang nak titipkan salam dan ucapan, boleh titipkan salam kita orang menerusi page CBFM. Okey, kita nak bacakan ucapan oleh Kedai Enjin Sangkut. Salam. Aha, waalaikumsalam. Viana Emis, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Perdana Menteri Sebayan Jenau, so good katanya. Aha, apa yang so goodnya teh? Semoga dipermudahkan urusan. Dan seterusnya, Dayang Jega, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas. Salam ceria selalu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga setia dengarkan Sibuk FM ke udara. Selain daripada kita nak bacakan oleh Putra Borneo. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Lama dah si nyenguk Sibuk FM. Salam untuk semua warga di Facebook. Okey. Walau apapun, semoga dipermudahkan urusan kita. Apa pula kita take. Dan seterusnya, komen oleh Ali Malang, selamat pagi DJ. Cuaca panas di SK Nangga Macan Ditok katanya. Semoga dipermudahkan urusan. Selamat bertugas buat Ali Malang. Dan Ali sini, selamat pagi DJ. Mohon putarkan lagu dari Ricky Anderson, Bungai Pinang. InsyaAllah mohon ada dalam senarai, kita akan putarkan. Kak Merindang Balakaban katanya, di Bintulu, Sumah di Belawan, Sungai Menuan, Kapit, serta Balakaban Jauh Hunggau Semak. Tidak alah sebut Jakob pesan katanya. Terima kasih Ali sini. Sapian Podin, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat berkonti. Salam buat semua pendengar CBFM. Semoga sentiasa sihat hendaknya. Dan seterusnya, kita nak bacakan lagi ucapan oleh Cheng Suni. Salam mesra semua. Selamat bertugas DJ. Hai, assalamualaikum. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. Amin. Dan seterusnya, Agnes Indai Robin. Hai, selamat pagi DJ. Selamat bersiaran di Sibu. Semoga sihat selalu. Cuaca di Miri panas katanya hari tu. Minta putarkan lagu Hindustan Dil Topa Galhe. Buat hiburan sendiri dan yang mengenali diri di mana jua berada. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Sama-sama Agnes Indai Robin. Dan Nuri Wiwi. Nuri Wi, apa khabar? Semoga sihat hendaknya. Apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis. Salam mengingatkan mesra abadi buat Hajah Hasnah Haji Ibrahim dan Sofia Abang Anwar di Sibu, Dayang Mariam, Abang Hasan di Bintangor, Hajah Rubiwi, Yang Mustafawi, Siti Nur Cahaya, Hasmah Junaidi, Mary Ayom, Faridah Jo di Kabong. Sambal bilis nasi lemak buat sarapan di pagi hari sambil berhibur. Siap memasak, terus keceriaan di ekspresi. Orang putih, orang Melayu, terima kasih. Thank you. Selamat memasak. Benong waktu tu orang nak memasak. Seterusnya, komen oleh Rita Philip. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas. Menonton dari Kapit. Cuaca sangat panas di Kapit. Terima kasih kepada pendengar setia CBFM kita yang terus menyokong dan juga terus bersama-sama untuk Sibu FM. Walaupun kepada kita orang, semoga dipermudahkan urusan untuk hari tu. Yang bertugas, selamat bertugas. Dan mungkin ada yang tengah gaguh untuk menyediakan persiapan untuk masak tengah hari, selamat bermasak. Aha, sambil-sambil dengar siaran Sibu FM ke udara. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: FM, segalanya untuk anda.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar gerak.

penyakit denggi terus meningkat di negara kita, bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda.
2: Kepada anda yang terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912, terima kasih banyak-banyak setia dengarkan kami ke udara dari awal sampailah jam yang ketiga. Dah pun 11.37 minit pagi, yang bertugas selamat menjalankan tugas. Semoga segala urusan untuk hari ini dipermudahkan untuk kita orang semua. Biasalah, kita kadang-kadang terlalu gagur dengan tugasan-tugasan kita dan ada kalanya terlalu sibuk untuk kita kejar sehingga kita lupa untuk kita hargai diri pun. Cuba luangkan beberapa minit untuk kita menarik nafas dengan tenang, menikmati apa yang ada di sekeliling dan juga mensyukuri nikmat yang sering kita pandang biasa saja. Si semua perkara perlu kita selesaikan dalam sehari. Yang penting kita harus bergerak ke depan walaupun dengan langkah yang kecil. Setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti ada nilainya yang tersendiri. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan selamat dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang bekerja, semoga segala tugasan untuk hari itu dipermudahkan semuanya. Dan buat yang sedang berehat di rumah, semoga hari itu dipenuhi dengan ketenangan dan kegembiraan bersama dengan insan yang tersayang. Terima kasih juga terus menemani kami di Sibuk FM. Jangan lupa untuk ikuti kami menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my serta aplikasi RTM Click untuk pelbagai hiburan dan juga informasi menarik untuk kita orang dengarkan. Okey, Sazia nak kongsikan info sukan untuk jam yang ketiga tu, di mana 8 pasukan buru slot separuh akhir Piala Dunia 2026. Saingan Piala Dunia 2026 dah pun memasuki fasa suku akhir dengan hanya 8 pasukan masih berpeluang untuk memburu kejuaraan sekaligus menjanjikan aksi sengit membabitkan beberapa gergasi bola sepak dunia. Juara bertahan Argentina di mana akan berdepan dengan Switzerland, manakala Perancis dijadual akan menentang Morocco. Sepanyol bakal membuat perhitungan dengan Belgium, sementara Norway akan diuji England dalam satu lagi aksi tumpuan. Perancis dilihat sebagai antara calon utamalah untuk menjulang trofi selepas mempamerkan aksi yang konsisten sejak peringkat kumpulan dipacu barisan serangan dibintangi oleh Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola dan Michael Olise. Bagaimanapun, Morocco dijangka memberi tentangan hebat selepas mara tanpa kalah, termasuk menyingkirkan Belanda menerusi penentuan penalti dalam sigit kepulauanan. Sidaknya Spanyol yang merupakan juara Eropah hadir dengan rekod pertahanan cemerlang apabila seed dapat dibolosi dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut. Belgium memburu kejayaan melalui pengalaman pemain seperti Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku selepas menewaskan Amerika Syarikat 4-1 pada pusingan yang sebelum itu. Sementara ya, England di mana dijangka akan berdepan ujian getir, setidaknya akan menentang Norway yang diterajui Erling Haaland. Penyerang Manchester City telah meledak 7 gol dalam kejohanan dan muncul antara calon utama untuk memenangi anugerah kasut emas. Argentina pun sekali lagi akan mempertaruhkan sentuhan Lionel Messi selepas bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Mesir 3-2 pada pusingan 16 terbaik. Dan mereka semua tu tadi berdepan dengan Switzerland yang melakar sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1954 selepas menyingkirkan Colombia menerusi penentuan penalti. Kesemua aksi-aksi suku akhir dijadual akan berlangsung di Amerika Syarikat dengan 4 pasukan terbaik bakal meneruskan cabaran ke pentas separuh akhir Piala Dunia 2026. Ada membola, siapakah pasukan pilihan kita orang? Kami of course, sebelum tu kami sebenarnya suka Korea dan kami milih Spain, Spanyol, France antara empat-empat pasukannya yang kami sukalah. Dan semoga semuanya dipermudahkan kepada kita orang yang menyokong pasukan-pasukan tertentu. Kita akan tangga siapakah yang akan menjulang juara untuk Piala Dunia 2026. Kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang lah. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan meneruhkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Dah pun 11.54 minit pagi pada ketika tu dengan hiburan kita untuk cinta sejati. Dan si basah nak pejam celik dah pun kita ke penghujung siaran Menerusi Ekspresi 9.12 untuk hari tu. Terima kasih terhinggalah kepada semua sahabat dan juga pendengar setia Sib FM kerana meluangkan masa bersama dengan kami sepanjang siaran berlangsung. Semoga segala perkongsian, informasi, tips bermanfaat dan lagu-lagu yang diputarkan sedikit sebanyak menceriakan hari kita orang. Mohon maaf ada lagu yang mungkin kami dapat putarkan kerana saya ada dalam senarai dan insyaAllah untuk di lain masa kelak ada lagu-lagu yang ada kami akan putarkan, okay? Dan mohon ada yang dalam perjalanan pulang atau keluar untuk urusan tengah hari tu, pandulah dengan berhemah, sentiasa utamakan keselamatan. Dan kepada rakan kita di unit MCR di belakang tabir, Encik Wanto dan juga Encik Jeff, terima kasih kerana memastikan kelancaran siaran untuk hari tu. Dan kerjasama yang diberikan musik dadaknya, siaran siapkan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang. Jangan lupa untuk terus mengikuti siaran kami melalui portal radio di RTM, radio.rtm.gov.my, di mana dia akan memaparkan jumlah pendengar secara masa nyata serta aplikasi RTM Klik, dan ikuti perkembangan kami orang jua menerusi Facebook untuk page Sibu FM, di TikTok jua Sibu FM. Dan kami Sazia Jia mohon dirilah untuk jam yang ketiga tu. Terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana bersama dengan kami melalui Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa bersyukur, semoga segala urusan dipermudahkan. Amin. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari, peningan semua. Kami nak buka berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching. Kena ke hari 4, hari itu 9/7 tahun 2026. Raban vendor ngau pemeku industri miet ngau jalan pemesai tau ke PKS patut ngangkat kaki penau sidak ngambil ke bisi nyukung sektor kuasa baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka Tegalnya, raban vendor patut disikap ngenak pengelandia ke baru nyeng kaum bersedia nanggup atur digital. Berbangunnya Sarawak dekat berjalai ke pengawak dikenang ngemansang ke penau kena ngada ke modal mensia ke landia. Ngenak penau tu, raban vendor berpeluang ngerembai ke pengawak sidak bergulang gau Sarawak Energy Berhad SEB dikenang ngemansang ke grid kuasa ASEAN. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutuk buat pengurami anugerah pemuja vendor Sarawak Energy 2026 ke Datuk di Kuching demalam. Anugerahnya diatur kena masa pengawak ke diberjalai ke Ravan Vendor di benua tu kudah nyau pengawak Sarawak Energy Berhad.

0: Berpengawal ke Sepakar, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak dia tu benung berunding gau Bank Pemansang Asia ADB kena ngulih ke belanja ngemansang ke Tanjung Embang di Kota Semarahan. Belanjanya dekat dikena ngemansang ke Tanjung Embang terdekat ndur ngagak palan penyangkai kapal gau Padang Bilun ke Baru di Menua tu. Yang ada ke Bank Pemansang Asia dekat Nanduk Randau Sidak ngau upi Sekretari Perkara Wang Menua tu ndur ngalus ke perkara belanjanya. Randaunya dekat dulu ke Director General Bank Pemansang Asia Zhang Nansian diatur ba upi Sarawak Sovereign Wealth Future Fund Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur kena kari dua tu tadi. Pengawal ngemansang ke Tanjung Embang di sadang dekat diberjalai ke dalam penglama 15 tahun. Sukung ke diberi ngagai palan pelajar inggau gerempuang tiukai di kuasa perintah NGO dekat seruran di Kelati ke. Tu dikena nentu ke pemansang modal mensia inggau pengelantang orang manyuh dibagi menua serikai ulih diperjalai ke inggau endak putus. Sapin Menteri Pengawal Berkebun inggau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke bantu ti diberinya ukai sebenar ulih ngurang ke pemerat pengawal ke ngatur sekolah jak tang megak sama bolehnya mengadal ke pengawal pelancar ti kondusif babala nembiak. Datuk Seri Huang Tiong Si ti lalu jadi kaban Parlimen Sitak Serikai. Masih ke jak itu bapengawal ndur nyerah ke cek MRP bak servis center yang di Serikai. Bapengawal tu bantu bisi diberi ngagai 79 buah sekolah PIBG ngau komiti pengatur sekolah. Sama bisi nerima bantu ditu ianya 58 ikut orang ari manja bengkah gerempuang di Serikai. Pengawal ke Sepakar Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pengawal Raban Anambia ke masuk ngagai gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP nyak cukup berguna dikena nentu ke parti nyak ndak suntuk bala tuai ke ngiring serta ulih negap kaki ungkut pengawal parti nyak bak pemansang menua. Yang madah ke sawup ke diberi Raban Anambia megak ulih merik pengurangsiang ngau penemu baru tulih ngering ke parti serta nyengulai mensia manyuh. SCPP itu kenyadi sebengkah hari parti kenyadi kaban gabungan parti Sarawak GPS mega keras dekat gawak ke rakyat kelimpah hari tinyukung polisi ngau pengawak pemansang tiulih merik pengelantang ke menua. Bak pengurami itu 225 ikut kaban baru parti mesti nerima kad kaban SCPP. Gaknya ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkapi hari 4-9 hari bulan 7 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Bahkan selama ngelah hari kita ungkap hari 4 bergulai ngau pengeluar program kita hari Miri FM. Mari dengan manyuah kita terus ngagai Miri jam ke dia tu terus ke Miri.
1: Ya 5.7 FM terus bergulai dengan kami YFM Miri. Bergulai sejalan.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nyak alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Selamat tanggal hari klub lagi semua bala peningat kita yang serito begulai ngaku inya DJ B talk ke Brenda Yo awak ngela tengah hari ya tentunya terima kasih ya ngagai bala peningat laban udah milih kami pengelola program hari YFM Miri klub lagi serito nanti ngan empat begulai ngau pengelola program di YFM Miri inya kena 9 hari bulan 7 2026 jadi ngarap ke berita bala peningat kita cerita mana gaya hari kita di Miri pun cukup mana ya bala peningat perencing baka ke baka inu darahnya meh aneh peningat perencing gaya hari kita di Miri ke cerita ya. Jadi tusun program maka selama udah tu lagi kita dekat baca pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching yang ngagai YFM Miri udahnya jam 1 lagi kita dekat ninga ke program temuai kita bugulai ngau yang berhormat Datuk Penguam manggil ia berkau ngau program Baram Regata dekat diatur ujung bulan tu paling ringan nak berasai Baram Regata dekat datai baru jadi udahnya ditangkan ke ngau jakup motivasi ngau program ruai kita jadi sarito siapa temuai program ruai kita tentunya mayu kita ngelala tu kira ke penyanyi sidak ya sekumpulan aku merihin penatai sidak pensigi orang miri ne jadi pian megap temuai tu tadi kira ke siku finalis kena semi finalis SSJ ke-9 tahun 2026. Jadi sebelum dekat fungsi ke berita bukai kita terima kasih sekali lagi labang udah milih kami hari YFM Miri. Jadi terus bukulah kami ninting hari 4 di YFM Miri.

0: Ari radio analog ngaga digital dunia penyiaran diato nyawa majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miring okuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B bawa YFM miri ba RPM klik TikTok FB miri FM YFM segala yang sejalan.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya, nyak siti program atau ke kita ada tu benuang heboh nih balap peningat kelebih lagi ya nyak FIFA World Cup 2026 ya tentu ya tim Brazil udah singkil tu mana tang nak cakap hanya di kita nunggu dia tu mangkuk dunia FIFA atau ke FIFA World Cup 2026 udah datai berengat quarter final jadi sekali lagi balap peningat tentu ya kita berasai sinu hati laban menua Brazil gagal merenggat minggu nyen kemari atang Brazil tetap di dalam hati ya gitu okey. Jadi aku dekat kongsi segedak jadual quarter final untuk minggu tu. Jadi kena 10 hari bulan tu lagi ianya kena jam 4 menua France dekat berlawan ngau Morocco udahnya 11 hari bulan 7 nya jam 3 pagi menua Spain dekat berlawan ke berlawan ngau menua Belgium udahnya kena 12 hari bulan 7 ianya jam 5 pagi ianya menua Norway dekat berlawan ngau menua England ngau kena 12 hari bulan 7 mega ianya jam 9 pagi ianya Argentina berlawan ngau Switzerland ya jadi ianya tusun jadual quarter final berengkah hari pagi tu legitnya di hari 48 titik menua jadi tu meh kecubah ya dalam sejarah kalai penyampau tim nambah hari 32 titik tim ngagai 48 titik tim jadi nyak meh kebuah yang ngasuh pekit tu besar agi ngau sengit agi balap dengar jadi hatu tadi kita tak terus mendak live hari live FIFA World Cup kena cara online ianya kena aplikasi ke sudah disedia kami di RTM ianya RTM Click jadi ngagai peminat setia Brazil nak ngacau engka rezeki ukai bersidak yatang kita agi uliah nyukung negara bukai ke benung pepekit ke diato ya jadi kita rai nandai bisik program Brandmaster alaban bisiko bisik penguwa jauh menua DJ Bana kita yang ngagai menua Melaya ya berapa hari tu ne kira ke escape me kami dua ne nandai bisik Brandmasters okey jadi sebedau dekat baca pesan ke bisik dikirum kami di YFM biri bakal ke tengah hari tu jadi kita berperinang dulu silago hari Shakira diberi nama Dai Dai kelebih kita benung heboh berpiala atau ke FIFA World Cup
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Peninga wa FM bisik berita mana. Dia tu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini dinindur. Dia tu semua bisik dalam siti application ba RTM Klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik mega bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, go channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand.

0: Dan semua siaran RTM berujung jari nuan secara percuma. Pesan to ariaku sebiar banyi dengan YFM Iban Miri.
1: Ya, sigamat kita uliah ninga ke kami di RTM YFM Miri atau ke dini alaino kita dia tu kita uliah terus ngena acara online nya ngena aplikasi kami udah disedianya RTM Klik. Awalnya di balap ringa terus ke pesan ke bisi dikiru tengah hari tu hari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri baka ke tengah hari tu ya. Jadi tu pesan ke cuba pesan rabat data dari Malaya anak 1000 madah ke pemati anak ya yang niang langi anak berendam udah nadai kena hari 8 dari bulan 7 ianya kemarin jam 4 setengah lemai jadi malam dekat Ngintu babala mayuh kena lemai hari 5 ianya kena 9 hari bulan 7 2006 di Fusiu Jalai Nyiku di Bintulu jadi pengawak tu dekat ditesau ngagai rumah serit rantau Entimau Katibas di Nanga Mesau Katibas, Nanga Nayai Katibas, Kerangan Rangkang Katibas, Tapang Nawik Katibas, Pemegat di Nanga Ancau Katibas, Nanga Kecakar Katibas, Pemegat di Nanga Engkuah Katibas, Nanga Setujuk Katibas, Nanga Lian Katibas, Nanga Keranau Katibas, Pemegat di Rantau Lintang Katibas, ngau semua. Kabar belayan ti ngelalan yang langi anak berendam ianya langi anak berendam pemegak tuju ngagai di sungai Katibas Suang Kapit Sibu Bintulu Miri ngau di Kuching jadi penerang ti silia tak terus begiga ianya Melayu anak 1000 tak ke terus ngagai pengawak dekat diatur dianya di Fusio Jalai Nyingu kena 8 hari bulan 7 ianya berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 10 hari bulan 7 jadinya pesan ke cuba jadi pesan ke Siti tu datai hari Sudan anak Juan tau ke Indai Buyung hari rumah layung sungai Sebungan di Sebawah jadi pesan tu dituju ngagai kaban layan berbatang Sebungan Pemegak bala di Jalai Ulu Sebawah, Sembembam Tasik bala di Tatau, Pemegak di Saih Putih, Niah serta Kapal Melayan, Kebukai ke Sebarang Alain Dua, pesan tu madah ke ex-cegu Nurian Anak Timung, tau ke Apai Buyung, ianya ex-cegu Nurian Anak Timung, tau ke Apai Buyung, udah nadai jam 10 pagi, kena 8 hari bulan 7 tu tadi. Jadi niang tu dekat di sungai berumah layung ulu sungai sebungan sebawah lalu dekat dianjung kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit lalu ngupas entebalu datai hari Timothy jaga ngari ke niang menyadi ya madah ke pesan pengawak ngetas ulit ngau ngupas entebalu niang menyadi ya ianya tuai rumah Henry anak jaga ianya tuai rumah Henry anak jaga tok ke apai raun jadi pengawak tu dekat itu babala mayuh kena ianya pengawak ngetas ulit tok ke ngupas entebalu kena 18 hari bulan 7 jam 8 malam kena hari 6 kena cara adat Iban tau ke cara semayang. Jadi penguat tu dekat itu di Fusiu Batu 6 Jalai Nyambau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Kuching, Serian Kampung Geragan Tekalung Kampung, Pemegat di Geragan Seruran Kampung Geragan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Pemegat di Balai Ringin, Semunjan, Sri Aman, Betung, Pakan, Skin B, Julau, Pemegat di Sarikai, Sibu, sepemanjai

Batang Sebau, Sungai Mas Tatau Bintulu, Bakung Niah Miri ngau di Brunei. Jadi penerang ti selia tau giga Timuti anak jaga Berlumbur 010-900-9627 tau ke bergigak ke Roland Gadang anak Henry di 011-862-2422. Jadi kita sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai, kita berperinang Siti lagu peminta tu tadi balik minggu hari Titi tu yangnya Misha dekat minta lagu Siti Penangguh Antara Tua hari Ricky Anderson.

Ianya di Nampung Baru. Pesan ke bisik dikirim kami di YFM Kuching ngagai YFM Mirinya di pesan ke sekali tu. Pesan ngetas ulit ngau muai antebalo data dari Geruna anak Jawi ngau segina anak Jawi madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai antebalo niang apa ya. Ia nak jauhi anak ujang tau ke apai Geruna dari rumah pengulu ubi anak gudul di Berangan Paluh kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6. Jadi penguat ngetas ulit ngau muai antebalu dekat di itu di Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall Bukit Lima di Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepelayan ti ngelalan yang jauhi anak ujang tau ke apai Geruna kediau di semua 6 itik rumah panjai pelilih menua Berengan Paluh piamegak di rumah jinga anak igun Sungai Kelai Pulau Bruit rumah Won anak Iring Sungai Bekakung rumah Joseph anak Pitis Sungai Naman rumah Jerenga anak Steven Sari Sarikai rumah Regina anak Muruk Jalai Meruduk Sarikai piamega konselor Rudan anak Genam ngau bala kediau Bukit Besai Sibu sidak liban menyadi di tuah bawan Kenawin Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genang di Miri sidak Cikgu Undiang semadi kediau Benanga Stras Jalai KJD sidak Cikgu Nicholas Renang semadi Berbintangul sidak kediau Bermenua Rawan Nanga Semah, Resibu, Sarikai serta Bala Bukai kena oleh di rintai di ke ditu. Jadi pesan tu madah ke sepengudah pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak antebalu. Jadi penerang tik silik tau bertanya ngagai Geruna anak Jawi tau ke apai runi di 011-618-7205 tau ke Seginang Anak Jawi tau ke Indai Sata berkusung 12-894-7674. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Jambal Anak Britin badah ke pemati apaya Nyak Britin Anak Jali ya Nyak Britin Anak Jali tau ke apai Jambal udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi ianya hari 2. Jadi ni yang tu dekat itu kena 9 hari bulan 7 hari 4 ianya sehari tu di rumah Nyalau Nanga Muman Spa di Betung alu dikubur kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan di Batang Spa, Batang Layar, Batang Skrang, Batang Padih, Jejar Jelalung Tinjar Baram Piamega Gudang Marudi Ngaudi Miri lalu nuju semua ke pembelayan kena alah di rintai ditu ke ngelalan yang Britin Anak Jali ianya Britin Anak Jali tau ke apai Jambal. Jadi penerang tik silit terus atau terus bertelipun ngagai Ida ianya anak niang bu berkusung 14-969-4504 tau ke Berjambal ianya di Lumbur 012-871-1246. Pesan ketiga tu ianya datai hari tuai rumah biju anak bu hari entayau madah ke pemati niang anak ya ianya melaka anak biju ianya melaka anak biju kena 7 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah setenggian empat buah rumah. Piamega Simueh empat buah rumah. San Semanju Nyatu dua buah rumah. Piamega Dilansing Pudai Sebeliau dua buah rumah. Buah Merbung Sungai Menuang Tiktok Kerangan Mung Sungai Ara Bintung serta Kaban Belayan kena oleh di rintai ditu kenglalang kenglala niang melaka anak biju.
Jadi niang tu dekat Dinto Balamayu kena malam 8 hari bulan 7, lalu dekat Dianjung ke Penam kena 9 hari bulan 7 2026 jam pukul 9 pagi. Jadi sebenarnya nang pun baru pesan ke Bukai kita berperindang lagu ke sekali itu.

Ya, nampuan baru pesan ke bisik di diterima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan rabat tu datang dari Jarun Kabar tau ke apai mendung madah ke pemati bini ya, nya geruda anak nyaring, ianya geruda anak nyaring. Tau ke dikangau orang indai mendung udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi di rumah Yampu di Tudan The Saras Phase 6. Jadi ni yang tu dekat di itu tau ke di Sungai Balamayu di lot 2190 di Tudan Phase 6 Miri, lalu dekat di itu malam 9 hari bulan 7 ianya hari 4 hari tu. Lalu di Anjung hari 5 ingat pergi lah 10 hari bulan 7 2006. Lalu dekat di baik di Pendam Dayak Lambil Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Sarikai Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Lima Pakan Jagoi Pakan Merandung Bintangu Sebauh Bintulu Kotak Skimbi Sungai Rusa, Sarikai, Pemegak di Kabu, Seratuk, Ngau Semua, Kabar Belayan Kenglala, Niang Geruda, Anak Nyaring, ianya Niang Geruda, Anak Nyaring. Jadi penerang tik silet tau bertelipun ngagai Jarun Kabar di 019-730-2804 tau ke mendung Anak Jarun di 014-658-9868. Pesan ke Siti tu datai hari tinga anak manggat. Ianya tinga anak manggat dekat madah ke apaya yang manggat anak kandau. Ianya manggat anak kanau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 hari 2 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai bala kapal melayan di Nanga Kesit, Batang Ulu Lemana, Batang Ulu Kesit, Batang Engkari, Fes 1, Fes 2, Batang Air, Sungai Keruh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Luwak Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanju, Ngau, Bala Kabar Melayan, kenalah dirintai ditok kenglalan yang manggat anak kandau, ianya manggat anak kanau. Jadi pengawak gintu babala mayu inya di rumah menuh nangga 3 atas di Lubuk Antu kena 8 hari bulan 7 lalu dekat Enjung kena 9 hari bulan 4 inya sarito ya. Jadi penanti silik tau terus bergigak tinga anak manggat berkusung 112-508-3769 ngau celi tau ke celing anak manggat di 013-540-0585. Jadi nyak pesan ke bisik terima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi udah tu lagi kita ada kami yang ke program temuai minggu tu inya begulai ngau yang berhormat Datuk Dr. Pengua Manggil inya bekau ngau program Abara Merigata dekat dia tu ujung bulan tu lagi ne. Okey, jadi malam ringam kelebih angin ngagai sidak kau dah dengar ke pesan rindu hati ngerti ke pesan kita di titi ngau di Facebook rasmi Mir FM berujung program tu lagi aku kira ke nampung pesan kita nanti bisi awak tu lagi aku baca segedap pesan gak labanan Mayu Ahmad lagu peminta berawak ngelah tengah ni serita ni. Ok jadi terus meminang sitik lagu hari Rejeki betul kini namanya Rejeki Mesih diberi nama Genggam Sitik Pengerindu.

0: selamat tengah hari peningah mereka baik ngagai bala kita ke benua mendiang ke ngela tengah hari kau kami ba wifi miri ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu berasai betulah bisa nerima penatai temuai ke di pebasa ke kita ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Bunga Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Loh ke Sarawak Kelalu Megak Nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita N76 Marudi ya. Jadi ketengah hari itu Megak Penatai ya, Bisa Mai Berita Mana Nyadi Kita Penemu Barang Berigata 2025 Ditangguh Dalam Bulan 9 Yang Kemarin Berduduk Hari Gaya Hari Ke Nak Mana Bah ke nyadi nyadinya kita mesti atas minam ngalanggo aja atau ke merambu tang petara kena tahu ke ya datang nyadi aku ninga baram regata atau kak diatur kita ujung bulan tujuh ah jadi minta nuan nerang ke berita atau ngagai bala peninga nama bagi batang pekit batang program bukai ke diatur kelimpah ke dai kita berpekit berlumba semua atau datang yang kau meyaka bisa diatur kita buat dataran marudi.
1: Jadi sebenarnya aku minta ampun bagi pihak penganjur, minta ampun dengan rakyat di Beram, semua rakyat, orang peminat Barang Regata di seluruh Sarawak tu laban Barang Regata 2025 tu kemari, ia kepatut ia diadu kita dalam bulan 9, sudah ditangguh ke Tegal Kebah. Jadi pengawak tu aku tu nak kira kena ngasak ke rakyat kita di itu ataupun orang bukai jadi kami sudah mesti meeting sampai lama lalu kak ngadu ke Barang Berkata tu kena 23 hari bulan 7 tahun 2026 tu jadi program tu lebih kurang sama cuma 24 hari bulan tu ialah kami kak ngangau ke Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugah awak yang ngelancar ke kembali kami powerboard competition lalu seharinya marah kelemai kita akan ngadu ke perahu berhias yang akan diadu ke tiap-tiap bangsa ataupun etnik grup kebisik di Beram itu jadi 25 hari bulan ianya hari 5 kita, hari 6 kita akan ngasuh Yang Amat Berhormat Premier melancar ke lomba perahu jadi sekali itu kita bisa beri prize umat siapa masaya tidak silap aku Raja Baram yang tadi 30 ribu first prize jarang kita beri
0: hari ke 2000
1: ini ke hari kuda jadi selain renya kita yang bisa piala perpaduan yang dibiayai oleh Jabat Yayasan Perpaduan lalu mega piala Petra Energy yang dibiayai oleh Petra Energy Cendran Bahan. Jadi tiap-tiap malam 4 hari itu kita bisa ngadu ke pertunjukan pentas, baka pertandingan karaoke, pertandingan kebukai dataran di Merudi tiap-tiap malam. Jadi bekenya mega aku ngarap ke semua pendengar baik kita tu dari Baram ataupun dari Menua Bukai merik perhatian ke ngagai hari kuda tersebut kami tu tadi lalu minta kita tu tadi nganjung nama kita nanti kita tu berminat lupa pekit perahu panjai jadi tahun tu kita bisa ngadu ke lembak perahu tu kelak ke lain dari kuda laban tahun tu kita bisa dua kategori perahu panjai ianya perahu panjai asal di gagak hari kayu ngau fiber boat jadi bukannya maka power boat tu tadi ke kita bisa ngadu ke lomba powerboat ke bisa 50 horsepower. Kalau nanti tahunnya kemarin kita bisa cuma mengkak 30 horsepower dan di tahun tu kita bisa ngadu ke lomba powerboat kena 50 horsepower. Laban tu atas permintaan Bala Mayuh lebih lagi sidak di Brunei laban sidak tu sikit nak minat powerboat ke kuasa besar yang berkata. Kemungkinan kita kak ngelancar pecah tanah waterfront DID ya kena hari berlabuh hari penghujung port horse ngagai Dewan Suara lah saya laban nak lama lagi kita kak ngeluar ke tender ngagai waterfront Hulu ke. Jadi situ ada lagi Kile inya waterfront fase 2 kira 350 meter pun kak dilancarkan. Tang aku bedah pasti lain kena uliah kita ngadu kutanya serentak lebih barang mereka tak. Jadi nambah kenya kami mungkin bisa menyedia ke tempat nak berjual. Apakah kuda? Jadi sekali tu aku dah ngasuh sudah MDM Majlis Daerah Marudi. Jadi ke kemah awak kutanya mana daripada orang sama rata. No sudah berjual bak datarannya tadi. No tempat-tempat kebukai. Kau sudah ditagih ke kami untuk berjual tadi. Kena mega akunmu lebih banyak tu kereta namanya orang namanya. Jadi minta ampun lah. Nanti tempat tu kita angkat kereta tadi tak cukup. Nyawa kau sengaja tang apa boleh buat lah keadaan enam bukannya. Nanti Merudi tu dah saiki lah kini. Yeah. Ataupun dah maju lagi kau lihat kita mutar ke penanggul dom kah kereta tu.
0: Jadi nyak kira ke penterang hari ya Muhammad Atumpu peningah bekau ngau baram regata ke ditangguh kita dekat diatur 23 agai 26 hari bulan 7 atau ila ya. Ya nyalai peningah begnya ko jakor andau ko ngau ya Muhammad Dato Doto pengamanggil ke udah ngenang regata baram 2026 ngau jadi sekali lagi mere besai terima kasih agai Nuan Dato kau lihat limpang ke studio mai berita terima kasih Dato.
1: Terima kasih banyak.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nak kati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, nyak ya. Bertemu kita berbaram Regatta 2026. Jadi, ngarap ke tahun tu dan penengul nih. Malam peningah, kelebih lagi kami dua geng dua B. Bisik ngelicah ke lagi pengawak Baram Regatta kami dari WiFi Miri atau ke Miri FM. Dekat berkampung dia. Sepemanjai, nanti nak salah aku, 5 hari. Jadi, kelebih lagi ngagai kita ke Bisik Bakat dekat Ngau Carta Kenyalang. Kita tak terus ngigak kami di Minu Kunti hari 6 mayanya terus kira ke alu belagu meh alu belagu kami mulai kami ngau kami ngerami ke kagik pengawak Baram Regatta tahun tu inya kena ujung bulan tu nak berasai neh apalah peningan. Jadi ngarap ke sama-sama kita bersampi ngarap ke pengawak tu berjalai ngau lancar ya. Jadi sebenar kita dekat mening ke Jakub pun motivasi itu lagi ditangkan ke ngau kita dekat Aninga pengelola program hari Sibu FM itu lagi tekan meniang ke tak ke berkongsi ke program Sarawakku Sayang ke Benung Diatur ungkup ungkup minggu tu di Sibu dia tentu ya sidak ya ramai amai sidak orang Sibu dia nak ngarap ke orang Sibu gaya hari kita manah dia laban program Sarawakku Sayang tu kira ke mayu macam program ke bisi atur lebih kelebih lagi ke artis ke udah dijemput ngericah kaget pengawak Sarawakku Sayang di Sibu. Jadi bala peningat tu Siti berita dekat kongsi kaku kelebih lagi di Miri inya TOBC Talk Test of Borneo Culture 4.0 penyerakup budaya negap ke penyerakup Premier Sarawak. Jadi kena 5 hari bulan 7 tadi pengemeran ngagai budaya ngau main asal pupuk bangsa jadi pelasar ke berguna dalam ngedegap ke penyerakup beberapa bangsa di Sarawak. Jadi Premier Sarawak Datuk Pandigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyelai budaya atau nak dikerinduk ke labannya gemdar ke komuniti hidup dalam penglikun berbahasa ke pangandiri serta sama ngasai ke buah pemansang. Jadi koya penyerakup ti tegap jadi batang penegap Sarawak gemdar ke tetiap komuniti ngemaran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai nyeruga pengelantang. Jadi yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke Carnival Test of Borneo atau ke TOBC 4.0 di Miri tu tadi ya. Jadi kau ya penyerta delegation dari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China nyata ngayan ke TOBC 4.0 dia tu majak ngerembai ke nyadi pelasar ngenegap ke kau budaya ngau antara bangsa. Jadi pengraminya mega jadi saksi pengawak persilih sempekat pemerhati hati atau ke MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke Malaysia A Book of Record ungkup kategori serakup etnik pemandu mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerumpung ngau sekolah. Jadi pelampak aku pengrami TOBC 4.0 to abala pinga tentu ya mayuh macam aktiviti ke bisik diatur sidak ya laban program tu dekat diatur berengkah hari 1 hari bulan 7 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Jadi yang tidak perhati ke program KBC di atur tok tadi, jadi sehari itu kena 9 hari bulan 7. Tidak diperhati ke poster tu tadi, ia kena 11 hari bulan 7 basic program Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition ngau fashion show, basic paket fashion show maknanya. Udahnya kena 9 hari bulan 7 basic itu ni. Okey, 9 hari bulan 7 ini program Sounds of Drum. Udahnya 10 hari bulan 7 ianya bisik pekit Miss Test of Borneo atau ke pekit Ratu Cantik TOBC 4.0 2026. Jadi kira ke gagai balap dengar kita di Miri 9 hari bulan serito bisik program Sounds of Drum. Tentu yang nanti berpenemu aku tu tadi ni ya sigi bakal mayu macam kebudayaan ke nebah ke drum. Ya ukai seminat ni siti bangsa ya mayu bangsa bisik bangsa Melayu, bangsa Cina, ngau etnik-etnik kebukai ke dekat di rintai ke buat programnya malam tu lagi. Jadi sama-sama kita yang ricah ke penguat Test of Borneo Culture Culture Carnival 4.0 ya. Jadi tentunya di Miri mahu macam program nantinya mak kita nak nemu dini ke Bejalai, kelebih lagi kita ke Darah, kita ke Bujang dan mudi ke Bejalai, Kak Mai tahu yang tu tadi di tiang koran eh. Kita tu terus ngagai program TOBC 4.0 ianya di Boulevard tapak parking Boulevard ya. Okey, jadi lekat ke dulu beritanya balap ninga. Jadi kita berperindang dulu sitik lagu ianya Ari Alon Lopeng diberi nama Bujang Semalam. Tahun sebenarnya kita ninga ke pesan tu.
2: Peninga WFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio anggap budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mengkap bisiknya dia ke channel TV RTM bakar TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, siti application semua saran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Tak lama lagi, dekat di tubuh kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Aku Donny Lan terus menjaga kami Bak 95.2

ngeremai mansang Sarawak diatuk wak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kitai sejalai nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminat bak YF.

di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak malah satellite juga.

0: Ya, Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Tampa. Ya, sinok mai lagu Siti kemari jam ketuk ni. Kena nama balap dengar. Laban tu lagu peminta tu tadi. Tumu Siti sudah minta lagu tu. Nyari ngarap ke balap dengar kita ke minta lagunya terperindang meh. Kali bagi jam ke dia tu. 37 minit sudah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi sekali lagi mari selamat ngalih hari. Bagi semua bala peningan jadi terima kasihlah sudah milih pengeluar program hari WiFi Miri nanti hari 4 jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari jadi pukul 1.45 minit tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program hari Sibu FM tu lagi dekat pengungsi ke ianya Puan Jenny dekat pengungsi ke program Sarokku Sayang. Jadi harap ke Puan Jenny tu lagi udah bersedia ni. Jadi aku baca ke Siti berita tu ianya berkawa ngau Miri Smart City comment center center ngangkat ke pemanah pengatur menggerinya di Premier Sarawak Datuk Paninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nemuai ngabas palan Miri Smart City comment center beringat tiga bergunan Dewan Badan Miri apian lama keudah jadi tujuh penemuai dekat berarti ke pemansang projek penggeri pinta tidak mengangkat ke pemanah pengawak ngatur penggeri mengenai teknologi digital. Jadi rambau penemuainya ia diberi penerang serta medak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif menggeri pinta tinggal teknologi ngau data dikenal ngeregap ke pengawak matau hanya di pengawak merik servis mensia mayu ngau ngatur menggeri ngau cara ti lebih infection serta meruak jadi palan kemalan pinta tu dikarap ke uliah ngeregap ke pengawak nempak miri jadi menggeritik lebih pintar jadi piamaga dikun meruan serta tan setimpak ngau ya ngau komitmen perintah Sarawak beri kuasa ngagai agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat ya jadi hanya Siti program ti cukup mana kebagi kita Datuk udah kamansang modern digital kebagi kita ke Datuk mayuh ngena cara kini warna-warna moden kebagi ngena AI kurang ne jadi ngarap ke utai tu baketu udah di nyedia ke bala perintah sama bala kita jaga meh nama tu tadi utai di sedia ke bala perintah tu tadi jaga ngomana nang meh kita ngerusak kenya laban perintah kak kita itu nyenang ke pengok kita meh bala peninga lebih bagi kita mansang makin maju makin ke depan jadi mayuh agi utai ti dekat diubah jadi mana agi perancang agi kurang eh okey jadi temuai aku program jam pukul 2 tu lagi kita bisik program ruai kita temuai aku udah di luar din sidak semua sekumpulan tu tadi udah hanya dia kediri buat program ruai kita tentu ya tadi pun program aku madah ke temua kita siku finalis semi final SCSJ ke 9 pelabak aku nanti nak salah aku tadi semina si sidak tim tu aja ngemuan mayuh nama tu dek kira kebisi orang madah ke live band asaiku ngelala kita ni nanti disebut ke live band alaban tidak ABC 6 iku di finalis kita tok ketemu kita ungkum minggu tok berprogram ruai kita okey jadi seraya kita nganti dekat kangau pengelola program hari Sibu FM kita berperindang Siti lagu peminta pada mega au ari Marina Jara diberi nama keran kenuan nya keran ke siapa semina kita ajak nemu ne okey jadi kita berperindang lagu hari kami WiFi Miri segulai sejalai
1: hai Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita nafik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Ya, Siti Laku Hari Marina Jara featuring Aldo Sagala diberi nama keran ke Anua. Namun ikut lekal lagu yang tadi malam dengar Anang Meram Kelalu Lama. Pajak kajak ni. Nanti amat keran kurangnya. Pajak kajak Anang Meram Kelalu Lama. Okey, jadi kita dengan Manso Jam tentunya peluang program kita hari Sibu FM. Puan Jenny sudah bersedia dekat pengungsi ke program Serokku Sayang ke Benung Diatur di Sibu untuk minggu tu ni. Okey, jadi kita nguji dengan Puan Jenny dulu. Halo Puan Jenny.
1: Halo Bidi.
0: Nama berita Puan.
1: Nama berita.
0: Oh, mana sebenarnya
1: mana
0: berita
1: tu? Kami Tok B.
0: Gaya hari di Sibu ke ni Puan?
1: Angat
0: ne. Kira ke mana minyak ne labang program sok ku sayang nyoba 3 hari berjurut ne.
1: Ya, nanti ke amat berengkah hari hari pergi lah yang tu ngajai hari Minggu.
0: Hari Minggu. Okey Puan, terus ke berkongsi ke program sok ku saya tentu yang mayuh bala peringat kita nak sabar ke ninga ke program di Sibu.
1: Terima kasih Bi tak ke Brenda di Miri FM. Jadi pagi tu tadi bala kami tu tadi dah namanya berdataran dia laban nyedia ke peringkat di kena studio mini ngamaga ngaga persiapan hiasan berkemah studio mini Sibu FM lah. Jadi nuan nanya ke Gayari, Gayari mana di Sibu angat.
0: Kira mana minyak ni?
1: Bakal di kapit serinya nyamain gaya hari kami dia nak selalu hangat.
0: Nak selalu hangat?
1: Nak ke hujan balat. Minyak dia. Hanya di Sibu di Tok Peringat Mayu. Sawak aku sayang. Diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Abah dataran tuan-tuanku bujang Sibu. Jadi bazon tengah tertarik pi kami biasa 4 lokasi. Jadi kru tak ke petugas RTM Sarawak kelebih agak bakal tidak ke kawak ba RTM Sibu Rito termasuk kumpul. Jadi kami dia tok baru 2 lokasi zon tengah tok. Beberapa minggu lepas kami ba kapit yang di minggu tok ba Sibu. Habis ke Sibu ni yang agak serikai ngau denya ke muka. Jadi namanya apa STF Sibu utai ke cukup mana Dito Peringat Mayu laban Dito ila bisik pameran. Jadi kita sama nemu yang titik dua kedekuman Cina Darit Sarawak Pavilion kemantai ke projek pembangunan di Sarawak lebih lagi di setiap bahagian di menua kita di Sarawak Dito. Lalu di set megak kaunter perkhidmatan Sarawak, berkawal dengan pengerai, berkawal dengan perkara pelajar, perkara dagang, sosial dengan kebajikan, digital dengan inovasi megak Brenda. Sebagai nembiak kemayari tu nak, tidak akan mahu berkawal dengan digital dengan inovasi tu cukup mana tidak ada tengah lawak dengan kaunter perkhidmatan Sarawak di tu. Dengan megak di set kaunter bayaran dengan perkhidmatan. Jadi situ lagi aku ber-SKS tu. Saya utai cukup di klinik aku tak ada B. Ianya Sarawak Kitchen. Jadi di Sibu di Tok Mesir tak Sibu Kitchen lah. Lepas aku berkapit seharinya. Tak ada buka. Saya tak digigak aku pemakai.
0: Pemakai. Ya. Sigi amat. Kami di Miripan yang sama menggigak pemakai.
1: Nga megak rindok, megak medak orang mandang ke kerap tangan. Jadi di Sibu megak bisik orang-orang kelandik berperkara pengelandik dari Tok ya. Berjual ke kerapangan. Jadi sama-sama macam kita di Sibu datai nyukung bala usahawan kita. Ngau aktiviti masyarakat tadi Brenda risik senaman larian kesihatan acara suka moden dengan megak suka rakyat pentas hiburan dengan megak di peraduan. Jadi aku dekat madah dengan gaya bala peningat kita untuk tidak dekat register ngau di peraduan tu. Jadi pergilah pengawak register ngau peraduan dekat berengkah diatur pukul 9 pagi. Jadi kita mesti datang ngagai namanya ngagai kaunter pendaftaran yang ada online Brenda. Laban ngambilkan tadi ulin hari mayu ke orang datang ngagai daftaran tuan-tuanku bujang Sibu. Jadi pagilah mereka bisik pekit gubahan buah-buahan tempatan, pekit nyurak, runway show cilik untuk ungkut bala nambiak miat lah. Jadi bisik mereka zumbaton urang lemai pergilah ngau kami di Sibu FM dekat Berengkah megak ngau studio mini 10 hari bulan 7 ngentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 Berengkah hari pukul 9 pagi ngentuk ngagai pukul 3 ngali hari lah berendau nyadi hari kedua tok nyak majlis perasmian Sarawak Tersayang nyadi maya tok ilak megak dia premier Sarawak megak dekat berjadi ke program SKS di bahagian Sibu. Jadi kebukainya tadi Brenda antik bala peringat kita dekat medak bala penyanyi kedik rinduk ke tidak ya nang bakal selama bakal berlokasi SKS kebukai di kebukai isik malam budaya kena 10 hari bulan pagi lah pukul 8 malam anang anang ada say kita au lepas mayuh kerusi disedia kurang kepada Brenda.
0: Ya betul percuma ne.
1: Percuma 5,000 bangku.
0: Ya ancik 5,000 apa ne.
1: Tapi cepat dia dapat.
0: Ya.
1: Berkali pukul 8 malam. Jadi artis tok tadi bakal tidak artis Cina kita. Ho Kastin, artis Ipan Mawan, artis bangsa Melayu Hayati, Peter Aron. Namanya agak kebukanya di MC ya kita berasa semoga hati lah gaban DJ Sonic siapa nak ala nak
0: iya betul hari
1: Nashita FM mari sama ngap RTM lah lalu dia megak konsert rakyat Maya Rinam isi penyanyi ke dekat Merindang bakal tidak Bob Yusuf Melissa Francis pun isi kita kering ke Melissa Francis namanya agak kebukai yang nanti kita dekat nama datai ke diri empung agar dataran tuan-tuanku bujang banyak tadi Abrenda. Jadi kami di studio ini nama keselama dekat mai ke Randau ngamai macam bala temuan kita yang itu pakai agensi lah. Jadi nanti kita dekat nama ngasili kita mesti dengar kesiaran kami hari studio ini Sibu FM pukul 9 ngajai 12 tengah hari lalu hari 6 YSM pun disek live terus hari studio ini pukul 12 ngajai pukul 3 hari 6 hari Minggu. Jadi berkenyak tadi ngau melansak menggak lalu ke penduduk itu Brenda ngambil kepala peringat kita ke dekat ngau namanya sebutan E-Peraduan di 99 itik prize ke cukup mana lalu prize utama yang tadi orang ke dekat mic gulai motosikal hadiah utama Modena Chris 125 hadiah di sik megak namanya Modena Chris 110 ngau hadiah utama X1 sama muka tetadi kita aku tu nanti bolehnya nak ku nemu ngananya Brenda
0: sama tu nanti kena nemunya ku kami sebuat seninti kena ya segi nyari hiasan aja nya
1: bisa 11 sitik motosikal
0: hanyu 11 sitik apa
1: jadi orang bukan orang sibu aja orang kesemek orang ada kapit pula datang lah bagi cipang bunio jadi kita hari diri pun tahu datang kita
0: boleh nurun ya nanti masalahnya
1: datai aja lah bagi kita bisa jalan pembunio senang aja datai ngau kami buat SKS di dataran tun tuanku bujang kita
0: iya betul
1: kita kena baikku hari sibu tok Brenda jadi pergi nak megak bisik berita kebuka di baik bala pengari kami hari sibu FM mengagai bala peningat kita ikan ingat ke station YSM. Okay, ngaunya pulai baru ngagai nuan bis
0: ya.
1: Lalu sama sekali ke pengawal.
0: Okay, terima kasih Puan Jenny. Okay, Puan Jenny kita yang lalu dah berkongsi ke City Program masuk ku sayang. Dengarnya tadi malam dengar bisik 11 City motosikal 7 ke 11 tadi? Nanti nak salah aku. Jadi nak rugi kita kena tak diri dia laban kerusi dia tentunya semua percuma. Kira ke pelabak kaku orang sibu tu sigit rancak sidak ya alaban tentunya dikongsi Puan Jenny tu tadi bisik mega artis jemputan bakal artis Cina pun bisik artis Iban kita bakal sidak Gabriel Mawat Melissa Francis pun bisik ngau kebukai ke bisik di Kangau Merindang tok kemericah kaget pun sorokku sayang di sibu jadi nama dantik kita agak sama-sama beladatai munyiko Puan Jenny hari kapit pun tau nurun hari bintulu hari miri pun ulih nurun okay, jadi sebedau kita terus ke program ruai kita itu lagi kita berperindang dulu lagu ke sekali itu
2: aku tambah selobong inya presiden ramai menua seluruh Malaysia mengutuk ku kami dekat aku mereka aku terbaik tu ukai tu siapa terbaik tu mereka lambat kita daya ikhnya ni pelindung kita mereka kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita dengan masyarakat kemulukan bantuan terpengira bangsa agama ngarap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita persatuan lebih apa nada kepala kita persatuan ada yang mudah diri ngalai sama meh bala kita yang merasakan diri empu termasa pangan diri ngambil ke semua utai keberat udah jadi empu semua jakau selalu kita nyebut untuk kita sepagi untuk buka datuk kembali lagi.

0: Hitai. Nintiang Arimpat, Perengkah Ari pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup peransang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Begulai kita berprogram Ruai kita hari itu, kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM tak ke di Titi Kumpu search je Brandayo bisik terus bisik live siapa temuai kita hanya ya Uji. Hello hello Mimit dulu you kesal gaman si nak sebuah waktu pedak kau
2: hello
1: hello ha.
2: Hello
1: Nanda Inuk tu you bala you magang-magang sari tu. Ok jadi minta madah ke diri sikut-sikut dulu berubah mai kita lama kita tu satu enam ikut kita itu. Ok kita berpun hari siapa dulu
2: hari aku pun tahu
1: nama okay.
2: Tu nama tu lalu nyebut menua Drempola tu
1: oh ya mesti lama mai peminat kita kita non muni hari ni penakai kita deh.
2: Ok lah aku pada kedarin bola aku tu Dixon Boss hanya menuanya Ri Suang
1: orang Suang saya tak tahu
2: keyboardist kelemayan band komposer dan producer sekali
1: kira ke orang kuat betul ne?
2: Ya, ketua kelemayan juga
1: ketua okey kita terus ke dua siapa okey minta semak ngomong mikrofon okay. Ngecah ke semua peninggal kita boleh dengar
3: halo aku Frederick. Aku selaku drama kelemayan band. Asal aku sikit nang hari Miri itu. Kayaknya aja.
1: Orang Miri.
3: Orang Miri.
4: Drama. Okay.
3: Sebagai drama. Okay. Minat lagu kami.
1: Okay, kita terus ke tiga.
5: Selamat pada lemai tu.
1: Ya.
5: Okay, selamat lemai aku vokalis kelemayan band Alexander ataupun oleh Kang Wawat ke. Okay. Menua asal aku hari dua tempat lah. Ayah ke hari apa yang kumurde. Dia hari naik ku hari Brunei. Ya aja.
1: Bisik campur orang Brunei vokalis kita. Okey. Siapa lagi? Mayo Sidato. Mayo Sidato.
6: Hello, aku bassist kelemen band Jonas. Tahu ke kau korang apui?
1: Apui. Ngapui.
6: Sama gak menua pun lebih korang ngau vokalis gak?
1: Tahu vokalis ane.
6: Tapi kau hari Brunei ngau kena win.
2: Tunggal cousin, cousin.
1: Oh cousin, tunggal ini. Oh patut kat sesebaka apa nak kau tadi? Okey, siapa lagi? Siapa pedau tadi?
7: Hello. Okay, nama aku Timothy. Aku selaku gitaris kelemayang band dan menua asal aku lain dari Sidato. Aku dari Limbang.
1: Oh jauh lagi?
7: Ya, dari Limbang.
1: Dari Limbang.
7: Ya.
1: Oh kira ke gawak itu kini berkeni gawak memiri?
7: Gawak memiri.
1: Oh gawak memiri ya. Nih. Okay. Okay ke penduri siapa? Labanya berdiri dia. Lalu terus ke dia meh.
8: Halo, aku Walter Bana. Asal aku dari Miri. Aku penyanyi dari DB Record Music Production.
1: Kita bisik penyanyi Walter Bana juga bisik nyanyi temuai program ruai kita ini.
2: Sekali.
1: Sekali.
2: Lembang kumai kita tadi.
1: Okey. Terima kasih ngagai Sida Raban Kemelayang. Kelemayang.
2: Kepedia.
1: Laban aku kekenang nemu sarok kenyebutnya. Okey, jadi sebenarnya aku nanya satu tanya bukai. Nama kebuahan nama tu Kelemayang Band. Orang bala peningan mesti kena mau tu dulu.
2: Nanti salah nanya nya.
1: Iya.
2: Kemana Kelemayang tu nya sitik bahasa kita bala semenaya tapi orang main nan buku mai orang bahasa Melayu. Jadi dambe kami sebuah tu tadi sebelau kami tu bisi band dambe ari nama nyama Kemayang. Dalam masa dalam perkataan bisi age Kelemayang ke dia. Reti tadi ayas lah. Dalam jaku kita bahan Kelemayang pun ayas lah reti ya. Nyak kami tu buat ngambil Kelemayang.
1: Ayas
2: bayar nanti editiah ke.
1: Oh, tang yang bunyi lawa ge nyadi Kelemayang. Tang nama tu unik lah.
2: Kelemayang nuan, ayas nuan.
1: Ah, okey. Hmm. Jadi harap ke diterang kira ketuai sidak tu tadi. Harap harap tinggal dah nemu nih nama kebuah sidak yang nama ke kelemayang band tu tadi. Yeah. Okey, jadi ulah nuan nerang ke cerita hari tahun berapa kita sudah bisik kumpulan tu ngau siapa ke bepun tu tadi. Tentu bisik pejalai apa ma kita ya laman sekumpulan tu kadang pedih ke bekerja sama betul lah. Ya bisik carut bisik nyanyi sikit bakanya auji nun terang ke ngagai abala peringa kita.
2: Okey.
1: Boleh siapa siapa boleh.
2: Tampol ya. Nanti ko bisik ko tampol ya. Jadi kami tu hari miat sikit hari miat mulai.
1: Oh.
2: Dan kami duai ke tuai di hari sedua ya. Kami duai tu lah.
1: Jadi kita sebuat tu hari school
2: bulan. Hari school.
1: School nama tu
2: tadi. Hari tadika kami duai ya. Kita garden tempat tunggu. Dan yang bulan ngur sidak ya. Hari temung ngur temuit. Sampai SMK tempat tunggu.
1: Oh, nya ke buah kita. Mulai jauh.
2: Rumah pun sama.
1: Rumah pun sama.
2: Tempat tunggu. Ah, ada rebuk kami itu. Sikit.
1: Sikit dia bagian kita. Kita nami dam tu semua buat tempat tunggu.
2: Ya, mai orang ada kucing, sipu.
1: Okay. Sebenarnya miri.
2: Kami rimit, sikit rimit dah mulai.
1: Ah, okey. Jadi nanti kembakannya kita arimian patut kita ngai jauh. Nya nama tadi. Kelemayang.
2: Ayas.
1: Ayas.
2: Mungkin besar sih kok mungkin ayan ayas.
1: Iya betul. Okey jadi tu tadi lagu kecubah digagak kita tu tadi. Kuji kita cerita bekeni lagunya sangat-sangat punya kurang terlalu dalam. Lagu ketubah kita tu tadi. Nuan penerang dalam hati.
2: Penerang putus tengah jalan.
1: Iya, putus di tengah jalan itu tadi.
2: Okay, ketubah aku yang agak lagunya yang aku namanya pencipta lah.
1: Tentu ya BC.
2: Ceritanya, nadek sangkut paut siapa-siapa. Mayanya, aku agak maya musim COVID. Maya. Ya nanti ku ingat ke lagu pengindu putus dengan jalan ya. Ku main ke lagu COVID lah. Okey, mayanya suba mpai bisa kami doai kami semua tempai bergabung mayanya. Nang sigi aku ja ke direk ngatuanya teh. Mai COVID nade boleh keluar rumah apa semua mayanya. Tini selap ku tahun 2020 21 nya ku agak. Dengan lagunya. Maya ku agaknya datai yang putih wannya sebenarnya. Mpai bisa lirik ya. Datai tiwannya tiwan. Tapi ku na jenuh ah. Kasih-kasih aku malam pun tinuak pun dan tinuak aku sampai pagi tiwannya aku takut tiwan lenyar rekod ngutu lipuan rekod ku ripun sampai habis deh udah aku rekodnya malam lemai makainya udah lepas makai lah aku tujuh lalu ya. Berustanya aku ngelir ya aku lirik ya sampai pukul 12 malam ya temau lirik ya bedau nyadinya memang aku napis dulu tapi 2-3 hari baru aku start betul kira ke ngatuanya lah udahnya aku teringat ya. Singkat ke Wanza. Puh, aku mudah berunir yang pum. Aku tu nantung ngam lagu tu. Aku lebih lagu tu selalu nang ngam aku. Lepas aku tu danduat.
1: Kita ya. Oh, jenis danduat ni.
2: Jenis danduat. Ini kak, aku teman tunggu kian. Nasihat dia bisa ya, baru boleh gawa report main. Kangau ke vokalis. Itu drama aku. Predik, bisa Wan datai ke. Kangau Wan kia. Tes lagu Wan, nomor makai, lalu baik aku terus. Setanya kami, lalu ngiga grup kami lah, lalu jadi step band, kena keluar ke lagu.
1: Lagunya tante.
2: Ya.
1: Leban leka lagu pengrindu putus di tengah jalan itu tadi. Tentu ya kini kurangnya. Kira feelingnya new
2: kelano lah.
1: Nanti bakal uji kita nak vocalist kita dulu. Leban yang mic lagu tu. Tentu ya basic dalam sejarah ya lagu tu. Nah. Lama yang mic lagunya dia mau magang feeling emosi apa sih magang.
5: Lagu tu sebenarnya mic-nya feeling-nya masuk. Leban nama leban bisa cerita ke lagu tu. Cuncun yang agak. Udah yang agaknya cuncun ceritanya jadi. Bisa cuncun, cerita lah.
1: Benuh jadi.
5: Iya, benuh jadi.
1: Udah ketemu lagunya tadi.
5: Lebannya kini ramadnya. Kalau saya kurangnya tiba-tiba macam kena main belakang kena.
1: Ampun.
5: Nak banyak.
1: Jaga, jaga. jaga. Tu entik tidak iu ringa tu gaga. Aku mai tidak ya inu jadi bayang.
5: Nyamai feeling ke dalam.
1: Oh nya. Kita iu ana gaga ringa nya. Nak semua indu bayar. Okey jadinya lah kebuahnya tadi. Wan kita mai kira ke benung tu jadi lah ternyata ini. Oh nada masalah kita cerita kenyalah lama kadang kita mai lagu tu enti nada emosi nak masuk ke lagu. Ya betul. Okey jadi lagu lagu tu kala masuk jadi finalist SCJ sebab lagu tu nah.
2: Bedong kala. Cuma yang masuk carta dah.
1: Oh carta. Carta. Jadi berapa minggu dah jadi juara atau ke kala jadi juara? Tidak
2: silap ku tiga saya ku.
1: Tiga minggu ni. Jadi kira ke tahniah ke kita lagu tu ngangkat ke kumpulan kita kelebih ke kita Ari Miri deh. Okey jadi lagu terbaru tu udah masuk dalam semi finalist SJJ. Lagu nama padah kena lagu nama.
2: Nuan penerang dalam peta.
1: Iya, tania. Ya. Kira ke terubah ne?
5: Terubah.
1: Ke terubah. Okey, uji cerita ngai beli peninga kita ke lagunya siapa ngaga?
2: Lagu tu pun aku menggagak.
1: Oh, nuan menggagak?
2: Yeah. Leban aku bisa. Aku ke bisa mimik cerita boleh lah.
1: Boleh.
2: Leban lagu tu sebenarnya aku nak suka orang gagak. Mesti ke aku pun gagak. Nyak kebuah. Nama-nama lagu kelemahan bisa mesti dengar aku. Nama kebuah. Leban cerita rasa kelemahan aku nemu rahsia. Aku pun vokalis. Aku je nemu rahsia yang pun.
1: Jadi gagak lagu tu mesti ke nanya vokalis dulu ni.
2: Kurangannya, kelebihannya deh. Kenyanya. Lagu tu sebenarnya dituju ku ngegai bini warna aku lah. Kelebihan cerita ya. Nyamin nuan pada dalam petang.
1: Jadi leka lagu, muzik semua nuan pun ngatur.
2: Ya, aku mengatur.
1: Jadi inti bestnya bekanya nuang ajar
2: nah,
1: ya.
2: Nah. Kami bisa kerja sama lah. Katanya nak semua idea kau juga. Aku meri idea cuma tidak boleh ubah tu.
1: Oh, ubah tidak itu.
5: Nambah masing-masing.
2: Nak boleh kat hari hari kau magi yang
1: betul.
2: Kerja sama.
1: Jadi uji nuang madah balap peninga kita kini asa kita lagu tu munyi korang finally masuk dan SCJ tu tadi tajak pun kita kira keraban baru ne.
2: Terkenyat lah rasa oh ya leban nak kalau baru pertama kali soba bedaunya di pengawak atau beda orang aja ketuk gaya orang tu masuk ini kena
1: nyanti
2: tetap dari empu pun kenyat dah
1: jadi kita mayanya dah terima hari wife m kini kita nak kesal kini nak uha mayanya kini
5: bukan nak suha macam nak suka kami rak tak kemai. Kau benda lagu, benda tak apa belada, benda tak kuat.
1: Ampun, kita.
5: Nah, kalau experience saya lah.
2: Ben berita tu sebab terengah kerja kau hari Twin Tone Music Production lah lembak minggu hari cikgu Ellen Yuntai. Kalau cikgu, cikgu bisa benda. Hari ala nanti emailnya mada. Kita sanuk masuk ke. Aku eh.
1: Betul kena.
2: Betul kena tu. Dia kena nanya. Betul sanuk ke ya. Nak salah ke ya. Nyak kalau mada tidak ya. Aku pun. Kalau baru pertama kali.
1: Akhirnya aneh. Jadi itu tadi kita ngegai Selangau paman diri kita nak ikut kin. Jadi kini persediaan lagu baru kena semi finalist SJJ itu.
2: Untuk preparing udah sedialah kami sebab.
1: Udah sedia.
2: Cuma agak ngatur.
1: Kuliah masuknya.
2: Nanti ngumai rumput tadi besar sih kan minta tadi besar kami sebuah tu. Janji kami udah tadi udah ya.
1: Iya.
2: Nanti bisa rezeki kita terus kaki.
1: Iya, betul.
5: Apa tuh pun cita experience besar kan.
1: Iya. Kita betul. Nah ngacau kita nak nemu.
2: Ya.
1: Rezeki masing-masing laban kita nak nemu laban lagu tu. Laban kita nemu nama pun kita mainnya. Tentu yang mayu surprise. Tentu kita ni nemu tiba-tiba nyu nada dia tubuh kita kita ajak ke main nah ni nemu ne. Okey jadi udah tu lagi balap dinga kita kan dinga sidak lagu lagi. Aku mari awak sidak sobat merindang kita ngau lagu udah dipilih masuk dalam semi finalist tu lagi. Okey kita nang awak kita mari awak sidak berehat dulu nyu majak kesal sidak yang bedak putu ni. Okey kita merindang ngasih lagu hari sidampu kelemayan band diberi lagu Pengrindu putus di
2: tengah jalan.
1: Ada ya.

0: rengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk rengkah pukul 2.30 ngalih hari. Bermulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Raban Miak kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, nyak ya sitik lagu hari kelemayang band. Pengrinuk putus di tengah jalan. Nyurinang sini ya. Belagu itu ne. Okey, jadi sekali lagi ngagai balap dengar kita. Jadi cerita temuai kita buat program Ruai Kita. Ianya kelemayang band siku finalis SJJ ke-9. Nah, tepuk jari dulu. Ya. Okey, jadi atau tadi bos kita udah nerang ke siapa ke ngagak leka lagu semua tu tadi. Jadi ulih nuan nerang laban nuan madah nuan bisik studio, madah ke semua peniaga ini alai studio nuan ton bila udah ditubuh kenyak tadi.
2: Okey, jadi studio pun nanggi baru, ku bisik penyanyi lebih dari 10 ikut dah, termasuk kelemayang lah. Aku cuma terubah ya, aku terbanal lah. Terbanal aku udah ngeluar dengan Mas Ngu Kaca, selalu dimain DJ YFM.
1: Ya.
2: Dalam setahun lebih lah, udah.
1: Oh, setahun lebih ya.
2: Studio, studionya sebab rumah aja lah, tapi kak dipindah aku nak lama lagi lah, bas Nadia dia. Dia baru kuliah official ya lah, dia tu pedau lebih nyagi baru rumah.
1: Awalnya di laban nuan madah atau nuan sikuk ke ngagak leka lagu semua tadi. Tentu ya besi orang baru atau kepenyanyi baru ngigak nuan.
2: Ya.
1: Kena ngagak lagu betul.
2: Mayo.
1: Uji laban nuan madah nuan kat lebih 100% fokus ngagai band non po. Bekeninya nanti bisi orang baru ke asuno ngagak leka lagu.
2: Okey, nya bagi sigi udah bagi aku lah. Depan studio tu kerja lain lah band aku untuk pengawal lain. Nang sigi bisi masalah untuk ku ngusi dai ku buka ya. Depan kami band tu pun ngeluar lagu selalu ya di planning aku sigi setahun sekali lah. Aku nak ngeluar kalau mayuah dalam titik tak dalam setahun. Laban munyi kurang kami sebuat tu agak ketika kita nyaga kami impu ketika kami impu view lah. Kenyak meh. Jadi untuk orang bukanya sigi bisa lah. Tu perlu aku ngatu mayuah dah sidap penyanyi dari aku.
1: Okey, jadi tok tadi tanya ke bukai dulu kita mari awak bos kita berehat dulu. Kita nanya siapa dulu best kita kini, gitaris kita kini. Okey, kita mari awak sidak berbelakang ke belakang.
2: Okay.
1: Laban ya ke nama tu ke main best tu semua tentu yang mesti ke feeling ke main ni. Nanti ulah ya kenyak aja. Okey. Uji nuan bestis ni. Okey, uji nuan madah andarang ke orang beken nuan menghayati lagunya tadi tentu ya demo diberi bos kita tu tadi deh. Kini cara nuan ni nemu bisik kreativiti nuan bo tu tadi.
3: Biasa ya kami sigi kini mana kita sama lah selalu ya. Nanti maka kami nemu bincang sama diri kini cara tu lagu tu kini cara tu lagu sigi. Jadi semuanya bagi kami tu tugas. Jadi untuk gitaris okey, begini cara melodi dari tone dari semua. And aku pun muji ke gigak kreativiti kompo cara main.
1: Iya,
3: ini konsep bunga lingua ya.
1: Iya, betul. Leban dengan jadi satu tiun ada bisik bunga ini. Jadi baka kita basis, kita gitaris tu tadi. Tentu kita nama tu nak cun. Nama tu nak cun auji nuan derang ke bakeni kaya kita kerjasama nama tu nyentuk ke kita uliah mansut ke setiap muzik tu cukup manah kreatif nyamai di dengar balap dengar kita
3: Untuk semua aja kadang-kadang bisa ke penyarat nyarut ya bisa carut bimit lah biasa lah lepas kita as a band jadi semua kami ngena equipment dari mpuh barang equipment dari mpuh narai hari komputer apa semua jadi ya penting untuk maka kami kengagak lagu begitu. Yang penting yang pun melodi, tempo, ngau kini mana?
1: Emosi.
3: Ia adalah kreativiti, ilusi ngau menghayati, cara menghayati lagu.
1: Iya, betul. Okey, kita mari awak ngagai gitaris kita.
3: Drama.
1: Drama mesti ya. Drama pun penting. Nanti nenek bunyi drum, kusung bunyinya lagi. Okey, drama kita itu kalau ngau cerita kenyalang tina salah kau neng.
3: Beda kalah. Bisa invite tapi nyalah beda mesti masa.
1: Oh, beda mesti masa. Okey, Jino nerang ke bala peninga kita, laban kita nanti nyanyi drama. Tentu nato sengapa ne nembah ke dramanya tadi. Ah, Uji nerang ke bekeni non uliah kreatif ke dirimpu kena mansut ke setiap lagu tu.
3: Ya, de kreatif ke dirimpu tu. Bukan area aku aja kan sebenarnya. Bisa gaya dia dari bala seben kami tu. Bukan area aku aja campur lah. Bagi idea semua. Saya cari kreativiti dari kumpul lah.
1: Oh, kreativiti pun bisa ni. Oh, jadi laban nuan tu kira kalau ngau tim bukain jadi drama ke nak kalau?
3: Kalau ni. Aku main ngau band dua, band orang campur lah.
1: Oh, band
3: bistro, bar.
1: Kayak
3: lama ya. Bisa ke kan tahu luar punya korang.
1: Okey, jadi tu lagi apa lagi benar tadi?
3: Tim.
1: Jino nerang ke ngagai peninga sama meh so tanya tadi. Kini nuan ulia ngasil ke siti leka lagu tu lebih lagi berkawak no kita raban tu tadi.
4: Ya, jadi sebentar kami recording selalu ya. Nama tu bisi draft vokal yang akan disend dalam grup. Sarinya lagu kedua tu yang disend dua bulan sebelum kami record lagu tu. Jadi aku memang struggle ngambil masa aku lah supaya aku mencari solo yang cun ngau lagu tu lah. Memang bukan punya kau boy tadi. Kami pun bisi main baluar, bisi main selalu jumpa minggu, bisi main bisi lah. Bisi les tukar tang. Nyama tadi aku cuba merik masa aku ninggalah lagu tu. Ya, jadi apabila kami berkumpul, ya merik idea ya, aku merik idea aku. Jadi banyak tadi yang kami nyampurnya. Kakak aku kan nama idea aku tadi, bunyi koko. Pakai sidak madah tu nangam tim, tatuk tukar itu. Nyak tukar punya tadi, bukan nyak kak. Bukan nyak meh.
1: Oh, bekenya ne. Oh, nyu aku ke baik saya dah kesal. Okey, jadi nak pasai ke jam kita bisi seminit dah. Tapi nak ngacau kita mari awak sidak yang merindang kita. Okey, minta siapa gitaris kita bersedia dulu. Okey, jadi seraya sidak yang bersedia balap ringan. Jadi udah tu lagi kita dekat mening ke

0: Awak kami di TikTok Kumpu atau ke di Facebook Mir FM ala ban sidak tu live belagu au. Ha ada BC AI ada auto tune tu. Alu dia. Ha. Okey. Nanti ulah gitarnya, mic-nya semua kita. Oh. Baru boleh dengar. Okey, nguji ke dulu.
1: Baru.
0: Okey, lawa. Ah. Okey. Jadi sedoi berdiri berdiri ke ni?
2: Berdiri ko.
3: Senang pun.
0: Ah, berdiri.
2: Backup aja.
0: Okey. Tok.
2: Tok leh. Tok. Alis.
0: Ah. Okey.
4: Hello, this my one.
0: Sikit bakar, balik berdiri. Bawa nyu bakar ke kes cerita kenyalang. Okey, dah sedia kita buat. Okey, kita ada kemen yang ke Kelemen. Kelemayan Band. Nah, juga Sarok punya pun. Kelemayan Band dekat main lagu
4: Nuan Penerang Dalam Petangku.
0: Okey, teruskan.

0: 맞아.
1: 너무 못해.
0: 나비가. Sorry guys.
1: Oke. Alright, tumpap jarinya ya. Oke, okay, nang awak bisi play on mimit nih. Ya, salah nih ngah kenyata nih. Oke, oke terima kasih ya Ari. Kelemayang band lah udah ngetai diri di YFM Miri Sarito. Hanya di ngarap ke pokok kita mujur. Kelebih lagi kita kak ngagai Selangau ber SCSJ ke 9. Oke, bisi jaku ke penudi hari kita sebuah kini. Hari bos kita eh.
2: Bos.
1: Cakap ke penuh di mereka nyukung lagi kita kelebih lagi di SCSJ ke 9.
3: Cakap ke penuh di
1: okay. Ya
3: cakap ke penuh di kita nak tengok
4: atau dia nak tengok
3: cakap ke penuh di aku support kami semua finalis SCSJ lah bukan kami aja semua ke bisik datai mainnya anak nak datai 1 hari bulan 8 kena ke hari 6 pukul 5 lemai.
1: Ya, okey. Selamat Moju Jaya ngagi kita sebuahnya diharap ke bisi manis-manis meh orang Miri ni boleh. Ha. Okey, jadi kita Datuk kita ada berinang lagu hari Watnok diberi nama Kaban sampai mati.

Hai semua, aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didinga bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM Miri.

Ku Ari Stella Philip Sulu ninga ada madahnya ya nama kebuah Sulu ninga ada madah kebuah nama Munyiko bisik sekedar balap ninga tu tadi madah DJ kalau ditinggal kurang nak madah. Saya aku Yamin ya tadi tu rasa apa tu Jangga Kuma pelabak kaku munyi korang dah banyak seminak lagu aja kena merindang semua balap ringan kita ke lebih lagi gip bulai ngo kami sebuat atau ke bulai ngo kami di YFM Miri ninteng hari 4 anda berasai gip bisi 15 minit udah ke berujung program berinteraktif Y. Oh, jadi ku baca pesan ke bisi, ngeratai ke pesan di Facebook Miri FM tu. Hanya di bertiti tu tadi pun bisi tang mayuh udah lenyau. Laban mayuh orang komen kemaya bisi temuai kita tadi ke melayang band kamai ku saruk nyebut aneh. Okey, jadi aku nguji scroll dulu pada dini pesan ke penudi tu tadi ni. Okey, tanda ngacau kita baca pesan di Facebook rasmi Mir FM tu dulu. Atau hari Richa Uno, koya madah ke selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami dito di Jalan Simpang Si Munjan. Minta nambah lagu Sylvia Banyi Diau kedengar saya kena merindang kaban Facebook ngau orang kengelala harap ke terperindang Richa Uno lagu Sylvia Banyi tadi udah ditebah berpun program kita ya, tadi ya. Okey, jadi itu hari Hillary Jones yang madah ke nama tu tadi Angat di Labuan minta lagu hari Duna aku tetap saya kena merindang kami serumah di Bayung Sarikai lalu anak orang siku dito ya gawat bos Spital Sibu harap ke yang bisa ningal meh tu hari Hillary Jones selamat ngalari hari megak ngenuan. Jadi tu hari Iba Vincent aku ya hari Sibu Jaya panas kami di Sibu Jaya minta DJ mutar ke lagu Manggai ke Ati hari Yus Andrew kena kemenangan rimpu DJ lalu kena menindang semua bala peninggal radio YFM Miri pakar ke tengah hari tu. Okey, hanya hari Iba Vincent ke Siti tu hari Clara Rose minta tebah ke lagu hari Florence Sai kau antara tua kena beri nanti diri serta bala sama ngau aku gawat di top meh lalu nuju nuan DJ terima kasih Clara Rose ke Siti tu hari Clorina Ting hari Kedah tu DJ selamat tengah hari orang Kedah angat mai menua kami di top minta lagu hari Florence Sai kau antara tua mega dituju ngagai keninga radio lemai tu atau hari Corina Ting oh jadi ke Siti tu hari Carl Wendy aku yang selamat lemai serta nama berita DJ mana berita kami di Mirir itu hari Matang Kucing minta lagu hari Florence Hai Megak kau antara tua. Okey, terima kasih Carl Wendy ke Siti tu hari apa lambai minat nyapa kita aja ya madah ke selamat ngelari selamat ngali hari megak ngagenuan apa lambai selamat berjalan ke pengawal kita pemisi orang kapit di tok ianya Ladana Kangi Injum ya madah ke panas kami di sungai amang selirik kapit ngali hari tok DJ terima kasih orang kapit nama berita orang kapit tentu ya lama tu harap ke kita bisi ngericah ke program Serok ku sayang di Sibu ni nak jawab pun jalannya sejam lebih aja. Okey, tu hari Paul Watt yang ada ke selamat berjalan ke pengawal di Konti Mir FM terima kasih Paul Watt hari Tanjung Manis panas kami di tu minta pasang ke lagu hari David Leo menantu indai kena merindang semua minat YFM Miri nama meh ya milih lagu menantu indai. Okey. Hari David Leo tadi ni. Okey, kita berinang lagu ke Siti tu lagu peminta hari Paul Watt tu tadi minta lagu Menantu Indai hari David Leo.

0: David Ilio diberi nama Menantu Indah. Ya, lagu peminta Aria Kapit tu tadi. Ianya siapa nama tadi? Apol wak tadi ni. Aria, okay, Aria Kapit tu. Ari Tanjung Manis tu tadi. Terima kasih apa wak. Awalnya di terus mulai kami hanya di anak berasai kita lagi bisi 5 minit berujung program dah 3 minit sebedau jam pukul 3 ngali harinya di ku baca siti pesan di titi tu pesan nuju kami serumah ku ya tu Ari Andrew Ibi pesan nuju kami serumah berumah jirum dan merit sangan tatau ngarap ke gerai berlama udahnya tu Ari Frederick Rian Ari Pera, selamat bertugas. Terima kasih ya Frederick. Nanti bisi awak ada keminta lagu Ari Florence Sai, kau antara tua merindang dirimpu serta bala penunggaku DJ Arab Sidak terperindang. Thanks kau ya dia Ari Frederick Ryan. Jadi kira ke nutup program kita. Terima kasih ya bala penunggak kita. Laban udah mulai ngau kami pengelola program di WiFi Miri nanti yang hari 4 pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 lemai tu lagi. Jadi udah tu kita dekat mulai pengelola program hari Miri inya basah kayan ngau kenyah tu lagi. Kita tetap gulai ngau DJ Pauline. Udahnya di Kuching, YFM Kuching bergulai ngau kapan kita di Kuching jam 3. Rentak ngali hari itu lagi. Okey, jadi amupo dulu aku bala peringan. Jadi tadi kita ninga ke lagu hari David Ilio, Menantu Indai. Jadi kali itu kita berberindang lagu hari Esna Lala. Ianya disindir menantu. Jadi kita mulai baru berawak minggu baru. Mulai ngau aku minggu tu bercata kenyalang ngau di awak ninjau Sarawak. Bahamu pun aku selamat hari 4 ngau berjaga kita di rantau Jalai. Bye-bye mu puak dulu.
1: YFM Miri.

0: Kita ngali hari
1: YFM 101.3 MHz. Choose to play for come. Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Tanah Bernyang Band dan lagu Arisa, semi-finalis kita yang via anugerah Sapa Juara. Kita ke minat ngau Tanah Bernyang sama datang ke Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 hari 6 pukul 5 malam. Lagu keterubah ya dipilih kami ya ungkep ya rentak ngali hari 9 hari bulan 7 tahun 2026 panas di Puak Minggu Kucing ungkep boleh kita gini ngau kami. Terima kasih memenuh nampung awak ngelah tengah hari tadi bergulai ngau pengeluar program kami di YFM Miri ya 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi ya kita ke benung gawak lagi dengan kami bak palan-palan gawak wai tau ke benung berdagang bak palan-palan tamu di serata menuh kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih laban ke milih kami nyadi stesen pemerindang arti kita ya ungkup ya sarito tentu ya YFM segulai sejalai hari lagu Arisa kita nyingkang ngagai lagu kedua tu lagu di sada sebelas tahun ngau lagu ya dara datang nyiat adeh adeh adeh neh kedua ini lagu ini yang Michael Jamat ngau lagu ya pengrindu di Lamun Sebun terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Michael Jemaat dengan lagu ya pengerindu di Lamun Sebun. Okey, 3:25 minit ngali hari. Aku nguji berandau engkau pengeluar program kita di Sibu. Nguji line kita dulu ungkap ya lemai tu. Wow, ianya mini kondi kita Pak Palan Sarawak ku sayang di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Nguji berandau engkau pengeluar program kita di mini kondi. Begulai engkau Margareta. Hello Mar. Beda berbunyi ni Mar. Okay, lagi nguji baru ngangau DJ Mar kita Margareta ba mini konti kita di Palan Dengatur Sarawak ku sayang untuk bagi menua Sibu ketika berga diatur hari 5 hari 6 gau hari Minggu. Okay, sekarang aku ke bersedia ngangau Mar baru kita mending ke promo tu dulu.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, bergulai sejalan.

0: Ya, sekali lagi nguji ngangau pengari kita di Mini County. Okey, di Palan, hendak kita ngatur pengurami Sarawak ku sayang. Hello, Mar. Okey, lagi pada apa bunyi tu, Mar? Okey, seraya kita mutar ke dulu penanggul. Okey, kita dekat nguji line OB kita, boleh ngau pengari kita bab Mini County di Cebu. Merindah kita ngau lagu ke dah disedia ke tu sebab kita ngau baru Mar di Cebu ya. Terus dengar kami segulai sejalai YFM.
1: Dengar

ke tahun tu. Rokam dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami rentang alih hari. Jam kita 3.34 minit lemai. Nguji baru mengangau pengaruh kita. Bapak mini konti test line. Kita dua bergelenggau pengaruh kita. Margarita di mini konti kita. Hello, Mar. Oh, ingat ya. Nama berita, Mar. Awai terang. Okey. Apakah ni gari di Sibu dah? Okay. panas melah ke batu korang tu ai ni. Di Bandar Kuching Puak Menggeripan sebakar panas. Okey. Ngarak ada nekul terbalik bala kita ke Benung jadi hadir ingat tu pengarami kita di dataran Tuan Ku Haji Bujang ni. Tahu lansap mimet mar, beri peluang genuan.
1: Okey, terima kasih MM. Re, selamat ngali hari mengagai semua bala peninga kita. Nyangka kita dia tu benar mendiang ke radio kita. Kebenarnya kami dia tu ari studio mini kita di dataran Tun Tuanku Bujang di Sipo. Kalai program Sarawak Ku Sayang di atur.

0: Kira ke lapan singkang datai banyak ni. Aku bala manyu ha tetsau magang ma datai kiat ni. Awak kira ke bertemu baru kita ni sebuah bertundik baru baru-baru buat kena ke hari 6 telak ni. Armini Konti. Iya, okey. Iya. Terima kasih, Mar. Okey, bye. Iya, okey, pengari kita Margarita di Sibu Kebendaria kami dua ya menguji ke line kita ya, test line kita ungkap ya mini konti bapalan program Sarawak Ku Sayang ke dekat bangga diatur kena ke hari 5 pagi lah nyentuk ke ngagai hari minggu ungkap menua Sibu yang berpalan bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang anak muai peluang laba menyuga program ke bisi diatur di rintai ke ungkap bala kita antara ya Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Main Main Asal, Malam Main Asal, Konsert Rakyat Gau Fun Run. Ini tiap kemudian juga bisi diatur enyak senam aerobik adih-adih semua di kita muai peluang ni. Okey, kita ke dia di Sibu pelilih menua Sibu anak ingat join Sarawakku Sayang.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai sejalai.
0: Ya, segala sejalan engkau. Kami sebetul update status bahawa YFM Iban mic kita sama berhati ke gayari di menua kita di itu ya. Ungkap ya, pukul 4 lemai itu lagi dalam tempoh ya 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Lemai itu bisa hujan bas kedandur di Kapit Bintulu miring galimbang nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Gamukah malam lagi. Engkau tu pagi lagi ya, bisi hujan bak sekedandur di Kapit miring galimbang nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah ngau Bintulu, Gata Siak di mana kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi, angin berpepuat dari barat daya ngau penglaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam, kesih pengangat ngau penyelap di mana kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ok, dah tu aku update status di FB kami seraya kita ketau berpintak ke lagu. Ok, ungkep ia rentak ngali hari sari tu ya. Peningkat kami ke dia di Serian, di Tepekang, di Tepeduk, di Mongkos, di Selampur mula kita di itu. Kagi ni kami, terima kasih ya ke kita. Lagu ni Johnny Tuk dengan lagu yang Nampas Pinguji. Kedua ginjau lagu. Okay, sama masuk dengan pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Masterpiece Menyadi.

Nama berita kita madi gerai-gerai magang kita ke ngali hari tu ya. Okey, Pis Menteri Dagang Menuan Gau Kos Penghidup Negeri Sarawak habis ingatur pengawal Jualan Rahmah Madani. Ya, okey. Kita ke dekat lawak program tu dipinta mai biak ke dirimpu tak ke plastik ke dirimpu laban adai disedia ke pengawal kita ke guna kambut plastik ya. Maya Jualan Rahmah Madani tu ke dekat diatur kena ke 11,000 bulan 7/2026 kena ke hari 6 tu pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari berpalan JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan. Ya, okey, kalau iman juga barang-barang ke dijual ke murah lagi hari rega bak luar didin ya. Aram kita sama ngerebut peluang tu ung kepala kita kena dari program ngelawak ngagai pengawal Jualan Rahmah Madani. Okey, hari 6 tu 9 pagi ke pukul 2 ngali hari bak JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan. Anda tu jauh hari traffic light kita ke dekat biluk ngagai Jalai Taman Malihah ni. Kita ke dia di Batu Kawah di Malihah. Okey, di Jalai-Jalai menuju ke bawah ni ngapa belum kami. Terima kasih ya kepada driver nyara ke Anang ngantuk ya. Ingat berkata ke driver wai Anang kelu laju Anang megak kelu lubang Anang ngelaban arus sejala kita Anang laban api mirah kita megak ya. Masa patahnya saya malam.

0: 26, hari 5, 10.7, 2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Galih Ari.
1: Ya, jam kita dia tu pukul 4 lemai, bang jam kedua rentang ngali hari. Terima kasih kita kali ini dengan kami. Okey, sudah beringkah macam peminta di FB YFM Iban. Kita berhati ke, okey, Siti Muka Penusah Kenyadi di menua luar kalai. Penusah Tanah Berenyang dua kali Kenyadi di menua Venezuela, ya. Okey, sudah naban urung 3,800 senyawa, 16,740 kubak kal nitiah ke penerang dari agensi berita N dulu, penerang ke diterima dari Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Enya Josh Rodriguez kena ke kemari. Ya, kalain bab penerangnya ia madah ke 6,462 ke mujur diselamat ke 856 bangunan tetapi hingga pengurusak 190 buah bangunan rubuh. Bab penusahnya kalain raban berkuasa udah beringkah nganjung bantu pemakai Enya urung 9,000 tan pemakai hingga lebih 9.6 juta liter air ngagai sidak ke tasah setegal penusahnya kalai 27,398 iku benung diperubat ke kalai. Ya, begak madaka pemanyuh raban berkuasa kebejalai ke pengawang ngigak ngonjelamat enya urung 30,000 iku 28,192 iku enya raban volunteer ngau sukung ari raban penyelamat antarabangsa urung ia 4,388 iku, ya. Okey, nyok utak nyadi di benua luar. Udah tu aku singgah dulu di FB YFM Iban maca peminta bala kita, ya. Semoga kita gagi berkali yang lubang ribu untuk ngagai pengujung program kita pukul 6 lemai tu lagi, ya. Nama-nama jap penguji kenuntung penghidup kita. Ngarak kebesabar mehau ninemu kagitanya benar terima angat ke kita moto nada ekon kapan dah buka lah cermin besar-besar ini nanti nada angin berpuput dengan kipas dulu nanti bini dudas pihak nginjau bini muput kita yang dalam mana. Stephanie G nujah penguji kedua lagi Saung Van Kemaya bertemu baru.

bala ibu-ibu kita yang kebenar berbala di dapur baru dah ngintu ikan kini. Okey, daging manuk kita pedak ngagak kena panggung manyau kita ini. Nama penyadi. Dipakan peningkat kita panas ke kia Salisha Ganyun. Okey, yang minta lagu Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua kena merindah Monica Giman, Dominic Darcy David, Rebecca Giman, Indai Cermi, Laja Gawan, ini tiang kau semua ke ngelalam ke kia ngarok kita berindang. Terima kasih Juni Band di Miri MA dengan Nuan minta lagu Enggai Jauh Nuan dari Anderson Ngalai kena merindang di rimpung kau kawan-kawan FB Sasha Amanda Indu Kenawit Madeline Eng San ngagai Banyi Manduh Doria Kloni nak tinggal gaya apa engkau Indai Petunggal ya Tuan Rumah Murin Abakung Ai Jalan Lingga di Ngarap ke terperindang ke kia. Terima kasih Cecilia Kumit kasih mending ke program kita. Ok, Piamaga Sasha Amanda MA minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetan lagi kena merindang kaban FB ya Mak Ping enya Animate ngagai Emilia Senfa Jorsi Digda Blin K Banja Stamos TV Still Love Juni Band Cecilia Commit Cecilia Malon Cecilia ngagai Serena Sendai Janang Cindy Ann Mary Bon Martin Iba Vincent Indai Lubo Bibiana Robina Tulma Clarence Widan ngagai Nenek Beatrice Ujang Entering Peter Tingkaku Jam Akib Muam gau semua peminat Wan FM Iban kau semua peningkat kita ya pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai. Ok, James Pengiran MA panas di Sibu Benung Ningan Wan Agnes Indai Robin. Ok, di Miri MA Ningan Wan terima kasih pemegat Rini Sabai selamat bertugas Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan yang minta lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau kena merindang peningkat-peningkat kita kabar-kabar FB Kebenung Ningan ke program kita lemai tu ngarap ke tepe rindang Sunny Ann minta lagu Lucky Sigat Ari Jessica Timah kena rindang dirimpung kau kaban-kaban FB kau semua kenglalam ngarap ke mujur dalam ngerja semua pengawal lagi aku nampuan baru pesan bala kita lagu rancari Joshua Josh enggak lagu yang peraja mata kedua lagi enggak lagu dari Jacqueline Johnny Aman dipindah peningkat kita tadi Nadai Guna Ngetan lagi.

Nadai guna ngetan lagi lagu di sada Jacqueline Johnny Aman. Okey. Dalam pengerindu kita bisinya ke ngetan ke pengerindu laban ke amai-amai sayau amat-amat rindu ke pangan diri. Ya, keduanya bisi bangsa ke hendak kisah hendak peduli putus-putus lah peduli apa ni ilak lusak tentu ya bisi ganti. Ya, keduanya laban ke kelalu kecewa dalam pengerindu nyokerempi yang nyawa hendak dibaik makai. Ya, okey, lapar laban kelalu kecewa. Keduanya laban ke hendak tan lapar baru kecewa pagi tadi pukul 3 sudah berengkah makai. Nama peduli ni hidup sikit ga ungkup kita makai. Ya, Anang Nisa Derimpu. Okey, UPIS Meteorologi Malaysia. Lemai itu tadi bersimansut ke Jaku Tangkan. Kalai hujan banget ngau kabut. Di adang nyadi lemai itu nyentuk ke pukul 7. Lemai itu lagi sebengkah kandang negeri di benua kita. Di Kedah hanya di Sik Baling Kulim ke Bandar Baru. Di Perak larut matang selama Hulu Perak Kuala Kansar ngau Kinta Pemegak di Pelilih Benua Kelantan hanya tumpat Pasir Mas Kota Baru Tanah Merah Bacok Macang Pasir Putih di Terengganu hanya di Besut Setiu Kuala Nerus ngau Kuala Terengganu di Pahang hanya Gari Kesebaka dekat Nuntung Kandang Munua hanya Tanah Tinggi Kamerun. Okey, di Selangor sama megak bahulu Selangor ngau di Johor Mersing ngau Kota Tinggi kita Sarawak Nadai Tambak Sabah di Pelabak ke dekat Nuntung Kandang Menua Kudat. Okey, kita ke Benua Dereba jam ke Datu berjimat bang Jalan Alun sambil kita ke Dereba nanti lagunya slow berentak lundai ngarah ke kita nya Anang ngantua. Ya, okey, terus merendang hati diri ngau lagu ke disada Daniel Delvin ngau lagu ya asa hati ku lagi nginjau lagu disada semifinalis kita Anugerah Carta Siapa Juara Dayana Sini Singkang.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9.

0: Yang Berhormat Dato' Dr. Malcolm Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, bala kita kadang-kadang kita ke ngalu ke kedai berjalan kaki berbaik ke payu orang Siti Megak. Kerban di kedai kita nyedia diri ni nemu kena gagai ukui empat ngau payu orang nama dia antik ni. Okey. Okey, Lina Bugis mendingan program kita yang kelemah itu di Johor secara online MA kekiai minta lagu hari Jackie Incun tusah berkira kenuan kan merindah diri empu kaban dia pangkas unggang Wellington Imai bulan pegari James Anyau untuk kenawi Dawa Tenggoling Mary Uban Martin Sindonedi ngari nuan selamat bertugas di konti Lemuk Rondi Bega minta lagu Stanley Pua MA pengingat lama kan merindah semua peringat kita Agnes Hindai Robin di Miri Panas MA Ena Klaim Gak Minta Lagu Floren Hyde Kaul Antara Tua Kena Berindang Dirimpu Kebenar Ningar Radio My MA Kokia Piam Gak Kaban Kita Gak Minta Lagu Kesama Gak Fiona Bunga Sebenarnya Gak Program Kita Louis Frankie Piam Gak Kesekali Tu Enya Catherine Robin Okay Minta Lagu Marilyn Baka Tunggu Langus Kena Berindang Sida Mak Bibi Di Kemuyang Sibu Indai Rina Di Skim Sekarang Kebenar Dingagai Kaban-Kaban FB Okay Panas gayari kelemah itu MA kekia. Okey. Rini Sabah sending ke program kita. Terima kasih. Flora Deli mengat minta lagu kaul antara tuan Floren Hyde. Flora Ladum benda-benda ke program kita. Dengan kita di bau tu Jessica Itan MA. Muak kelemah itu bisa muak gayari di bau kekia minta lagu. Rarah Bulu Palak. Hari Lucy M kena merindang semua peningkat kita hingga peminat setia YFM di Selampur menua kita ini. Okey. Ngarap ke terperindang panas mengat di pakut sepawah kut ke Alice Spencer mesti nyapa terima kasih Roy Kuang benar dengan Nuan MA di Seri Aman mengat panas jam ke dia tu ya sama lama dengan Guy Alistair Cibain di Bintulu mengat panas benar dengan program kita terima kasih ngagai tuan rumah ngadan kebenung bak rantau jalan jam ke dia tu minta lagu kena merindang bala-bala tuan rumah gabala pengulu pelilia menua kucing ngarap ke terperindang kekia ungkap bala kita ke baru dah mandi baru dah bersugu bala ke laki-lakinya ngara ke sigat balama meh kita lemai tenang lagu dari Jessica Timah laki sigat kedua lagi nginjau lagu dari Winnie Albert hendak minta lebih ya.

0: dulu.
1: 97.5 FM.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Anda minta lebih. Winnie Albert main jam kita pukul 4:48 lemah ya. Malam tu manyuh kita ke tinduk temu laban ke angkat temu pagi lah yang medak main bol kita quarter final pagi lah Perancis bertemu dengan Morocco. Okey, pemegang kena kari 6 temu pagi pukul 3 Spanyol bertemu dengan Belgium. Okey, kena kari minggu temu pagi pukul 5 megak Norway bertemu dengan England, kena ke hari minggu pukul 9 pagi nyaya Argentina bertemu dengan Switzerland. Dia tu nyamai medak bul tiket kita nyak ngai nunga TV besar boleh dipedak ngena handphone kita megak ya ngena RTM klik ya. Okey, kita kaki ninga kami di selampung nak kita serau bumi kenyalang. Terima kasih pukul 5 mai kita sama terbaik ngagai Kuala Lumpur dah lama mending ke berita kita hari pusat berita di Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 lemai tu lagi ya. Lagu kena merindang bala kita mai lagu di sada Anderson Galai berwai ngenang nuan lagi lagu di sada Willie John enda di pebasa selama ngai bye tibu kebenung barang tu jalai mulai ke diri palan gawa lemai tu ya benung ninga kita. Terima kasih agar ke sama jimat ba jalai aluan.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chan Virakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah selaku kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima tiga maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan dijadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, sama pula sayang ke pangan diri kita, sayang ke kami, kami sayang ke kita. Nya baru kita lihat segulai, sejalai, belamaya. Yang terima kasih, kita kedah join DJ MA kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi. Ya, rentang ngali hari kita 9 dari bulan 7 sehari itu. Kira ke Siti Gelagu, kena berita balik kita sudah mending ke program pelansar jurai 6.35. Nangkan kata lagi ya, okey, kena nutup program kita. Ya, rentang ngali hari kita baru temu baru kena ke ngelang tengah hari hari 6 lusa. Ya, bakal selama randau minggu tu engkau carta kenyalang. Terima kasih banyak kita ke udah ningat kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang tau ke nengah RTM klik ya. Okey, ngarap ke sumber Jumat Bajalai Alun kita kemudian dereba kerja ngerja pun kita yang kebesar itu engkau hati kecukup ia lantang wai. Bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia lagu ke penudi Clement Joyce Bertumbak Umpan.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katrubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk ngermai nyadi sebuah bangunan gereja alai do mayu raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan bakal kedia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai dengan kitab buat program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru. Kami boleh datang baru bergulai dengan kitab bala peninga. Yang jadi minggu tu. Aku bakal selama nak kalah ke diri lah bandang bisik temuai bergulai dengan aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny tu dah lalu ke aku ngagai kunti sehari tu.
0: Ya berita mana ni Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Ya, nanti ya bakal mua hari perencing ni Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal minyak dah.
0: Jadi tua megak ngarap ke bala peninga, ke ninga tua bakal ke sarito ngembuan, mua ke perencing megak Pastor ni.
1: Betul, betul, nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga, tucum-tucum, lalu ngawati titik gagap ke sari itu.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Titik gagah
1: ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengarap hati kami, ngarap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai hangumuan berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sari itu atang ba ari-ari itik dekat datai. Keminggu tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke kira 2000 subak menyanyi Pastor.
1: Tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama. Munyi kau leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya berbukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nah ngamat nama indah indah ribut biar balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat di lansak kita ngau silia lagi. Jadi seninjik benda megak laban Pastor Graham uleh bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi keterubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari uniform bisik megak ngau bisik empat ikut si daya tidak ketuai kau deh Madam Low tik ngari ke director Datuk Georgina serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega ari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tu. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tu. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun yang pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor.

0: Oh, terima kasih ya, terima kasih.
1: Ya, okay, jadi Tok mulai ngagai 26 tahun Tok Pastor. Nanti kita medak Tok Pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta melar raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di Tok menyak de pastor. Ya kenyang hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
0: Betul.
1: Ya entik bakal ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah tembok belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
0: Betul, betul. 26 tahun.
1: Ya, 26 udah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
0: ya,
1: kaku.
0: Ya, nang amat ya.
1: Laban nuan kemegak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
0: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuh berkenang ke Singkang Pejalai Gereja Christ Baptist Church. Asai kekak labuh hai mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke Pejalai ti mensatu. Preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya yeah. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia ngenyukup ke serta merik semua utai tik di peguna ke gereja baru nemulah lebuh kita niri ku titik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
1: yeah.
0: Ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace
1: ya. Okay?
0: Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisik ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, yeah. Penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah. Ngau kedua, laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh bersawab ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, mayuh kali berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuh.
1: Ya.
0: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai. Lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Sikuk pastor ti amat-amat negok aku lebuh aku nak berau berkunci nguya lalu nak berkunci nguya bak mayanya tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuh ya mic jakut Tuhan lalu lekas jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa lalu lebuh ku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisi ruang ngepeluang bisi ngajal bak nuol siti bak menua bukai lalu leka jaku atau ke ramai jaku terdiri sidak ngegi aku lubuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu tik nyabak nama kebuah leban message ajal tik diajal aku ngegi sidak ya mayanya nyak tik ngajal aku mpu lalu berpun harinya munyi kau leka jaku orang putih no turning back nak ngetu ngapa nak nikal ngapa
1: ya nak nikal ngapa ni pas

0: Pastor, ialah ban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang le pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai. PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai lalu mayuh pengurang.
0: Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor.
1: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga ya. Ajak na ya. Ni kebayar sewa, sewa mayanya ba kedai. Ya ni ke kak bebeli ketuk, kak bebeli kenya. Lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke uleh nuluang kita ngerejau tetok dia pasal ti beban dia kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang yang tak bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemuah nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Greyman berkawal ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bakal ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penanggu ti nuntung kita, okay seminak bak perkara ti dipujurai ketua atau de pastor.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan no turning back de pastor. Lalu pulai ngagai batang jurai tu atau pastor. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemalti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan, mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So, erti jakunya, kita mengkam berpanggai. Bah Tuhan, siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak megak lebih bertempuh ngau utai ti mal, bak mua kita, Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban berguna mat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak daripada kita. So puji ke nama Tuhan laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya bersampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita jakok yang madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab balaraban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai balaraban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual yang nyak lebih kita bisi. Kau ngau Tuhan, baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi yang nyak rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping agai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kaliang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kaliang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bugulai baru ngau kami bak program Pelasa Jurai. ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke di tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuh ke terus pegulai ngur kami di Waya.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habu gulai ngau kitai. Pastor Tuan Nampuang baru pulai baru ngagai randau tua tote pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kitai. Bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor. Nyau bak pengawak ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tau, jago tanya tau. Pengobanan hari Raban, aku amat berterima kasih yang dikasih lah ya. Menyiku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi hari rumah panjai. Lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata kula buah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik nganduang tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngege orang rapot nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuannya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami ngikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya ari pun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisik komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Baiknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak tinggal suah utai tik berat nyari lempuang. So lebah Raban ngerja serta ngenak pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tok te kedepada aku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk te disebut bakat tok lebuh mayanya begulai kitai boleh maiwa enti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya tok mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala Raban sacrifice sidak ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobannya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya, mentadi enti kita berarti ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Ari segi duit tua nyangka kurang. Tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebuh tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor na.
1: Nang aman.
0: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita bisik pengelebih. Jadi kita boleh menyumbang. Kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Hei, pelabak aku, abalah peningat. Udah terang benar, penerang Ari Pastor Graeman. Sawut ya tadi, cukup merik perangsang. Okay, semina, ngagai aku, tamaga. Aku percaya, jakuk ti, dikunci kaya oleh merik perangsang. Mega ngagai kita bukai awak tua. Serekat pastor tu tanya aku ke penudi meh bak topik tua ke sekali tu pastor. Nama Jakob Lalau Nuan kelebih lagi bak orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kena kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita duniari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besaya mai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murun yang orang buta nak depedak ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang ngetu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udah nyak nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utai kuakunya, utai ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya, labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penanggungnya, nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya, uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, nah ya, di jelentik aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan tak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mangiwah macam, utai ti ngasuh nuan dekat badok, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi ya? Bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak badok amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku penerang nyak alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singin kependiang kita ninga utai ti positif na pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih lagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak mela ke Tuhan gini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pedinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku di tok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, nah ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal, lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita ti melawat Tuhan. So bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab tip besai. Ngemai orang maiwa ngagai penghidup tip meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku agik ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai tip melaya terus kering dalam Tuhan, terus berani gagak rapat kawal kitai ngau Tuhan. So kitai tip nyadi ke pemela sembah ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agik tersebut aku dituk, simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianyak jakuk munyi tu, "Well done, my good and faithful servant. Well done." Jesus ngamat kitai, gemala aguang nyabut kitai. Leka jakuk ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rinduk kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penama.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita yang sudah ngambil semua utaikah sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor pulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagi pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa seminak ngagi nuan atiku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi kena banuan, kena ngemesai kena banuan ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke nengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala tik datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah hidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tida break nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak nego ngubah hidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidak ya, nuan ngenego pengarap sidak ya, awak ke sidak ya nyerah ke penghidup derempu, indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidak yang ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelanuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidak ya ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidak ya, awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja di ketinggi, lalu perintah ya dekat ngelekai, lalu nyak ti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan, inah Malaysia megah. Tuhan, terima kasih ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup

0: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

dinga meh sadari limbang ngintengah ring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninteng Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningat Semua. Begulai ngaku di Sadari Limbang Sarito Rimpat 9/7/2026. Dah berasai peningat semua dah 9 hari kita iba bulan ti ketujuh lah. Ke bulan tau tau ke tahun tu. Bagi selamat tusun program kita nak 15 lagi kita bisa hilawai bintu lo. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bagi selamat aku nak kediri ke Bak Konti tu laban bisik temuai ngau aku bak program Randau Pengerai. Udahnya pukul 7 lemai. Bagi selamat kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuciang. Udahnya pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai ke Baru. Lebih lagi kita ke rindu ninga lagu-lagu lama kita iban. Ya, begini apa ketusun program kita di Sadah Hari Limbang ke Lemai itu berlabur di atur nyentuh lagi pukul 9 malam. Sebentar terus ngapu program kebukai, terima main lagu ke udah ditusun aku ke Lemai itu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, menyek aku hari pun pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau penggerak kita ungkup ke minggu tu.

0: penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Kemudian untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemerintah atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua mengenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Dia tu kita bergulai dalam program Randau Pengerai Bakal Selama Aku Nak Kediri di Kunti bisi temuai kita ke lemai tu mulai selama malam Encik Bob Sanchez Edro nah.
5: Oh,
4: betul sebut nana.
5: Ya, Bob Sanchez. Jadi kamu di saya terima kasih ya. Gaya kita hari ATM ngomri tapi masang kita. Mm-hmm. Dan udah ngangau kami hari pejabat kesihatan Limbang. Ke berjurai ke kelebih kaki pasal penyakit lah.
4: Jadi kelemah itu tua dat nama terbukalah baru enggak peninggal. Jadi awak ke kita ini tadi bagai selama program tu boleh didengar ba ATM Click pemegah boleh didengar ba radio atau ke bisi live Facebook Rasmi Limbang FM boleh daripada kita dia tahu ya. Jadi itu Bob nama berita lemah itu nah.
5: Mana?
4: Bakal selama lah.
5: Hari itu kena sekejap hujan sekejap
4: enggak. Sikit gaya mana?
5: Enggak mah.
4: Jadi sekumbang ke nuan tu tadi bertahun tu tadi berapa kali sudah kita suah nah.
5: Baru ya.
4: Baru ya kah? Tahunnya suah baru selalu nah.
5: Tahunnya ini si suah kan. Mungkin agaknya. Jadi mau play jadi DJ.
4: Senang ya. Ada kerja apa enggak ya?
5: Kau pada memang musyif kita ya.
4: Tahunnya dia awak ke tua tu terus ngau topik tua ke lemai tu Bob.
5: Jadi bakal ke lemai tu aku dekat penjurai atau ke berkongsi tentang info leptospirosis lah. Kayaknya penyakit kencing tikus atau ke penyakit kemik cet. Itu bisa ngerkai menua kita lah kembali ke Limbang tu atau ke Sarawak itu. Jadi penyakit tu ngerampit dari jelu ke manusia. Kayaknya penyakit di kangau nanti saintis kangau zoonosis lah. Ya, jadi leban ke terdedah ke kuman leptospira di bisi ba utai tanah di kamah atau ke air di kamah lah. Ya, leban kumannya leptospira nya tadi.
4: Jelo gecet nih. Leptospirosis, zoonosis nih.
5: Penyakit zoonosis.
4: Jadi nama punca atau ke nama kebuah atau ke berkeni ke penyakit tau ngerampit tau bok.
5: Kuman leptospira tu bisik buat jelu, nang si bisik buat jelu lah. Kelebih lagi jelu jenis rodensia, kang homi rodensia terbentuk terbakar tikus, bakar sila hamster, guinea pig, cet yang pula nak kira ter warna kelabu, ter warna celum, ter warna putih hanya.
4: Cet tu mai bangsa.
5: Kang homi rodensia, spesies tupai pun rodensia. Jadi nama tahu ke igi kumannya bisik buat malaria, jelu darah panas. Bisa kena rampit lah. Contoh sida mayau, ukoi, capi, kambin, jani, kuda, ngau jelur ti bukai lah. Jadi mensia boleh kena rampit. Lepas sida terdedah ngau air atau ke tanah lah. Dan ia boleh ngerampit kita yang dengan teliah atau ke kuria. Terdedah ngau kuman ti kamahnya lah. Tanah atau kai. Dan ia lapisan mukosa atau ke selaput dalam hidung atau ke batar kuang dalam rekuangnya. Tali support go batar kuangnya lah.
4: Ya, tadi cara penyakit tu rasa berjangkit ni. Jadi siapa ke orang ti ulih kena rampit penyakit tu?
5: Orang te suah kena rampit tu kelebih kaki sidak ke selalu kerja ke tanah lah. Bukan sidak ke berkebun, berumai, tupi, tanam tupi. Orang gawa ba rumah semulih lah ke ngau bugulai ngau jelum maksudnya terjelu orang te kerja batang sidak bala. Dan sidak ke maintenance parit ngau septic tank manhole. Orang ti berikan ngasu ke babas menyatri. Ngau orang ti gawa ba kedai makai ti kamal. Jadi orang ti suah gi ngaga activity rekreasi ai ya. Baka contoh berenang, hiking, apa semuanya. Dan yang sidak te barumah empu ti terdedah ba bisi yang si bisi chat lah datain muai datain utu ngai rumah. Jadi buka contoh ya datain utu ba perka-perka nyumai lah ti nak dituci baka sidak pinggai sidak periu sidak lemah sudu semuanya lah. Dan yang sidak te apa nama terlibat ngobah lah bisi terkena penuh sabah atau ke orang ti rescue atau ke menyelamat dalam bah.
4: Jadi tu bab nama kini tanda-tanda atau ke kelai penyakit kemencet tu tadi.
5: Penyakit tu bisi mayu hempu kelai tu ke tanda ya. Yang ada spesifik madah ke segitu segitulah. Jadi antara kelai nya tubuh celak pangat, pedih kepala, angul, muntah, pedih isi, mata merah, pedih ba sentang abdomen ba atas perut atas mimet ba perut. Batu, pedih sebab betis, mata kuning ngau ai kemik warna celom lah. Nanti bekal mata kuning ngau ai celom, ai kemik warna celom bekal warna te. Selalu ya labang ke dah buah pinggang dah kena buah pinggang punya. Yang dah ngerekai ngau buah pinggang. Jadi tempoh penyakit tu hari ia mula kena tanya ingap bertubuh datai ke nunjuk kelai pertamanya selalu ya antara 2 hari ngagai 26 hari lah selalu ambil purata dalam 14 hari lah selalu bisi orang mesti nunjuk ke simptom atau ke kelai nya danya 7% ngagai 40% orang ti dah kena rampet tu bisi ngasai predisi pedih limpa kini ngurak pankreasnya. Ati kembai, pedih serkung, krem, jangkitan paru-paru lah.
4: Oh, begini ke cara manusia mayu tau ke kita itu tadi nagang hari penyakit tu ngelakai itu.
5: Jadi kena kita nagang tu kenyiliah penyakit tu. Bala manusia dipesan ndak bermain rekreasi lah. Nanti baka mayanya musim bah. Kena nama keselamatan dari impu, safety pengelikuan dari impu. Dan maya tahu udah hujan lah leban penyakit tu ya bisi berjelonya bila jelonya kemik kemik biasa selalu ya jelo tu kemik nyama sebarang
4: kemik sebarang. Ya tadi ukai chat aja ne.
5: Mana-mana jelo.
4: Mana jelo ke sebuat di tadi ne.
5: Itu mamalia semuanya.
4: Tapi chat kem pun nama ne.
5: Leban chat yang mudah gimana ya.
4: Oh chat yang mudah.
5: Mudah gimana. Jadi kemaya jelonya mancing kemik sebarangnya tadi. Jadi nanti udah hujan. Maka contoh hari buket ya. Ya tusur ke baru. Bila airnya tusur bah semua. Ya airnya mai kumannya.
4: Ini penyakit
5: ya mai tanya. Jadi nanti boleh cuba seliah lah hari main ba tempat kawasan rekreasi banyak anang nanti bakal bisa air takuang anang bermain sebelahnya nanya nanti bisa teliah atau ke kuriah anang kurang ke aktiviti bermain baik ya. Nanti bisa teliah kita plaster okay plaster ni simen kan agak sian plaster maksudnya sampal kena bekal okay okay gak handy plus bisa nama handy plus khas untuk kena ba teliah tu besar itu ke nanti bentuk lah itu waterproof ya kita nak mudah tambah air lah nak mudah basah dan simpan tempat ba nur tikus nak uliah ngacau lah bakal contoh buat dalam tajau atau ke benda atau ke dalam kontainer lah kontainer nanti boleh nyimpan tapi tutup anang lah lengak ngeke boleh ya boleh ngerekai bukan contoh makan nama mi segera kita buat segera kuih tajau pun dah habis bungkus tanya ya boleh digeriat tanya jadi jaga pembersih rumah lah bang kita cuba ke nama nyilah ke utainya datang utuh dan jaga pembersih jari atau ke kebersihan tangan sebelum nyedia ke makai, sebelum makai ngos pengudah ke jamban lah. Dan nanti bakal kita dah pulai dari kebun, pulai dari tanah maksudnya. Dah bergegak ke lawa, ke pemberikan semuanya. Nanti boleh mandi dulu. Sekiranya udah habisnya. Dah nanti kita lama kena penusah bah atau ke orang tik nyelamat orang bak bahnya lah bekas sudah APM sudah sedadu sudah bomba semuanya. Kami mesan kita kena boot getah okey nama kaga orang Adidas payak terpandang terpanjang bukan bawah cukang
4: ke kuning
5: ngai ke air tema air lah. Dan ya, nanti mesti terlihat buka badaku balut dengan pastel ke pastel simen. Nyaga fungsi jari lah. Bercuci jari dengan air tebusi dengan sabun lah. Laban pengudah kita bercuci ke, bukan contoh cuci ke rumah atau ke angkat air-air. Itu ni mesti menyelamat dengan diselamatnya. Bersih ke diri lah. Laban ngai ke tercemar laban air. Dah ya. Nama buka badaku tadi, ngena but getah lah. Nanti kita ke tanah. Ke air ngaga aktiviti outdoor kita buat aktiviti luar.
4: Jadi lebuh bunyi ke nuan tadi bisi nyebut bekawal nanti semua orang ke udah pembah orang ke nyelamat bakai PM tu ada nama kini ke kini ke nyebiban risiko orang ke kena rampiat penyakit kemik ciat tu
5: yang pun risiko nang bisigi bisi kira tinggi banding orang ke diau bukan contoh diau nak
4: kita berketua tu diau diri ada yang banyak nah, kira kekurangan
5: bisi ke risiko bisi nah. Utainya ke rumah, datanya ke rumah. Tak ke kita, ngaji tempat di kamar, pegang jari nak masuk jarinya, memesan masuk jari tadi. Tapi nanti bakal sidak nang si nang dalam air dia, cuma jakuk lah. Nang si dalam air dia, nyelamat kurang. Ni ter, bakal contoh APM gubung bater nama. Sebih, okay sebih, sidak memantau, memantau kawasan. Nang si kadang-kadang perlu turun. Jadi inti bakal sida bisi tanda kelai kepada kepada aku tadi sida minta sida begawai ke klinik atau ke hospital ngambil ke ulih temu ngau jampat lah nanti penyakit tu ya ulih diubat ngena antibiotik nanti temu ulih nak nentu balat yang punya yang pu pedih lah.
4: Jadi engkau tu soalan pelabak ke soalan bonus laban datang engkau bisi data hari nuan tu Bob orang ke bisi kena rampit penyakit kemicet bad limbang tu.
5: Bisa bad limbang tu nang sigi bisi setiap tahun nang
4: sigi. Tahun ni hari tahun orang ni ke Pale Mayo ni, orang hari wa panjai tau ke di
5: di Nur. Bisi bisi dari kira hari ulu, hari menua kampung ina kira rumah panjai rumah diri. Sidak terberikan sidak ke nama ke kebun ke umai. Ngau sidak terdiau bawa pasar, tenang si diau pasar baka baka orang bandar baka orang orang benegeri.
4: Kini ke kes ke dia tau nya bisi ngemai penusah nyau ngencang ke dunia kini kes kemeja tu
5: kalah bisi kes bisi kesnya tapi selalu laban ke mayuh ke kesnya laban ke lawan berubat bukan nak kuai bisi ya bisi tanah kelai semua ya nak terus berubat nyo nyo balat
4: baru ke kumbaya penyakit bukai kini
5: kita kita nak kini
4: Angka nuan kengka atau laban nuan tu dah ke berlatih bakun tingkap. Bisa pesan kini ngagai bala peninggal ke ninga ke topik tua ke lemai tu.
5: Jadi nama pesan aku ngagai bala mayu ah ianya suah nyaga pemusi diri. Pemusi orang bi lihat laban takut kita nama ngai kutai nya datai nutu. Nak kiralah tikus tak jelu bukai. Gawa tempat kita gawa. Baka ke temu kita menua kita nang sigi kena bah. Jadi pesan kami anak ngirup air ti nak di tanak lah tanak dulu air sebedau ngirup lah kecuali inti buka nang si air botol nang si kita dah jual nama drinking water nya tapi si seal kira baik gak tapi inti buka contoh kita te nadai air tapi air te bukannya ngarap kita mandu nanak dulu air lah okay setakat leptos proses tu aja bolehnya macam-macam penyakit boleh sedia laba kita cuba ngurang ke mudah diri.
4: Tajapan bunyi kenuan tadi meli air berpasai berbutua tadi patut dituci dulu butua ya, nama tu penutua pesan, pinyan eh
5: pesan kami nanti bakal selalu nyam meli nak kira air tian air butua atau ke tempat dalam tian sila sadian semuanya basuk dulu sebelum kita
4: anda tertuntuk kamu ke
5: oh nyam
4: tajapan
5: ya lupa bisi ngeke bisi bekau tanya kalau kita nak mu lupa kita nak mudah store sudah ini gaya sudah tanya. Jadi adanya pesan ngagai apa indai jaga anak kita anang ngelangka aksida ngelangkan atau ke main air bah. Tip yang sekali anang da nanti bisi tanda kelai nama sinti bisi kelai kepada aku tadi datai meh berubat ngau jam 4 lah ba klinik atau ke hospital ti semak.
4: Anda ngai berobat nih laban ya. Ngai kita dan nemu.
5: Ngai kita yang rekai balat gi. Ngujung ngai ngujung ke nyawa. Nyawa.
4: Okey, terima kasih Encik Bob di udah begulai ke lemai tu bekau engkau nama tu penyakit kemicit ke senang disebut. Ya, jadi ngarap ke tua atau ke ulim temu baru enggak topi-topi ke bukai?
5: Ya, anak irau, lagi bisi.
4: Lagi bisi nih. Lagi kasai nih.
5: Nyama ngarap ke nyama nyama kerja kawal antara pejabat kesihatan enggak RTM terus kena kami kita ulih penjurai ke semua penyakit di bisi lah. Ba dunia tu.
4: Ya, ba dunia ya tu. Terima kasih sekali lagi Encik Bob ah. Jadi selamat lemai kawan. Ngarap ke ulih bertemu baru di Sada Hari Limbang.
5: Okay, mereka buka.
4: Hanya tadi peninggal semua topik kita ke minggu tu ianya berkawal dengan penyakit kemicit ke Dibai Encik Bob Sanchez anak Andrew. Jadi harapkan kita sama berarti ke lebih di bulan

Sada Ari Limbang. Helowai Ari Y FM Bintulu Saritau kena 9 hari bulan 7 bulan yang aku Flora Libat ya. Tentu ya kami dekat berkunci ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur dengan mereka ya ke udah diatur ya lebih lagi bak minggu to. Jadi keterubah atau peningan mic kita ngagai sebawah. Kita sama belak nemu pesta sebawah agi mengkang diatur ya nyentuh 12 hari bulan 7 to elak. Kebenarnya udah pelabuh 3 hari bulan 7 to tadi ya. Nyentuh 12 hari bulan 7 di dekat datai to elak. Jadi pesta sebawah 2026 to diatur ba pasar tau ke waterfront di sebawah. Lalu mayu macam aktiviti tau ke program bisik diatur sepemanjai pesta sebawah 2026 tau diatur. Jadi pergilah tau peningat 10 hari bulan 7 dekat diatur pengawak kedi kumai program gaya hidup sihat. Ianya bisik site sesaya tau ke senam aerobik dekat diatur ya pelabuh 7 pagi bak pasar sebawah. Nya 10 hari bulan 7 lalu kena 11 hari bulan 7 dekat diatur sebawah bike show yang dekat diatur megat bak pasar sebawah 8 pagi nyentuk ngagai 5 lemai. Kelimpah adanya kena 11 hari bulan 7 bisik megat pengawak kedikumai Battle of the Band dekat diatur muak ke malam berlabuh pukul 7 malam yang dekat diatur bak parking lot BDA sebawah. Lalu muak ke malam megat tentu ya bisik pentas rakyat diatur ya kalai bisik penanyi megak merindang kita kelebih lagi pemanyai pesta sebawah 2026. Kelimparnya peninga pengawak bukai ya ke tentu ya oleh Narit Ati Munsia Mayu tau ke acara kemuncak kelebih lagi pesta sebawah 2026 tau ianya Siti Pekin tau ke pengawak kedi kumai sebawah powerboat race 2026 ya ke dekat diatur ba sungai Kemenar di sebawah ya kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu atau kita ke rindu meda pekit bot laju atau ke powerboat race kita tahu datai ujung minggu to elak ya ngau ngerami agak pesta sebawah 2026. Lalu bisik 6 kategori di pekit ke bak sebawah powerboat race to ya okey hanya pesta sebawah. Lalu nguing agak kedua to berita kedua ke dekat dikunci kaku to agi mega ngenang pengawak ya ke diatur di sebawah mega ianya sebawah Agrofest 2026 ya ke dekat diatur kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 reti ya berlabuh diatur pergila ya sebawah Agrofest. Jadi 7 sebawah Agrofest 2026 untuk diatur tentu ya kena ngelaku tau ke mempromosi kaget produk serta Asia hari Asia hari pengawak bertanam di menua tau ya lebih lagi ngagai temuai serta mensiam mayuh ke bisik datai lalu tau ulih muka ruang kebesar lagi alai sidak tau ulih ngerembai jauh lagi ngagai menua bukai ya lebih lagi bak pengawak bertanam. Kelimparannya 7 bukai sebawah Agrofest tu diatur dikena nambah ke penatai pemisi lebih lagi sidak ke orang dagang tani tau ke usahawan tani tau dengan pengawak sidak ya ke berdajak bak program tau ya serta mega tau ngerembai kagi kawa dajak sidak ya hanya sekedar hari objektif tau ke 7 sebawah Agrofest 2026 diatur. Jadi sebawah Agrofest tu mega bisik 43 booth dibuka serta bisik 12 itu agensi perintah bisik ngolok pengawak tau pihak megak 15 agensi swasta ngau megak 16 usahawan tani bisik ngolok kelebih lagi ngagak pameran ngau berjual sebawah Agrofest ya. Kelimparannya pengawak bukai ke bisik diatur ianya sebawah kitchen pihak megak bisik kerusus diatur bakal kerusus ngagak agak sos cili, agak baja organik serta lica berkawal ngau berkeni cara kita uliah nyaga sungai kita.

0: ngau mana kelimbar nya bisi mega peket dekat diatur yangnya peket ngintik undang udahnya bisi The Voice of Sabah atau ke peket karaoke kelimbar nya bisi peket ngagak kasam ikan tapah peket nyurak diungkup ke ngagai nebiak miet ngau pengawak bukai kena oleh dirintai ke ditok magang mayuh ke benar ya lalu sitek ge pengawak yangnya baka sebawah fun run 5 kilometer pun bisi dekat diatur Sri Maingau sebawah Agrofesto. Jadi pengawak berjadi ke sebawah Agrofest dekat diatur Pegilak 10 hari bulan 7 pukul 10 pagi lalu dipelabak ke dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Anak Utum. Akhirnya pengawak ia ke dekat belabuh diatur Pegilak sebawah Agrofest 2026. Lalu Siti lagi berita untuk peningal ia ke dekat dikunci kaku untuk madah ke kami hari RTM Bintulu Megak atau ke Bintulu FM nak muai peluang bisik megak ngau muluk pesta sebawah 2026 dia kami bisik ngagak DJ Corner berserimai ngau pesta sebawah munyi kaku tadi jadi bertemu ngau kami kena 11 ngau 12 seribulan tujuh tu ilak bak waterfront di sebawah kelimpah kita tak boleh bertemu ngau DJ tau ke pengeluar program Bintulu FM habis ini megang aktiviti bukai diatur kami bakal kuis ngau karaoke santai habis dekat diatur jadi bertemu kita bak ujung minggu tu ilak bak DJ Corner Bintulu FM jadi ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y hari YFM Bintulu Lemai tu jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang lalu merik selama belelak ngagai kita serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
1: Terima kasih DJ Flora hari Bintulu FM tudang lansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu nya programming ke diatur di Bintulu ngarap ke kita ke dia di Bintulu sama berami di Bintulu. Jadi kita terus bergulai ngau sadari Limbang aku dekat merindang kita ngau Siti lagu hari Igo Anthony.

Okay, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Igu and Tony Meligai Pengah Rindu Ujung Jam kita pukul 6.46 menyelamai dikena nuju ditujuk ngagai kita ke dekat Madu Pengerindu dekat netap ke Danji ujung minggu tau hari 6 hari minggu kini ngarap ke Meligai ke di kerengkon ke kitanya tadi boleh bertanda Okay, kita ke Benung di Rantau Jalan, ngarap ke Berjimat. Okay, kita ke Benung, mulai ke diri hari Indogawa. Ngarap ke selamat datai ke rumah meh.

Jadi berkaul ngau kempen meraih darah Peningah kedekat diatur bulan 6 tu bulan 7 atau 2026 kebenar ya. Kedekat diatur hari Minggu tu 12/7/2026 pukul 8:30 pagi nyentuh lagi 11:30 pagi bak tabung darah Hospital Limbang. Jadi nyat tadi pengawak kedekat diatur. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertelefon tahu ke bertanya ngagai tabung darah Hospital Limbang 085214263. Nya tadi 12/7 lalu 19/7/2026 Minggu bega 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi dekat diatur ba Masjid Baitul Iman lalu pihak mega kepenudi ya kempen meraih darah ba bulan ketujuh 26/7/2026 Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi ba opis Bulan Sabit Merah Limbang. Hanya tadi penerang bergaul ngau kempen meraih darah ungkup ya bulan 37.

Ya, lagu Ari Fazil, Bekali Hati ya. Jadi ngarap ke kita nak bekali hati ngau aku ke lemah itu. Laban lagi mengkang bergoleng aku di sada Ari Limbang ya baru belabuah beda boleh sejam. Jadi pian mega bekawang ngau peka bim 40 bagi menua Limbang. Inya pengawal bapersa pengerai secara percuma ungkup orang kan terima sumbangan tunai rahmah STR ke berumur ngah pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi buat Limbang inya KKI Limbang, KKIA Limbang, KK Penganan, Klinik Kesihatan Batu Danau, Klinik Kesihatan Nangah Merit Limbang, Klinik Kesihatan Nangah Menamit, ngau Klinik Kesihatan Kuala Mendalam. Jadi Limbang, lalu di Lawas, Klinik Kesihatan Terusan, Klinik Kesihatan Lawas, Klinik Kesihatan Sundar, Klinik Kesihatan Merapuk Lawas. Jadi saringan, berpesah pengerai ngau nadai bayar, lalu bisi bantu perengka perubat, lalu inisiatif atau insentif melengkapkan perawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan. Jadi ingatkan kita ke dekat ngeciak atau kemeresa kita tahu ngelawak www.pkpakab40.com.my. Ya tadi cara kita meresa atau ke ngeciak kita layak atau ke tak maya nanti kita ke tadi ke berpersa pengerai gaun adai berbayar ungkup peka habis 40. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang dengan lagu kesekali itu.

0: Hanya tadi peningkat semua lagu lama Ri Anderson Ngalai Nuan Ambai Aku. Dikenal merindang kita ke rindu ninga lagu lama. Tan tajap ya berdaun keluar ke program Nada Kelama Nada Kebaru. Tan aku pun rindu ninga lagu lebih lagi lagu hari penghulu Anderson Ngalai. Okey, pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ne. Ni mana ke tu pula pak ko. Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nyintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Yang bertemu baru kita ke Lemai Toba, program Jaku Sempama. Engkau kita ke Minggu tu hari 4, 9, hari bulan 7, 2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah. Bakar Rian sama sekayu, bakar betuang asal sebuku. Jadi banding ngagai orang ke mana hati. Endak ke papas runding, lalu semua kenggau begulai enggau sejalai di ambuk ya kaban magang kelebih lagi orang ke sama serumah sama perabuang sama pembetong sama pemandi sama air sama sungai sama penyangkai bakar tidak sama semenua enggau diri serumah. Jadi jalan kena jaku sempama tu nya meh kita ndak tahu berambil sate ngeluak ke jaku nak mana ngagai pangan diri laban kita itu bakarian sama sekayu bakar betong asal sebuku. Ah, jaku ke cukup mana dikena kita nama tu kelebih lagi ngagai rebak nembiak rebak baru ke jarang dengan ke jaku sempamanya Siti Jaku Sempama ya.

Hanya tadi pendengar semua lagu Pengerindu Tua Ari Antonio San. Lagu tu direkod kami, aku ni ingat tahun berapa maya kami ngadu tukang rekod program Christmas ngena live band mayanya. Ya, tadi sigi live band okay ngena karaoke ya. Tang Antonio San dia tu nya undah mindah gawa ke muka. Jadi ngarap ke mujo meden. Jadi kita terus bergulai dalam program Jaku Sempama Batu Suntik kedua ke Munyito. Jaku Sempama kita ke di Pekunsi Kaku. Ianya baka orang ke Mata Jaku. Reti Sempama tu baka reti orang ke Mungkir Janji ngau pangan diri. Tambah ya terubah ya sebekat udah digagak nak pengerat nitih ke Jakut semaya lalu barang siapa mungkir ke janji tau dihukum tau ke kena tangkan ke Jakut tang nak mukai-mukai lebu datai bamaya utai ke amat nyadi dia sekedar orang lalu ngai ngau ngerja pengawaknya. Jadi contoh ayat tau kerja cara kita ngena Jakut Sempama tu ianya ukai ndak kita subah udah sama ngagak sebekat nak mudah undur ke belakang sagi empai terpantup di bandir tu gaya ya kita udah terpejuh jauh lalu teknikal tentu nadai utai uliah mimin. Jadi batu suntik kedua Jakut Sempama kita bakal orang ke Mata Jakut reti yang mungkin janji meja Jakut udah disebut tang ndak di penyadi ku ya. Okey. Terima kasih yang kaban belayan ke bisini ke aku ke kucah-kucah di YFM Limbang. Kelebih lagi kaban lama aku di miri dia polis kita. Enya Ami jadi bisini ke harap ke lama dah bergulai ya, lama dah bertemu ya sekumbang di Limbang sebab selalu bergulai tang dia tu nya jarang ke miri. Jadi harap ke maya bukai kita bertemu nah. Kita terus berpindah ke Siti Megal lagu lama. Aku perinduk ke lagu tu. Lagu duet Junior Man bergulai Angela Lata Jua Bertuah Berpangat Ngau Nuan.

Ya, lagunya tadi pendengar semua ngujung ke jam kita pukul 7.15 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah ke sempat dibaca aku. Ianya pesan pemati dari Gena anak Ampali tak ke Apai Dayang. Madaka pemati bininya Itih anak Jenggalang. Jadi niang tu nadai kena 9/7/2026. Lalu di Sengai Balamayut 10/7/2026. Ianya pergilah hari 5. Lalu di Anjung 11/7/2026. Hari 6 pesan dituju agai kabar melayan ke diau Batang Rajang, Batang Entayih, Batang Tabai. Kabar melayan dipinta datai ngagai rumah Bangum dan Bangkit Entabai. Menerang kesilia, kita tak telefon ngagai Sayun Anak Gena 019-8393-8008 Toka Roni Menantu Niang 013-5051-979. Jadi pihak muka pesan kita nangkan ketau ianya pesan pemati datai hari Melaya anak seribu madaka pemati anak yang niang langi anak berendam udah nadai sehari itu tadi pukul 4.45 lemai 8/7/2026 kemari ke Mendaria malam Rabat atau ke Nyengai lemai hari 5 malam Nyengai malam ayuh 9/7 sehari itu hari bulan 7/2026 Nur Ngintu Fio Siu Jalai Nyigu Bintulu Mayang Ubur 10/7/2026 hari 5. Jadi pesan menuju ngagai rumah rumah serit rantau Antimau Ketibas Nengah Mesau Ketibas Nengah Nayai Ketibas Kerangan Rangkang Ketibas Tapang Nawik Ketibas Nengah Ancau Ketibas Nengah Kejaka Ketibas Nengah Kuah Ketibas Nengah Setucuak Ketibas Nengah Lian Ketibas Nengah Garanau Ketibas Rantau Lintang Ketibas ngau kabam layan tinggalan yang langi anak berendam sungai. Ketibas suang kapit sibu mintulu miri betuang ngau di Kuching. Jadi pesan ke Siti tu pesan datang dari Sudan anak Juan tau ke Indai Buyung. Dari rumah layung sungai Sebungan Sebawah. Jadi pesan dituju ke kabam layan babatang Sebungan bala di Julak bala di Jalai Ulu Sebawah. Sebeban Tasik bala di Tatau. Sayih putih Nia serta kabar melayan ke Bukai sebarang Nur Alai Diaw. Jadi pesan tu madah ke ex Cigu Nurin anak Timung, madah ke ex Cigu Nurin anak Timung tau ke Apai Buyung udah nadai pukul 10 tadi 8/7 kena 8/7 2026. Jadi Nia tu dekat di Sengai Barumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat Dianjung kena 11/7/2026. Jadi ngarap ke kita ke dituju pesan bisa ingat pesan ke Siti tu ke disebut aku tadi. Nah, jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu ngupas entebalu hari Timothy jaga ngari ke ni yang menjadi ia menjadi yang sebilik dekang natai ke pesan pengawal ngetas sulit gak ngupas entebalu ni yang menjadi ia ianya tu rumah Henry anak jaga atau ke apa rawon. Jadi pengawal tu dekat diatur baka ke disebut itu kertas sulit tak kengupas entebalu 18/7/2026 pukul 8 malam kena hari 6 kena cara semayang atau keadaan iban ba fiu siu batu 6 jalainya bau bintulu pesan kata ulian ngupas entebalu dituju ke kabar melayan di Kuching Serian Kampung Kerangan Tegalong Kampung Kerangan Terusan Kampung Kerangan Jaya Kampung Menyang Kampung Tanah Mawang Balai Ringin Simunjan Suriaman Betong Pakan Skin B Julau Serikai Sibu Semenjai Batang Sebawah Sungai Mas Tatau Bintulu Bakung Niah Miri Ngau Brunei Darussalam. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai Timothy anak jaga balumur 010-900-9627 atau Carolyn Gadang anak Henry ba lumur 011-1862-2422. Jadi dah kata dulu pesan ke di sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperinang ngau Siti lagu Ari Andrew Bonnie James.

Selamat lemai peningat. Dato kami nabur ke berita lemai 9/7/2026. Sarawak ngelatih ke ekonomi menop sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jematan Sentubung diadu ke 3 jematan baru benung di Prambu. Jematan Batang Lupar 1 nempat rekod menjadi jematan pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Sarawak Kerang dekat Ngemansang ke menua pesisir. Premier Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna benar dikena nambah ke penatai misi tiap ruang bilik di menua tu. Perkara tu megak ulih dikemujur kena pengawak tinggal kat jalan ngau jematan diulih muka kandang menua ti jauh hari mengeri. Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg mansur ke Jakutuk bak pengawak ndur berjadi jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sehari tu tadi. Berbak ngenyak Dato' Pengitan Sri Abang Johari madah ke perintah merambu dekat ngagak 3 agit jambatan baru di Sarawak. Projek ngagak jambatan barunya dekat mungkur kandang Munua Miri, Sibu dengan jambatan kedua Batang Sadung. Perintah megak dekat ngagak jambatan kedua bas pihak jambatan Sentubung, tinggal sundurnya nyadi jalai bergembar 4 itik lorong. Seberau tu, perintah megak bisik merambu dekat ngangkat ke ngadu ke jalai Sultan Tengah, kepanjai 26 km, jadi jalan bergembar 4 itik lorong. Tok megak jadi sebengkah ari komponen jalan autonomous rapid transit ART. Ngagai ke dia tu Sarawak udah ngagak 21 itik jematan, kalai 11 ari jematannya udah tembok, lalu kebukainya agi benuang digagak. Jematan Batang Lupar 1 sudah ditetapkan Malaysia Book of Record MBOR nyadi jematan kemaduk panjai merakat sungai. Setepikin Malaysia Book of Records-nya disuak kebak pengeramin dur berjadi jematan Batang Lupar 1 sehari itu tadi. Sabit

Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunau Peng. Jematan Batang Lupar 1 ke panjang 4.8 km digagang nak belanja RM848.7 juta. Jematan yang dibuka dengan kait Mensia Mayuh kenyau hari 21 hari bulan 5 tok kemari. Penegap kaul kerjasama dengan vendor serta kontraktor Nyak Siti Ari Kebuah Sarawak Energi Berhad sudah mujur benar ngada kekuasa karan tik likun serta entap. Menteri Utiliti dan Telecommunication Datuk Sri Julaihi Narawi pada ke vendor dan kontraktor untuk ngembuan pengelandik khas dan penauk teknikal serta ngembuan cara ti inovatif di kena mutar ke penanggul kelimpah hari ti nyeda ke atur ti fleksibel kena berjalai ke projek. Ia mansur kecaku untuk bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Kita datang menemui yang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tambang bilun airborne kira RM375 dekat Meruan sepemanjai tahun. Atur berkata endang diasuh kena tambang bilun jadi lebih entap lalu jadi ke benchmark dengan company bilun kebukai. Premier Datuk Puteri Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka atur berkata megak boleh ngada ke tambang tiintap agi ke rakyat serta nak kelalu panggai bak musim pengerami tak kemaya orang pemisi. Jam kediatuk tambang bilun ke Kuala Lumpur ngah Singapura tak nikit nyentuk ke RM1,000 lalu bisik maya tambang bilun kelas ekonomi tak manggai RM800. Ya mansur ke Jakutuk bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Sekolah SK Kampung Sawai dekat nerima agih belanja semak RM1,000,000 dikenak sidap jalan ke projek ngangkat ke pemanah infrastruktur. Kabupaten Konsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi Ahmad madaka agih belanja kebulih RM900,000 dekat digagak ngenak siti tebelian ngenak titi tebelian ngau projek Gabion dikenak mutar ke penanggul tanah tumpur. Kedua-dua projeknya disadan dekat dijalaika dalam tahun tu. Kedua-dua projek yang megak ngayin ke perintah udah pembendar dekat nyedia kapalan pelajar di likun, kondusif serta manah, titak nguntung kapalan nembiak engkau pengajar. Dr. Sapi Ahmad Mansud Kejakut tu, lebih ia kebjadi pekit lumbak ngemain ninting tahun SK Kampung Sawai 2026 di Mato. Aum Media Sarawak SMEC 2026 dekatnya di Kepelasar Besai dikenak angkat ke profesionalisme raban pengerembai berita di Sarawak. Aum yang megat diatur dikenak nempak ekosistem communication di mana lagi serta ulih dikarapka setipak dengan pemasan teknologi digital enggak peminta tiru AI. Sabit Premier Bak UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke pengawak kengatur SMEC edisi ketiganya ngayan ke perintah Sarawak Endang Seruran Ransing dekat ngelati ke industri media. Kelimpah riam besarnya SMEC 2026 megak dekat nduar ngatur kerja jurai praktikal ti bekaul ngau pengawak ngambil gambar, video, jalai guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 tu berserimbai dengan pengawal ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Ia mansur kejaku tu lebuh yang kenyadi temuai bak program Johrandau ti dikeluar ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS bergulai dengan Presiden Gerempuang Pengarang Berita bagi Menang Kuching KDJA Ronitio di Kuching. 96,013 ikut nembiak POM6 udah tak kedekat nerima bantuk berpungkal sekolah BAP 2026. Penderang Ari Upis Menteri Pelajar KPM berdaka duit RM14.4 juta udah diagih kekenak ngemerik bantuknya. Bak penderang sidak sehari itu tadi Upis Menteri Pelajar berdaka dalam tahun tu 52,810 ikut nembiak baru POM6 di Strata Malaysia dekat nerima bantuk berpungkal sekolah kebulih RM150 siko. Duit bantuknya ngagai bala nembiak baru POM6-nya di Sadung Belabuh hari 28 hari bulan 6 nyentuk ke 27 hari bulan 7 tu ilang. Siko lelaki kedidawanya di kaban geng 24 Hung Hung ngaku diri nak salah bak court session

0: Ngokot Magistrate Kuching sari tu tadi. Teh Ihong ke umur 40 tahun betapi ngau tujuh itik jakut tuduh ngembuat senyata ngau peruru ngau ndak belisin nyengkaun siti senapang patah ngau 120 itik strom ngau nadai permit. Kod merik jamin kebulih RM18,000 ngau dua ikut penyamin ungkup 6 jakut tuduh kedip cara bak kod Magistrate. Kes tu dekat disebut baru kena adop 3 hari bulan 7 ngau 6 hari bulan 8 tu ilak. Tajak pihak lelaki tu agi Imran ditanka, lepas sebelah tu ia kalah didawan di teka Section 130B dalam bracket 1 Penal Code. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngelatih ke ekonomi merap sisir ngenap pemansang infrastruktur. Jabatan Sentubuang diaduka, tiga jabatan baru benung di Prambo. Jematan Batang Lupar 1 nempat rekod menjadi jematan pemaduk panjai merakat sungai di Malaysia. Jalakan kami Mike Tamliang ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo deh. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda deh. Mbak menua limbang di to.
4: Limbang. YFM mulai dipendian ke kita. 104.9 MHz. YFM bergulai sejalan.
0: Okey, semalam mai peningan. Jadi kita ada terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Mbak awak, Sada Ari Limbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
6: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninteng Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ngamdar kita dengar lagu tu nih. Lebu kita nya tadi baru dah belalak, baru dah ngintu diri, engkanya baru pulai hari gawak kini. Sambil-sambil galik kini udah makai kenyang. Okey. Nah, jadi bunyi kaku ripun program pukul 8 malam tu lagi berkeselama kita dengar ke program nadai kelama nadai ke baru. Jadi ngarap ke kita ke rindu kedengar lagu-lagu lama kelebih lagi lagi mengkang berulang lagu nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 9 malam. Okey.

Banyak tadi pendengar semua tiga itu lagu lama sudah diterbahaku. Ngepun ke lagu nada kelaman ada kebaru lagu keterubah. Tadi lagu Steven Kanang Nadai Allah Ngiga Ganti, lalu lagu kedua ni Ambil Kejemat Main Mata Nadai Reti. Lalu dua danya ditangkan ke lagu Edwin Nyambar Nadai Indo Di Kelala. Nanti kita Nadai Ngelala Indo Kelala Minggu Indo ne. Jadi garap ke udah tu mayu lagi bala peningat ke rindu ke lagu-lagu lama. Agi mengkang bagu lain aku bisi agi lagu-lagu lama ke ditebah aku ngagi kita ke semampai nyukung program tu terus ke nyukung ngambil ke program tu uleh di pajak ke udah tu ila. Jadi pian mega bisi peninga aku tadi madah ke rindu dengar program lagu lama program nadai ke lama nadai ke baru munyi ke aku mega lebih agi ngagi kita ke sekali-sekala nadai salah sigi nadai rumah dah salah. Kita tinggal lagu lama kelimpah hari mayuh lagu-lagu baru dikeluarkan nanti hari nanti yang jam ba radio ne ba nama tu orang ke ngerekod lagu. Jadi yang kita tinggal ke lagu lama nadai ke lama nadai ke baru nyak metuju program tu diatur tau ke di adu ke ngambil ke kita agak ingat ke orang ke lama dulu ngerdang jalai lagu-lagu lama tu udah nama atau pegagak ke lagu hari jeman piring tam keliak nah peti menyanyi kesedihan ini nah. Nanti orang keliaknya tadi bisi peti menyanyi orang pemisai banyak jadi dia tu pelabak aku engka bisi berumah panjai pun bisi siku aja kini kengembuan lagi bisa ngembuan peti menyanyi. Ha. Kira ke intik menyana. Harta pusaka kita keliak. Okey, kita terus ngau lagu-lagu lama kita. Lagu nadai kelama nadai kebaru.

Hanya tadi pendengar semua, lagu 2018, lagu Kak Sama-sama bunyi Wilbert Dennis, Hidup Nandai Guna Engkau, baru dah didengarnya tadi. Lagu hari ini Amerika Jemat, Burung Dalam Sangkar. Jadi tentu ya, bala peningat tu tadi udah dengar ke lagu-lagu ku dah ditebah ku tadi, mulai ke pengingat mayah kita kagi biak sebab bala ke bala ibu bala ini tadi aku pun bisa pengingat bisa pengingat amat lama ku kaya dengar lagu lama tu tadi nah sigi lagi miat memayanya dia tu nya udah tuai nah. Lalu pihak mega bisik peningat aku tadi minta aku bertebah ke Siti lagu tu, lagu lama ke tukai ke lagu Piri Hitam tang lagu dalam 80-an keliak lagu hari Daily Amira.

Hanya tadi pendengar semua lagu hari Daily Emira Samut Me Samut Salam Ngau Saya Hari Aku. Lagu lama hari Daily Emira mayo pendengar kita. Pendengar aku tu kebenar tadi minta aku tebak ke lagu lama. Jadi ngarau kita terperindang ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku. Terima me lagu kebisip di pintas siku peninggal kita dari KL. Aku ya ke dia buat KL dia ke Bendung mendiang ke program kita Batim Klik. Terima kasih ya. Gai kita ke nak boleh ninga ke radio ke bisi penanggul kini kita tahu mendiang ke program Batim Klik kita tahu giga YFM Iban. Okey, terima me lagu ke sekali tu.

Ya, baginya Siti Megah lagu lama, pengingat lama Hari Stanley Puak ke bisi dipinta peninga kita ke malam tu. Lalu mayuh sambut temanah agak kita ke rindu ninga lagu-lagu lama, lagu Iban ke lebih lagi ya. Terima kasih ke sokong kita. Lalu nanti ada penanggul dua itik lagi lagu lama ke dekat di tebaku. Dipinta peningan hari Tito aku nyau nak diguna just penjalin kau lagu hari Jelika Belayung. Terima meh lagu ke sekali tu.

Ilan lagi sebelum kita dengar berita oh, laban mayuh pendengar tu tadi rindu ke program lagu-lagu lama laban awak ke hari puan tadi berlabuh hari pukul 6 aku 7 lah aku bisa nebah lagu-lagu baru dia tahu kita dengar ke lagu-lagu lama. Okey, sitik lagi lagu lama ke bisa dipinta pendengar kita ianya lagu hari Christopher Kelly.

Okey, bagi jangan minta dari Pening semua lagu Ari Jelika Belayong dinga lagu aku. Mayuh tadi bala Pening minta aku tebakan lagu lama tang nada ngacau. Aku kira ke ninga ke peminta kita, aku menebah lagu lama. Jentok sebenarnya aku

lagu Hari Christopher Kelly Berai Nganti. Lalu bisi peninga aku Ibra Hari Petaling Jaya Selangor peninga kita di YFM ga. Terima kasih ke ya laban ia tu tadi tajak pian ia ukai bangsa kita ia nemu tangke tau ke selalu ninga bala-bala DJ YFM kelebih lagi merindang hati peninga bak radio. Jadi lagu dituju lagi ya meh lagu lama. Jadi siti ke lagu lama ke bisi dipinta peninga kita lagu nama tadi ni lagu sekali tu lagu Zamri Amira Kena Jaya Tubuh Nuan. Udahnya lagi kita ingat ke Siti lagu hari lagu lama hari Nursun Ngalai bakal biasa aja.

0: Ya.
1: Okey, sebelum aku terus ke program Nada Kelama, Nada Kebaru, Peningah, Siti lagi program atau ke pengawal ke dekat diatur di Limbang yang berkawal dengan program Ngemunaska atau ke perangi rabies tahun 2026. Ianya merik vaksin anti-rabies, pelesenan, merik lisian ukui dengan microchip. Program vaksin anti-rabies, program merik lisin ngagai ukui, program microchip ukui dari rumah ke rumah ke dekat diatur 11/12/97/2026. Gelanggang serbaguna atau kemaya guna batu biah di Limbang pukul 8.30 pagi ngagai 5 lemai. Jadi ngagai kita ke bisi ukui atau datai nganjong ukui kita bertucuk vaksin lalu merik lisin ukui ngau microchip dari rumah ke rumah. Jadi ngarap ke kita je tadi bisi bergulai aku di sadari lima. Terima kasih lagu ke sekali tu ke bisi dipinta peninga kita lagu dari Nursen Ngalai.

Hanya tadi lagu kedua penudi, lagu Ari Nursen Galai bakal biasa aja. Okey, lagu ke penudi kita. Lagu Ari Clement Bayang kena nutup program kita ke lemah itu. Lalu pukul 9 bakal selama kita dengar ke berita lemah, berita Ari Palem, berita Radio Angkasa Sapuri di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Benar tiga alai berpandang. Siti, ke lagu kedepinta peninggal kita yang megah, lagu hari ini yang Clement Bayang Bulan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di Kapit ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua Kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Air ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebiang sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sida kebekayau pudik ngagai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nangabalih. Tidi asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877, perahu tidi depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidi gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Beduduh harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti tukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang musuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau balai Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayaan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Ngau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Balakan kayaan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam hulup selup lalu sidaya udahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak jadi UPS nur sekedari sidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagak jadi UPS residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat ke jadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: World Cup 2026. Hari 5, 10.07, 2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07, 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Mega Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12.07, 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Jam Rindang Malam Malam Malam YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai segalai.
2: Kami Nuri Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu.

Di Bayar Bangga Kaya ke malam tu peninggal lagu Bisik Undang Selepak Batu. Lagu kenangan pun ke pemerindang malam kita malam hari 4 hari tu 9 dari bulan 7 2026. Nyalah selamat malam ngagai semua bala peninggal kita ke Bisik Mendiang ke YFM bawa pemerindang malam kita malam tu. Jadi malam tu kita dekat bulan waku Melati Badi dari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jalai aku bersampai ke semua bala peninggal kita ya sama ngebuan berita ke mana malam tu harap ke semua tu penyawa ya ke di kerja kita sari tu tadi pan udah mujur magang di kerja kita ya. Jadi nanti kita berarti kari bulan sari tu udah 9 dari bulan 7 2026 dah berasai udah lebih seminggu kita yang terinyingkang bulan 7 tahun 2026. Jadi bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12 kita pun nyingkang ngagai tahun baru 2027. Jadi umas mendo kita tadi merendiang ke belakang nama utai ke bisa dah dikerja kita 6 bulan lebih bak tahun 2026 tu bisa utai ke ngasuh kita yang tadi gagati kini bisa tulis ke pemujur kini hari hasil pengawak ke dikerja kita atau merendiang ke belakang peninggal banyak Siti Ricara Mega ando kita berhati ke namanya pejalai penghidup kita ya. Jadi hari nyak kita yang tadi uliah belajar nanti bisa pengilap bisa penyalah di kerja kita ya. Anang kerja ya ge ba hari-hari ke kat datai ambil utanya tadi nyadi ke ajar buat tiap ikut kita ya. Jadi tusun program kita pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM lalu bak pukul 11 malam tu lagi kita dekat gulai dalam program lagu-lagu romantik kawai untuk bala kita kerindu mendiang ke lagu-lagu bak romantik kawai terus gulai ngaku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi nyalai lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ika malam agik muda merindang balap ninggal kita abak pemerindang malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik dikunci ya, malam tu pelinga putus tunang. Ya, Siti lagu megak ke dipilih aku merindang. Ya, kita ke terus mendiang ke YFM gulai engkau kami buat pemerindang malam ya. Jadi nanti berarti ke gaya hari kita buat Bandaraya Kuching. Ya, lebih lagi sebelum aku tamak ke konti tadi buat jalai Piramli di tu pelinga hujan. Jadi buat sekedar nur tunggak ke Semarahan kin. Nadai ke hujan ku sedak ya ne. Nyangkanya berbagi ya. Jadi buat kita ke bisik bindah kini malam tu harap ke sama jimat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi nanti ditih ke info gayari ya ke di perkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan bak sekedar nur di Kapit Miri pian mengganggau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagila di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, pihak megak ngau di Bintulu ya. Nyak info gayari ya ke bisik dikenatai ke Jabatan Meteorologi Malaysia di perkongsi ke megak ngagai balap ninga kita ke bisik gulai ngau kita bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi ujung minggu tu kita mendak mayu macam aktiviti mayu macam pengawak megak ke bisik diatur peninga bak tunggak kita ke Sibu mungkin bisik diatur program Serawak Ku Sayang. Jadi bisik mega Agrofest tunggak ke sebawah anda mayu macam pengawak pengerami ke bisik diatur benua kita di Sarawak di tu ya. Jadi ya lagi buat jam kita ke bergulai bawa pemerintah malam tu nur aku kunci ke sekedari aktiviti atau ke program ke bisik dekat diatur buat ujung minggu tu ilah ya. Jadi ya sebenarnya terus merindang kita ke malam tu peningat tu Siti lagu hari Steve Shigan berbara api dendam. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat semifinal anugerah catat siapa juara ke 9 ya. Nyalai kita mendiang ke lagu tu dulu.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Pemerintah YFM 1.3 MHz.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, Seminak di YFM.

Selamat malam, gulai ngau aku Melati Badi. Bawa berita malam YFM malam merimpat Saritok 9 dari bulan 7 2026. Jematan Batang Lupar 1 kebungkus 848.745 juta ringgit diato nyadi Kelaik Baru Sarawak serta nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir di menua to. Sapit Premier Dato Amar Douglas Sugambas madahka udah tembok nyailak jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia nya dekat muka lamba baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 terpanjai 4.844 km tu siti projek besar yang disukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua. Projek tu kais bina ngemandak ke timpuh pejalai tang megak ngurang ke ungkus logistik mudah ke pengawak dagang narit orang meranak ke pukuk ngau nyungkak sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami yang lebih jadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sari tu tadi. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak Diatu menung cakah berjalai ke projek ngagak jalan alun dengan projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR dibagi menua Samarahan Betuang Enggau Seri Aman. Semua jalan alun tersambung ke Enggau Kandang Menua ngelingit jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek kebungkus 3.21 bilion ringgit. Ia madah ke Perintah Sarawak Megak ngagak 21 buah jematan besar di Serata Sarawak ngau semua ungkus 6.4 bilion ringgit tengenak belanja hari Perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Juhari Tun Openg bisik nengah jalai tebing tasik sepengudah jadi ke jematan Batang Lupar 1 sari tu tadi. Ia nyadi ketuai konvoi 11 buah motosikal berkuasa tinggi penyawah kira 150 km hari jematan Batang Lupar nyentuk ke Sibu. Raban tuk bisik singgah merarau bak pasar pusak sebelum nerus ke pejalai ke Serikai. RTM tengau konvoi tu megak bisi medagaya sambut mensia mayuh buat pemanjai jalai tebing tasiknya. Berjakut dulu agi hari tu, ia madah ke 7 konvoi tu untuk medak ngau semak agi gaya pemansa jalai buat pemanjai jalai tebing tasik tu. Sama bisi ngau konvoi tu, ianya Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026 jadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandik nguasa Jakut Melayu kelimpah ringgirik semangat patriotik ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid madah ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke Jakut kelimpah hari kengemberan keulah nguna jakut kebangsaan enggau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandik berjakut ngenak jakut Melayu. Kelebih agit miak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Nasir mansut ke jakut tu bahawa media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program terdekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 temegak. Bisa ngatur macam aktiviti yang kaum pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik ngau forum pelajar. Berserimbai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 toila. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Hotman madah ke pekit edisi ketiganya nyadi batang pengerami hari Bandaraya terdiatur kena merangsang mensia mayuh ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai ngerapik ke kaul ngau sektor perintah ngau luar serta ngelaku ke industri dagang temuan.
Yang ngarap ke Pekitu dekat majaknya di Pelasar dikenang rapit ke kaul, ngemeran semangat bersukan serta merangsang mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai nengah lumba ngemain. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. 250 ikut orang di sadang gau ngambil Pekitu dibisiknya dia ke dua kategori ianya VIP enggau terbuka. Nyalakan berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Elinda Sewell, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk
7: Ari YFM. Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari pendam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak dunggal di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantu bak pengawak mission sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur hari menua Dau lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan Awal udah ngetu gawa tang yanda angkat hari Sabu serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantuk, ngau katekis Ugin, hari Banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan penurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke besayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
3: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
4: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nyak puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
3: Ya.
4: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te ba biluan ba ikut. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jakuk boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut total ya. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megatai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
5: Plaza Jurai 6:35.
0: belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Segulai, sejalai, YFM.
6: Ladies and gentlemen,
7: kita tentu penuh menyertai YFM.

Ya lagu ke di bayi Igu Anthony ke malam tu peninggal meligai ya pengerindu lagu kena merindang ya bala kita kaki terus sebulan kau kami ba pemerindang malam YFM ke malam tu jadi pukul 11 malam tu lagi peninggal Nur kita dekat gulai dalam program romantik Y kita ke malam tu jentuk dengan kaki pukul 12 tengah malam ya jadi tu ngenang setiap program agak ke bisa dekat diatur ujung minggu ke dekat datang itu ianya berengkari pergilah atau peninggal program ke Dikumai Randau Solidarity Community RSK bagi Menua Sri Aman untuk tahun 2026 jadi program Randau Solidarity Community itu dekat diatur baru mengindang Rantau Kemayau Manis Sengkari Lubuan tu berengkari pergilah 10-11 hari bulan 7-2026 jadi macam-macam aktiviti macam-macam program dekat ke diatur nyerumbak program Randau Solidarity Community ia ke dekat diatur bar rumah ngindang Rantau Kemayau Manis Saram sama engkau kami ngakai Rantau Kemayau Manis nguluk program ke bisik diatur berengkari pergilah tu peningat ya jadi buat pengawak ke bukai tau ke program-program ke bukai ha, lagi kita sama dekat berhati ke nama bagi program ke sama dekat diatur buat ujung ya minggu ke dekat data itu ialah jadi tu setiap lagu pega di pilih aku merindang balap peninggal kita bawa pemerindang malam kita sebelum kita entah bergulai bak romantik kawai lagu dari Alexander Peter ke sekali tu lagu Anang Mangah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya audition by minus one, Luan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Rebis oleh Munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
3: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya, kerga subak muda, kerga RM5. Ambil 2 ring, ambil nangkap api, kudek. Ngok, tok, tok bakal sanggol subak. Mau kami suba, darah kami suba. Kena baju kudek, baka baju serumahnya. Baik sida ini bujangnya. Sida getuai dek, kan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami suba, nyak kami tu suba. Nadaya no, semua ke darah-darah, bakanya magaya. Nyak kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua orang akan ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino orang silia bajiak magayang kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang, orang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
4: Nadai ia kebaru, di nadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.
5: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, sanggup aku lagu Riguen mungkal program romantik gawai kita malam tu, malam merimpat hari tu 9 hari bulan 7 2026. Jadi selamat malam ngelalu ke semua belah kita ke bisip gulai gau kami buat romantik gawai kita. Kita bergulai hari dia tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam untuk belah kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke di tebah kami buat romantik gawai kita. Harap ke sama tu perindang meh anggau lagu ke nang udah dipilih aku gisi awak jam sejam kita ke bergulai pak romantik gawai kita ke malam tu. Jadi udah tu terus semendiang ke lagu Ari Ramli Suwata Aik Mata Bercerita. Nyak Siti mengkat lagu ke mujur masuk bak renggat semifinal anugerah catat sampai juara ke 9. Jadi udahnya lagi mendiang ke lagu Ari Adele Someone Like You dan nyak Ryu Kes Bila Diri Disayangi. Nyak tiga itu lagu dipilih aku merindang kita bak romantik kawai ke malam tu.

Ya, lagu Hari Rabahan UKS ke Malam Top Ninggal, lagu Bila Diri Disayangi. Jadi kalau lagu yang ujung ke jam kita 23 minit lepas pukul 11 malam, ya, untuk bila kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke bakanya pendengar terus ke sekolah sejalan dengan kami nyentuk ke ujung program kita pukul 12:30 malam. Lepas kedar kita nya jam ke dia tu yang tadi bisiknya sudah tinduk, bisik bedau tinduk yang kaki bisik pengawak ke di kerja kita buat tengah malam ke begitu. Ini pun lagi masa radio kita kini mendiang ke kami kena radio kita berumah kena RTM klik kini portal RTM atau kena nama-nama utai ke dikena kita mendiang ke kami. Terima kasih lah banda udah milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Jadi lagi merindang ke lagu merindang peningat kita hingga lagu lagu buat romantik kawai kita ke malam tu peningat tu lagu ke di bias nana lah Jalai Pengrinduk Tua lagu ke dipilih aku buat romantik kawai kita buat YFM.

0: Rindang Malam YFM.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi tuk meh peluang-luang Besri main ngobaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Sibu 87.6 FM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi.

0: maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen. Kita gitu, benuk, menyentuh, YFM.

Ya, lagu hari Mahalini ke malam tu peninggal sisa rasanya dia 20 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyalai, terima kasih ya. Untuk bila kita ke Udas Gulai Sejalai waktu kenyaru pukul 9 malam tu tadi nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi sebenarnya kita bersarak berromantik ke wai kita bak pemerintah malam kita malam tu peninggal. Aku ninggal ke kita engkau tiga itik lagu ke malam tu kena aku merindang kita bak romantik ke wai kita ke malam tu. Tu lagu hari Heli ke sekali tu pelakon merindang kita ke malam tu. Nyala bertemu baru kita bak awak ke Bukai.

0: Hashtag, nenni aktiv dir tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Udah dia kita, Ninceng Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai. Anang nak ingat, dengarkan. Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji kita.

0: Akai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Di kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari itu diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, pedaanuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak muai uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pengawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mangsa belakang kulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang ketuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai polisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lagi kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: tapi di 25. Kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: riba kini berjalan. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku. Pis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

influenza ukerna tau ke tabin pi aja tang tau meruga pengurai ba urang tidak tuai nemiat miat ngau sida kena bepengurai anak turun laruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lubuk maya patuak tau kerikasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengah serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebun aman anak nak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri dagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Aku Cikgu Emel. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu uruskan masa. Okey, yang pertamanya ada tiga. Yang pertama, urus masa kita. Ya, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual. Terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Maka ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi tai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita tai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya nanti kita tu datang ke sekolah pukul 6.30 awal kita datang. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu. Rokam dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kayak kau semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Ngari dia. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh. Tahu udah kena habis macam tahu kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulung.

0: Mitiu Mabu, Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gautiun Nicole, Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Gautiun Monica Ellen,
1: Watrof, lagu Terabai, Lekang Gautiun Frankie Man, Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Gautiun Donnie Lang, Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekang Gautiun Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gautiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gautiun Jesli Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gautiun Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri. Music Iba.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak tampak bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu aku benar nur balak kaban Kunsil Negeri Bawung melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Nur Bawung bisik muka upis untuk balak kaban Kunsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri Penyadi yang dikutuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin pernah 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang dikutuan agung di Malaysia di peringkat gagah urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak mandang ke menyebutkan etnik kuburaban bangsa di dalam bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak mantar kanan lalu dikepit kubur negereta telah ketibak di gagah pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

ke tahun tu. Rokam dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuang cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu yo tu mayah ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga ti kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyama bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awak. Nanti tinduak ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ne ko jako ke healing. Tinduak apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tino nak kia. Nah dah mata ngai tino. Tinggal kurang lagi.
3: Anda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban dah

0: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
1: Oh, sekian makna tuan. Jadi dia tanya mayuh macam menggelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan ya tuan.
0: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Ya, kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ni kebuan.
1: Utai yang sama ke nyana tuan.
0: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Demi cintanya.
1: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nabuka Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

cerita dia tu. Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai kau. Why?

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit isadang non mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapang.

berjaga. Anak bisik kawal ngerjak penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjak penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak kita kekuasa ngau penglikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

FM Kichwa, pendrang siang ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu dah uliah diputarkan. Selagi lagi, dan nama di ketempu, ngempuan pendrang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, berbulan dengan YFM.

Cul hiak tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 10 hari bulan 7. Aku dari Joseph Jai, dari gereja Metodis Siban. Sekali lagi dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita bakal ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil dari surat Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai ayat 38. Munyi tu koyang. Jesus sino ati kuramayu. Jesus berjalan ngagai semua negeri ngau gentur ruang peniau ngajal dalam balai gempuru. Nusui berita maneh pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu ngerai kurang mayu ari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh ya meda balau ramayu ya kasih kesida laban sida irawati serta nadai daya baka bedues tinadai urang ibun ya lalu bejako ngagai sida murid ya utai ti diketau mayu teng urang kengetau mimin nya alai besampi minta urang kebumpu mai ngirum ke menyuhagi urang ngetau. Untuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Sebedau kita dengan jaku Tuhan, arang besampi semua kita. Tuhan adalah tala apai, pagi tu kami kat ninga ke jaku Nuan, nyalai buka pikir ngarun yang hati kami. Lalu berjaku menuan Tuhan, ngambil ke kami tau nemu. Namau titik dekat dikunci kenuan Tuhan kau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batang penemu ke dekat dikunci ke pagi itu. Ianya bersawup ngau Tuhan ngalus ke penusih mensia. Bala menyadari dalam baca buku kudus kita pagi itu, kita ninga pasal Tuhan Jesus ke ngerai kurang mayu, ari mayu macam pemedis ngau penyakit. Lebih Tuhan Jesus meda bala mayu kedatai ngagaya, ya kasih aman meda sida, laban sida irawati serta nadai daya, baka bedus kenadai orang ibun. Penyinung hati Tuhan Jesus tu kenyadi kepun penghidup kita mensia berubah. Sebedau kita nerima Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bakal bedus kenadai orang ibun. Dan sepengudah Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bisi jalai penghidup ke sempurna. Bala menyadik dalam nama Tuhan Jesus, lebih kita berhati ke gaya penghidup kita kemayari di datu. Mayaman utai kengirau kati kita serta ngasuh kita nadedaya dalam penghidup kita. Ukai semina pemedis ngau penyakit aja. Tia mayuh megah perkara bukai ke ngasuh kita irawati serta nadedaya. Kita mensia nadai pengering ngau penemu ketinggi dikena kita nunggu semua pengemal kebisi nyadi dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi semina Tuhan aja keulih nyawup kita muai pengirawati ngau nadedaya kebisi dalam penghidup kita. Tuhan aja kenemu nyawup mutal ke semua perkara kebisi nyadi dalam penghidup kita. Indah pemanjai umur kita yang megah. Tuhan kenemu lalu Tuhan kenentu kaya. Harinya bala menyadi ramai kita datai semak Tuhan. Laban Tuhan bisik penyinu ngau pengasih ngagai kita mensia. Lalu ulih nyawup kita ngalus ke semua pengirau ngau nadedaya dalam penghidup kita. Pihak megah yang tanggungjawab semua kita sama orang Kristen nyau pengandiri ti bisi penuh seh laban kita orang Kristen megah
nyadi ke pengerja Tuhan dalam dunia itu. Pengujungnya bala menyadi ramai kita menyikut Tuhan Yesusnya bersampi ngagaya ke bumpu mai awak ka maya age orang ke ngetau penusih dalam dunia tu nore diputal ke siku aja nyalai sama-sama meh kita orang Kristian bersaup nge Tuhan ngalus ke penusih dalam dunia tu ngamik ke pengirau ngau nare daya kurang lagi nyadi dalam penghidup kita mensia tu jako Tuhan awak kala tala merekat kia haram besampi semua kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami kadiau di menua syurga. Terima kasih kejaku Nuan kudah dikunci ke Nuan ngau kami bekal ke pagi itu. Awak kejaku Nuannya Tuhan tak jadi keperansang ngagai semua kami nyawut pangan diri kebisi penuseh dalam penghidup ke sida ngamika pengirau ngona redaya sida badu agi nangul penghidup Mesia Mayua tak ke penghidup siapa-siapa. Terima kasih Tuhan kejakut Nuan lalu sambut sampai kedesrah kami dalam Tuhan Jesus di penglepas kami. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garana urara parugan manyodan. Munuh lemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang iga ikan.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okey, Burak Luna Ari Maxwell Franklin Sarana. Mic jam kita pukul 6.30 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerap pagi. Hari 5 ke Sarito yang 10/7/2026. Terima kasih kita ke Tumu Pagi. Milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke Nang Udah Tumu Angkat Dani. Kita ke Nurun Kawak Sarito. Yang maka kita ke engka bisi mindah bisi pengawak bukai ke dekat diatur hari 5 ke Sarito. Kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai ngawaku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Nama kah selama ya pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai. Jadi 4 jam ke terubah tu lagi muka. Mai kita berhati ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan abah surat berita kita ke pagi tu ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YPM ke pagi tu. Kita ke udah barantu jalai dalam kereta buat perengkau pengangkut. Harap ke berjimat deriba tumu pagi tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengka pengangkut kita. Okey, lagu ke sekali tu Ari Alon Lopeng.

0: program Sarawak Kesayangan kali ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Helena tembawai lama merenang kita ke tumu mendiang ke kami di YFM ya bunyi kaku tadi ke udah tumu mega ba rantau jalai kita ke nurun gawa ke pagi tu. Lalu pihak mega kita ke lagi di rumah angka benuangnya dia ke diri ya. Jadi atau berarti ke dulu berita-berita ke BCIN ba surat berita kita ke pagi tu. Atau berkawal ngau pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1 kemari ya. Kalai Premier Sarawak sudah berjadi ke Jematan Batalupar 1 di Sebuyau kemari. Lalu nangkan kenya Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bergulai ngau konvoi ya. Kena motosikal datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Jadi raban tu mereka bisi ngetu ba serikai andur besmiang Zuhur ngau Asar. Lalu penatai premier ke Sibu ngujung ke Siri pejalan kena motosikal ke nyambung Jematan Batalupar ngakai Sibu. Okey, lalu ngaunya muka premier Sarawak dekat berjadi ke program Sarawak Ku Sayang rengat bagi benua Sibu ke diatur bengkeh hari Sarito yang nyentuk hari Minggu tila ba dataran Tun Tuan Ku Haji Bujang. Hanya ba siti hari berita ke BCIN. Lalu agi ngenang pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1 tu kemari. Kalai Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke Jematan Batalupar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit. Dia tu nyadi kelai baru Sarawak yang jadi udah tembu Jematan tu ke pemadu Panjai Meraka Sungai di Malaysia dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jadi Jematan Batalupar 1 ke panjai 4.844 kilometernya. Siti hari peruji besai hari sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua. Okey, hanya muka jakuk ke dipansut ke Sapit Premier kemari ya abah pengawal berjadi ke Jematan Batalupar 1. Okey, lalu pak berita buka itu Dato' Amar Douglas Sugah Mas muka madah ke opis kerja raya JKR Sarawak. Dia tu muka benung cakah ngaga jalai alun dengah peruji Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau muka Coastal Road CSTR dibagi menua semarahan betul ngau Sri Aman. Di semua jalai ti bersambung ke kanan nur ngelingi Jematan Batalupar 1 mungkur 8 projek ke bungkus 3.21 bilion ringgit. Ya muka berita ke BC Ayan muka ke pagi tu ya. Okey, lalu pak berita buka itu polis sudah nangkap 7 ikut orang ke umur 25 nyentuk ke 46 tahun ke besik kaul ngau pengawal nyual dadah ngelingi kucing ngau meka padawan. Jadi kepala polis pelilih kucing ACP Alexa Naga cabuk bak penerang media ya madah ke 26.97 kilogram dadah ke dipelabak ke metapetamin ke berga sejuta ringgit dirampas dari pengawal merasa ngenyit ya. Jadi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 4 dari bulan 7 terhadi lebih lagi bak sekedar kanan dor bak jalai matang batu kawah setutung ngau meka di tabuan Okey, jadi kesnya dia tu penuh dipansir nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nya meka berita ke Bisayan, lalu berita buka itu polis meka ngetan ke siko lelaki di pelabak ke nyadi Echen orang ke Betui World Cup 2026. Jadi lelaki ke umur 26 tahun tu ditan abah King Center Jalai Simpang 3 Kuching kemari. Okey, lalu kesnya dipansir nitih ke Seksyen 6 Bracket 3 Akta Pertaruhan 1953. Lalu nanti ditemu salah tahu dihukum nyentuk ke RM200,000 tahu ke jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke kedua sekali ya. Jadi polis nangkan mesia mayuh ngambil ke berkongsi ke penerang berkawal ngau berjudi ngau muka batui ngagai bili gerakan IPD Kuching bal umur 082244444. Nyak buka berita ke BC Ayan. Okey, lalu atau muka ngelansa tentu ya berkawal ngau World Cup. Ke baru dah tembu bermain pagi tu tadi berenggat kuarter final kalai Perancis atau ke France mucur ngalah ke Morocco 2-0 ya ke baru dah tembu pin lama tu tadi jadi tu ngujung ke France terus ngakai renggat semi final. Lalu dekat di pelabak ke dekat bertemu antara Spain dengan muka Belgium ke dekat pemain dini hari pergila pukul 3 dini hari. Okey, tadi ngelansak muka berkawal dengan World Cup ya.
1: World Cup 2026 hari 5/10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Megak Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England Livebox Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai itu ilang.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Hormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, gini pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
4: ya, ya, sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
5: 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita. Ke terubah tu pesan dari Sunu Anak Rabuang tau ke Apai Jalin. Madah ke pengawal kata sulit ngau muain terbalu. Keniang anak ya. Inya Nawi Anak Sunu tau ke dikangau orang Jalin ya. Ke dekat diatur pergila 11.07.2026 pukul 10 pagi, setengah pagi. Jadi pengawalnya diatur Pak Romeh Sidempu. Inya ba rumah Simon nanga tutung ulu ngkari. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jelak skim hukum panggang lubuk antu pakit e danau sebang serembai setapang nanga gugu nanga menggiling nanga mengkak nanga ukum ulu nanga sepaya nanga setamang rantau ke Mayo Manis ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang Nawi Anak Sunu atau ke dikangau orang Jalin ke dekat diatur pergila ya, 11.07.2026 pukul 10.30 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon nanga tutung ulung kari. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Madeline anak Lungo atau kainai mena. Jadi pesan tu madah ke Indaya sambai anak buan, sambai anak buan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Morris Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lasir, rumah Benet, rumah Hacum, Sungai Sucung julau, rumah Langi, rumah Hasun, rumah Francis ngau ba Sungai Balut julau, rumah Jamit, rumah Hinting nanga Lasi julau, rumah Mendila Lubu Ranggil, Rumah Sali, Nanga Lemayung Merurun, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut dari Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke sambai anak buan ya, tau ke Indai Inah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pa Rumah Sidempu, inya pa Rumah Muris, Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Gena anak Empali madah ke Binia Iti anak Jengalang, Iti anak Jengalang udah nadai. Lalu niang Iti anak Jengalang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa Rumah Sidempu ianya ba Rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang rejang, batang taih, batang tabai ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertelepon ngakai sayun anak gena bak lumur 019-8393-808 atau kenuju Roni 013-5051 0377 9779. Yang tadi pesan madah ke iti anak Jengalang udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya barumah bangum nanga bangkit tabai, lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pegila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke siti tu inya pesan Ari Mozrin Elzoya tau ka indai sigat hanya di pesan tu madah ke ngeta sulit ngau ngupas terbalu keniang apa ya inya tuai rumah Peter Bansa anak sakam ke dekat diatur inya 18/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu inya ba rumah Peter Bansa tatau ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, Kapit, Sibu, Kucing, Bintulu, Sepemanjai Jalai Bintulu, Tatau Sibu, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumakang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Mozrin berlumur 014-504-1949. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Jadi pesan tu madah ke indah ya, talin anak ki ya, talin anak ki udah nadai. Lalu niang talin anak ki tu dekat di Sungai Palamayu malam pagila 11/7 berumah sedempu inya berumah bian kerangan Rian Julau, lalu dekat dikubur hari Minggu tu ilak 12/7/2026. Jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur Lorita ya, 011-519-8203. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah adau bunut kenawin, rumah ramba penyangkai akai, rumah turi kerangan batu, kerangan bau, Kaban Belayan ba selawat julau, rumah rengayan ruya, rumah jana batu matup, sayung entabai julau, rumah baling rasan dikenawit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Pesan tu tadi madah ke talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai, lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 11/7 berumah sedempu hanya berumah bian kerangan Rian Julau, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilah. Okey, hanya tadi megap pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. So, hari Antoniusan, anda ulih aku ambo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi pukul 6, ngagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
3: Okey, Hakim, awak pengerah pagi. Hakim maca pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau, hari Richard anak bungang, madah ke apa ya, bungang anak singka ya. Bungang anak singka, udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu, rumah Iampu, inya ba kampung Muhibah, Lorong 3D Sri Aman, lalu dekat dikubur ke Pegila ya, ba pendam Kristian Jalan Pelam Kelili. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu ba telefon ngagai Cikgu Richard Empu, ba umur 0138189550. Jadi pesan tu nuju kapan belayan, ba memaloi baloi sekarang pelasu entalun pematuh tekaluang situt anak serit dilidung lipat kejemut tembuang tabut tadin bukuang stuga merindun duri pangat jalai lidung awur bangat nanga kumpang di kucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke bungang anak singka ya, bungang anak singka tau ke apai Cikgu Richard udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu ianya ba kampung Muhibah Lorong 3D Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke bukai tu. Pesan ke siti tu ianya hari kelima anak bundan madah ke ngetas ulit ngau muai entah balu ke niang ubuang anak gima ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi ba rumah Sidampu inya ba kampung Danau Keranggas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Kedumpai nanga hukum kari skim hukum batang air supaya menggiling nanga gugu ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telefon ngagai kelima ba umur 0178809179 tau kenuju ruca 0179399290. Jadi nya tadi pesan madah ke ngetah sulit ngomuan terbalu keniang ubuang anak kima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba kampung Danau Keranggas ya. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari gis anak paluang tau ke pai matin madah ke ngetah sulit ngau pas entah balu keniang bini ya inya niang prada nak belun ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah James Jagan anak cawang Kuala Serupai jalai pesisir pantai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanua seterus sebemban selitut rumah Beria, Tatau, Selangau, rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas, Ngebaru, Sungai Kelabat, Sebau, Suai, Mia, Miri, Nangam, Damit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertelepon ngagai GIS abal umur 019-837-3055 atau kenuju Anderson 012-366-8219. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit enggak ngupas tabalo keniang Prada nak belon tau ke ini matin ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam ya ba rumah Sidempu. Ianya ba rumah James Jagan Kuala Serupai Jalai pesisir pantai. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu. Hari tinggum anak amal madah ke menyadik ya tendai anak amal ya tendai anak amal madah ke pengawal ngetah sulit niang tendai anak amal ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi berumah Cahaya anak langkup Kampung Rayu Ipan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pe rumah Brown nangga Stapeng, rumah Birai nangga Mengkiling, rumah Sambau nangga Mengka, rumah Semen nangga Tutung Ulu, rumah Bulu nangga Hukum, rumah Hujan nangga Sepaya ngau Mengka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal kita sulit niang tendai anak amal ya tau ke indai caking ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi apa rumah Sedampu inya apa rumah Cahaya Kampung Rayu Iban. Okey, tu mega pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari dunia anak santuk ya madah ke ngetas ulit lalu berantu keniang apai sida hanya ex tuan rumah santu anak lidang tau ke apai sandum ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ba rumah Sedempu hanya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Jadi pesan tu kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai dunia anak santu berumur 013-275-1595 atau kenuju Dami Anak Santo 011-595-9300. Hanya tadi pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu keniang ex tuan rumah Santo Anak Lidang ke dekat diatur 18/7/2026 abak rumah Sidempu inya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Hari nang kita ngau lagu hari Veronica Natasha ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagi pernah us dua ya.
1: Kita ngangai kami buat pantai, kami belagu pedak kita punya orang belakang.
2: Aku anda lama lawan sari tu kejap si dua kejutan.
3: Perindah yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak ni
6: tu kini. Kalau minta udah rempau.
4: Bisa balat tu. Tu kini awak.
6: Sama pagi.
0: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
1: Kita. Sirap Nora.
7: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban Ninjang Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dia tu nyadi klaik baru Sarawak. JKR Sarawak cakah ngagak jalan alun SSTR CSTR. Sidak di pusat gagal ngambat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 10 hari bulan 7 2027. Udah terlagi peninga isi berita.

Jematan Batang Lupar 1 kebungkus RM848.745 juta. Dia tu jadi Kelai Baru Sarawak. Projek tu jadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah. Udah tembuk ilak jematan ke Pemadu Panjai merakak sebuah sungai di Malaysia nya. Dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1, ti panjai 4.844 kilometernya, siti ari projek besar, ari sukut pemesai, rega ngempas ngagai pemansang menua tu. Projeknya ukai seminak dekat nyampat ke timpuh pejalai, tang megak ngurang ke ungkus logistik, ngemudah ke pengawak dagang, narik pukuk, serta nyungkak sektor dagang temuai. Yang maksud kerja kutu, rambau penggerami berjadi Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Berbangganya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak. Dia tu benua cakah gagal jalai alun nengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngah Coastal Road CSTR dibagi benua semerahan Betung Anggau Sri Aman. Semua jalai ti bersambung ke kandang dur ngelingi Jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek ngah penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Yang madah Premier Sarawak megak ngagak 21 jematan besai ti serata Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg begulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Dia yang uluk konvoinya buat penyawah lebih 200 km dari Jematan Batang Lupar 1 pengudah berjadi ke jematannya di Sebuyau. Ia sigi ia bisik sehingga buat sekedap palan dur nyapa bala tuai Raban Bansa ngau rakyat buat pemanjai konvoi tu. Raban tu bisik ngetu buat Masjid Al-Mutakin Serikai ndur bersembiang Zohor ngau Asar berjemaah serta ngirup lemai sepeda nerus ke pejalai nengah jalan besar Pan Borneo. Penatai Premier ke Sibu nyadi ke pengunjung siri pejalai ngena motosikal ti nyambung jematan Batang Lupar ngagai Sibu. Ia dekat jadi ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 Renggat Sibu ti dekat diatur berengkah hari-hari tu nyentuk hari Minggu tu bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Dulu agi arinya konvoi motosikal ti bertuai ke Premier Sarawak Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari ke pusat nya dikenal ngagai peranak menuanya sidak lebuah sidak diberi peluang nyambut serta nyapa Premier. Pengudah ia berjadi ke Jematan Batang Lupar. Penatai rabanya buat dataran Tandang Sari pusat disambut enggak mana hari mensia mayuh ti madah ke program tu kelai kaul ti erat antara ketua enggau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen perintah Sarawak lebuah maik pemansang ngagai menu pesisir. Pemesai pelilih pusat Hamdan Katang Madah penatai Premier merik peransang ngagai semua orang ngambil begulai sama ngemansang ke pelilih tu. Kaunselor Zon Pusat Ramzi Rasid madaka projek ngagak jematan Batang Lupar Batang Saribas 1 Dungau 2 serta jematan Batang Lupar 1 nyadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat diukai seminak ngemandak ke timpuh pejalai tang megak negap ke jalai bak kandang menua pesisir. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi YFM.

Projek mengangkat ke pemanah loji air lubau dikena nambah ke kapasiti air hari 30 juta liter sehari MLD. Ngagai 60 MLD, dia tu dah manggai 45% tembok. Bak posting di Facebook rasmi Menteri Utiliti Gau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Madah. Projeknya dulu 5% hari timpuh berjalan ke projek. Udah tembuk elak, loji air lubau dekat nyadi antara palan loji air besar. Dibagi menuh betung, kelimpah hari loji air kaki wong di Seratuk. Kemegak udah diangkat ke manah hari kapasiti 30 MLD, ngagai 60 MLD. Lalu loji air licuak di Seratuk, dia tu berkapasiti 25 MLD. Dua lagi projek nyedia ke air, bedung di pejalai ke bagi menu betung. Ianya pengawak masang sistem grid pait dari simpang betung, ngagai kampung, ngagai kandang endur ngelingit Seratuk, ngau hari simpang betung, ngagai kandang dur ngelingit pusak. Semua projek tu dekat ngada ke sistem grid air tik komprehensif. Lalu ngaunya uliah nentu ke air meruan bisik serta cukup ungkup rakyat di serata bagi menua betung. Pengawak nganjung nama calon ungkup Anugerah Ekonomi Digital 2026 DEA 2026 dia tu dibuka dikena ngaku pemanah dalam innovation engau transformation digital di menua tu. Nitiah ke penerang media dari Lembaga Multimedia Sarawak, Anugerah SMA-nya berserimbai dengan AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 IDEC S2026 ti dekat diatur kena 5 hari bulan 10 tu. Calon dibuka ngagai company luar, dagang miet ngau jalan pemesai, PKS, company kebisik kaul ngau perintah, GLC, palan pelajar tinggi, gerempung pemansia, agensi perintah, gerempung ukai dikuasa perintah, NGO, startup, penebang, penengkebang isi digital ngau orang siku-siku di serata Sarawak. Bisik tujuh kategori anugerah dipaket ke jengkaum Anugerah Teknologi Digital, Anugerah Penyelidikan dan Pembangunan, Anugerah Inovasi AI, engau Anugerah Industri Kreatif Digital. Peminta engau masuk paket tu sudah dibuka berengkah hari 6 hari bulan 7 nyentuk ke 6 hari bulan 9 tu ilak. Penerang ke siliak calon anugerah tau ngelawak laman web rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa Engau Sastra Peringkat Sarawak 2026 nyadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandiak nguasa jaku Melayu kelimpah ari ngirik semangat patriotisme ngagai dembiak sekolah ukai Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid Madah program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakuk kelimpah hari ngemeran ke ulah nguna jakuk kebangsaan enggak betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandiak berjakuk ngana jakuk Melayu kelebih lagi nambiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC enggau sekolah menengah ke persendirian Cina di Sarawak. Nasir masuk ke jakut tu ba'au media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program ti dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu megak. Bisi ngatur mayu macam aktiviti yang kawam pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik engau forum pelajar. Berita ti ke penudi. 22 Ekonomi Ari Community Learning Center CLC di Sarawak nerima biasiswa Gemar Cita 2026 dikena nampung pelajar ngagai sekolah sekunderi di Indonesia. Pengerami bersuaranya sudah dipenyadi Konsul Jeneral Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli buat pos sempadan terbeduk Ntikong. Nitiah ke penerang media tidak pansut ke penerima tu ianya bala anak pengerja pengawak migran

peluang ke cukup rega dikena ngulih ke pemandai. Tegalnya, yang ngarap ke penerima ngemerat ke pengawak ngemansang ke diri ngau nguasa penemu. Yang megak ngarap ke kerjasama antara upis Menteri Pelajar Pre-Primary engau Secondary Republic Indonesia engau Perintah Sarawak ulih diterus ke kena ngeremai ke akses pelajar ngagara Banembia Indonesia di menua luar. Kena gujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Jematan Batang Lupar 1 diatuknya di Kelai Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah gagak jalai alun SSTR, CSTR. Sidak di pusat gagal ngamat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Tunakah kita mendiang ke berita pagi dari YFM. Beritanya tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Alina Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selaka jako sarito ianya nyeledion. NYELEDIUNG. Nyeledion. Reti jako nyeledion ianya nyelendekan. Ngelengsai angkat ringat atau ke angkat ngingit laban besi utai ngemedia sekati. Contoh ayat. Gerunsin nikau kebub ikan ngegemua tuai rumah sebedawya nyelediwang angkat ari ruai laban da puasati ke awam sidak lemainya. Nyanaka seleka jaku saritu ianya nyelediwang.
0: Seleka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Tua ke Sibu dulu sih. Pagi tu lah pan bisi program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari Sarito di bagi menua Sibu. Udah nganti kaban tua Lucia Thomas Kasau. Selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi Cia.
2: Selamat pagi sih. Selamat pagi Liam. Nama berita
0: dia pagi tau. Berita cukup maneh tu. Semina ke kesal aja.
1: Kesal
0: laban di kanga orang sibu tunggu pagi deh.
1: Lem koya ni kan deh cia.
2: Patu aku kesal ke taban korang mayu masih sibu pada tarat. Nah, siko-siko bisa ambil ke taban
0: kita ya. Ya, anuane nama berita tunggu pagi itu deh.
2: Ya, betul.
0: Ngatur program Sarawak Ku Sayang.
2: Ya, udah kapi arenya kita.
0: Ya, sarito ari ke terubah mega. Okey, jadi pelapak ku angkan wan ulih ngelansak dulu meh. Nama tekenya di sarito tau ke 3 hari itu nanti wan bagas lagi. 3 hari itu kan. Dibuat
2: saya bungkuk sarito jangkau. Ari
1: buka kira kita gawat. Kumai ku minta saya macam.
0: Oh, lagi nambah ke OT ya.
2: Datai ngau konvoi bermotosikal hari Batang Lopal budenya ke pusat sangkai nalama sepanjang Johor tengah hari kemarin Pak Serikai lalu pukul 6 datai di Sibu lemai kemarin ne au jadi ya bisa 20 buah motosikal ke berkuasa tinggi tau ke motosikal besar ya deh dia ngiring pengelikun permia Sarawak lepoh yang berkenak ke motosikal lalu puji Tuhan selamat datang di Sibu lemai kemarin yang ngenang penatai permia menua Sarawak ketiga hari adakah ngau ngulok program Sarawak Ku Sayang di Sibu udahnya nanti kita berhati kemayu program-program bukan yang sikit udah di tusun atur dalam kanan tiga hari itu lebih lagi ngagai bala kita ketiau di Sibu. Tentu ya tu peluang ngeruang ke mana 849 buah agensi perintah bagi bagi menua kita di Sibu itu kengau ngami bagi pak pengawak mandang ke servis tidak yang akan menziar mai wahau yang tak kita bisa sanggup hati ngelama tu senantang hari servis popis perintah atau memang yang kita bertanya terus ngakai tidak ya deh laban nanti kita mendak bus upis perintah dia okey semina ke gawa aja bisa datai bala pelinga dan bisa mega bala pengarah sidak ya bala ketua-ketua dan sike nurun eh au ngagai dataran tuntung ke Haji Bujang ke dalam timpuh tiga hari itu au kita tahu bertanya ngau bala tidak udahnya amega nanti jemaah kita nulis datai dan susati report hari radio dan sikit bisa dalam tiga hari berunggu tu happy amega dengan Facebook Sibu FM jadi berita maneh amega lagi ne bisa ditabur ke terus dengan Sarawak FM ngau Facebook Sibu FM randau begulai ngau residen bahagian Sibu Encik Sufri bin Awang Said urung ya pukul 9 tu lagi udahnya tumu pagi itu mereka hari Sarawak FM dia bisa ranau pukul ngau SCP Abang Zainal Abidin bin Abang Ahmad yang kepala polis Pak Bagi Menua di Sibu itu. Semua tu bisa di keluar ke dengan radio Sibu FM, Sarawak FM dan juga dengan Facebook Sarawak FM dengan Sibu FM. Ngambil kepala kita nak tinggal berita aku tu Sam isi dengan kepala tinggal kita ini. Alabamanya kita ke dekat di terang kita ke mana yang berkawal dengan perambu dengan pemasang serta pengawal ke dekat diatur perintah bab menua kita di Sarawak itu ngakai pala rakyat ne. Jadi saya kutu dulu me report aku muak ke pagi tu Sam. Jadi pak atur bukai pengawal berperinang pengawal nyabut tiket penasihatnya simpan dulu Sam ne.
0: Galau dulu ne.
2: Galau dulu mai pala pengawal program resibu lagi.
1: Ya mai kita boleh galau ke?
0: Galau kan?
2: Jika kerakau orang di sini,
1: kanang bagi-bagi nih.
0: Oke, gal,
1: Lain lah nama dia.
2: Agaknya bala peningat, tangkap, dan mau berita dengan Facebook kami. Follow, like, TikTok, Sibu FM, Facebook Sibu FM official.
0: Terima kasih. Oke.
2: Seruai ku sayang kita. Saya mengagai program Sarawak ku sayang. Sibu berkali-kali hari Minggu.
0: Nyangkong kami di Sibu. Selamat pagi Lucia hari dataran bandar Sibu ke pagi tu neh si
1: ke ngulu program Sarawak ku sayang berkah hari 10 hari bulan hari tu Sam nyantuk angka 12/7/2026
3: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak

0: Nak pamagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya